0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja alfa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alfa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-26. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: Geus kitu mah Kang Deng Raja amitan terus lungsur mapai taraje tina eta rangon teh turun ka hanap jut Kang Deng Raja kena lemah dijajapkeun ku paneuteup Dayang Sumbi anu keur meujehna bunga hate harita teh lantaran sagala rupa anu dipikaingis ayeuna geus sirna. Kang Deng Raja memang jembar manah suci ati kersa nampi kana naon-naon anu tumiba sabab banget kayakinan kana ayana kakawasaan anu maha kawasa. Kang Deng Raja sungging perbangkara ngabujeng kana kuda dipapag ku dua pangawal cedok duanana nyembah nunggu dawuh nganti parentah ti raja.
1: Punggawa kaula nun kula
0: hayu mulang ka nagara urang nyamper ponggawa-ponggawa anu tas moro
1: timalan ngiringan sapangersa gusti
0: cek ponggawa cenah Kang Deng Raja kana tonggong kuda terus ngenyedkeun lesna
1: hayu kuda urang-urang init hus hus hus hus hus hus hus, hus.
0: Kuda malik terus lempang kalayan tenang dituturkeun kudua pangawal anu satia kotoplak kotoplak sora sabatu kuda dijajapkeun ku hiliwirna angin leutik dipilih ku sora manuk anu recet taya reudeuhna.

0: Kan pantas atuh disembah ku sanagara jadi bahan pamujian beraria. Muga-muga we atuh jabang bayi siutun inyi lahir ka dunya kalayan salamet.
1: Kitu ceuk Layang Sumbi harita nyarita sorangan. Cungungung sada anjing di tengah alas, sora na melewung minuhan alas bandawasa. Gaura sada maung, segora sada bagong, sato sejen patemalan, monyet lutung jeung surili oak ge teu katingaleun disada nemongkeun kamardikaan dirina. Ari Dayang Sumbi seuri leutik manehna bungah jeung betah. Dayang Sumbi bungah betah cumanina teu keungeut teu sieun lantaran salila aya di tengah alas bandawasa can kungsi aya sato anu ngaganggu. Kabeh eta sato-sato teh baralageur teu beda kawas kasasama wae. Taya tanda-tanda eta sato dipileuweungan teh ngamusuhan boga rasa sarua makhluk pangeran anu maha murbeng alam anu maha sagala-galana anu agung anu maha jumhur harita teh. Kacaturkeun dina hiji poe keur mangsana haneut moyan langit lenglang taya tedeng aling-aling hawa seger matak betah leuweung tutupan kacida tenangna ayem tentrem matak rugina kana hate anu nyicinganana asa rehe combrek tiis batan birit leuwi combrek batan hate kole ceuk paribasa tema tiis dingin paripurna tiis bawana ngajadi tiis cipeuting ngeunah tibeurang tiis bawana ngeunah rasana nyaharita di jalan satapak aya anu kukurubutan leumpang sorangan kalawan eta jelema teh mawa buntelan digemol dina tonggongna leumpang bari ati-ati lumampah bari waspada bisi aya pancabaya anu tumiba kamanehanna. Bekidila beki ka jero alas bandawasa eta jelema teh anu akhirna jog anjog ka hiji palataran anu kerep ku kakayona tanggal kai ting belegedeg gede jangkung luhur pucuk nah deka tenjo tina abahing ku jangkung-jangkungna cahaya panon poe ukur sumorot leutik maloncor tina sela-sela dangdaunan eta jalma teleumpangna alon-alon asal kalakon alon pisan napasna ngahegak kesangna ngucur kawantu tos leumpang jauh tinagara ka tengah alas eta jalma teh tayalian iwal tibi umi geningan nu diutus ku Kangjeng Raja sungging perbangkara pikeun nepungan ka Dayang Sumbi kalawan maturan salalawasna ngajaga nu baris babar kitu eta bi umi teh bi umi bungah jeung reug-reug basa kumanehna katenyo lapat-lapat yen di luhur saung aya anu keur ninun sora barera ngeus mimiti kadenge mepeuskeun kaayaan leuweung anu sepi jempling.
2: Aduh capek gini ieu teh nya aduh ta alhamdulillah ngeus tepi oge ye ka tempat si Nyai tah geuning si Nyai keur ninun teu sangka teuing bet geningan si Nyai teh ka kandungan ieu teh
1: kitu cek bi Umi payohna bae geus dibere nyaho bi Umi teh ku Kangjeng Raja yen Dayang Sumbi keur ka kandungan tapi matak heran kusaha jeung saha atuh eta Dayang Sumbi ka kandungan teh memang eta pertanyaan anu jadi ngagenok keneh dina hate bi Umi waktu harita matak panasaran keur bi Umi mah bi Umi terus leumpang akhirna jauh henteu burung cunuk anggang henteu burung datang gok ka deukeut saung barang ret ka kolong bi Umi ngacenghok lantaran di kolong teh geus nyampak aya anjing hideung males gede jangkung eta anjing teh meni lintuh sehat jag-jag cangker eta anjing teh kumaha we anjing calu hideung atuh gede jangkung eta anjing teh bi Umi ras inget kana kejadian sawatara ka tukang basa manehna dipegat orae teh ya apan anu nulungan teh anjing eta pisan
2: geuning sia aya di dieu ya teh tumang keur naon
1: guk guk guk guk cenah anjing disada nemalan ceuk urang mah

0: Tumang, mana itu tumang?
1: Anjing, biasa. Bari ngaharengan, oge, cumpagug, jeng, terus ngagogog. Anjing curing hak cengkat bari melotot kebi umi. Ngeus ngagogog teh, tapi tewaniin ngaganggu. Anjing teh kawas nungarti. Yen bi umi teh jelemah hade hate, jelemah bersih. Nutan sahmikanya ah kadayang sumbi. Atu ukur molotot we bari ngagogog saeutik nemalan ceuk urang mah bari buntutna kupat kepot nanakeun teu niat guhira moal ngaganggu ka bi umi eta anjing teh
0: sampurasun
1: bi umi uluk salam rada bedas
0: rampes neneng aya ieu teh nyai teh aya bi rasoy ka dia tuh bi leuh geuning bibi sumping bagia teuing hiap bibi ka dia buru-buru atuh bi
1: cek dayang sumbi bari marah mai atoh ningali bi umi geus aya di handap teh teu tarang ke bi umi naik kana taraje kalacat mancat jog anjog ka payuneun dayang sumbi ari bi umi olohok kaget nanya beuteung dayang sumbi anu maneyang gede pisan. Dayang Sumbi surti pok meuhlaan nyarita.
0: Bi Umi, kumaha neneng? Ulah kaget bi, hilap deui hiap-hiap ka dieu sing deket. Kuring rek carita bi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Meseep sabotol ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banya.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
5: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Ceu. cobian gera. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya teh ce.
6: Tetes mata? Tesma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata Tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce.
6: Insya Allah tetes mata Tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: hayang sumisur ti pok meulaan nyarita.
1: Bi Umi, kumaha neneng? Ulah kaget bi. Hilap deui hiap-hiap ka dieu sing deket. Kuring rek carita bi. Aduh. Aya naon? Aduh ieu patuangan. Patuangan meni ageung kieu meni meneyang geningan. Lalas ieu teh, nu geulis teh ka kandungan ieu teh, nu geulis teh ka kandungan ieu teh. Aduh. Dedeh teuing nya ieu mah yeuh. Nya puguh geus lila ngarep-ngarep ieu teh bi Umi. Sono jeung hayang gerapok ngomong ieu teh.
0: Dayang Sumbi ngagupayan.
1: Nyai gelis, bibi teh geus nguping wartos ti Kangjeng Raja. Yen hidep keur ka kandungan. Nah ka kandungan kunaon? Ka kandungan ti mana? Nah jadi kieu atuh caritana teh. Apa neneng teh acan kagungan ka caroge? Angkat ti karaton ka dieu teh. Aras Banawasa. Bet bade kumaha atuh? Bade kumaha bieu teh helokna atuh ari nenen? Geuningan sakitu mang puluh-puluh raja buta mahkota anu ngalamar ditolak wae ku nenen. Nah, Neng ayeuna angkat nyepi ka pileuweungan ieu, bet jadi ka kandungan. Kusaha, kusaha ieu teh. Bet araneh teuing, araneh teuing, bibi mah ieu teh araneh teuing, aneh-aneh ajaib, bibi ajaib, ajaib, ajaib, ajaib ieu teh.
0: Bi Umi teu asa-asa nembrakeun eusi hatena. Sabab ceuk pikirna meuning keneh wakta balaka jeung tibatan susurumputan maharita teh.
1: Cari kelabi. Oh, mangga, mangga, mangga. Mangga nyai, mangga, mangga.
0: Gek Bi Umi diuk emok cabok bari olohok hayang buru-buru nyaho kana lalakonna Dayang Sumbi sajroning aya di leuweung nepi ka ayeuna ka kandungan.
1: Kumaha dawuhan ratu sareng timaran Kanjeng Raja bibi? Oh sumuhun sumuhun. Kata gue capek ya aduh hajong ngalut lah teh. Aduh sareng aja aduh aya cai herang neng di dia. Oh kamu naon bi? Nya kau ngalut atau cai mah kau naon atau kau ngibak gitu. Nyai ayah aja takasan. Ia mah cai herang nang kekeng naher bibi. Dide makan seueur cai nyusu, cai bersih ieu mah langsung kaluar tina kokocoranana. Nus batun sorah cai teh geuningan. Bersih ieu mah bi ieu teh. Tapi ditaheur heula ku abdi ti teh ditaheur heula biasa. Ngarah naon teh ngarah ieu bakterina. Kerasan atuh kerasan. Hawa tos ting nen ieu teh. Iya iya bade ngaleut obat heula ieu teh biasa lanong heula ieu lanong. Oh muhun. Lanong ti mana bi? Apan ti si Eman nu hiji teh ya teh ibi teh di watosan ku neneng di payun nyanyanak ibi teh ieu teh kitu ka dieu sakeneng kang onen oge ieu teh sami di dieu penginten eta saya emang kah tinggal iber deui ka nagara kitu ka ditu nyungkeun ka mantea. Oh eta teh ya jamu tetes apa propolis teh bi sumuhun eta sekedapnya ah. Iya teh, mohon genep tetes nanya, mohon bi, soke ah, kasegedap. Aduh, sok capek bi, capek wai teh, duh, mohon cekap mapasa kedik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah nenek, aduh, nyetraskan bi atuh bi. Mohon. kumaha bi? Naonana atuh nenen? Nyanu tadi teh ya. Oh, sumohon. Bibi teh kedah nyarengan nyai ieu teh. Saur Kanjeng Raja leuwih ka ilaha bae oge. Bibi moal wangsul ka nagara. Upami nyai Dayang Sumbi tetep di dieu kajen teuing ah. Mun ceuk paribasa teh mah dugi ka peuput umur pegat nyawa oge di dieu we bibi mah sejabela satia nyarengan hidep.
0: Ceuk Bi Umi tatang nyarita nemongkeun tekad anu hade.
1: Aduh bibi nuhun bibi katampi katedah pisan eta anu katedah siang kelayan wengi bi. Sanyana mah kuring teh butuh pisan ku bibi teh butuh kelepa ku kumaha bi. Tak aja nangkas dibidian ku Kangjeng Raja. Alhamdulillah nyabinya kuring muji syukur kayang gopur bibi. Yen geningan sakumah-kumah oge geningan ari urang percanten makana ka kawasan anjeuna anu maha uninga maha kawasa sagala-galana bi. Teu weleh doa urang teh dikabulkeun ku anjeuna asal urang bersih kalian ikhlas bi. Dia nampi cocobi nampi hikmah nampi nandupi wae urang kedah ikhlas nyabinya gitu.
0: Dayang Sumbi atuhun pisan
1: nyasumuhun atuh neneng. Sapertos bibi ayeuna deui ka ayeuna teh bibi mah geus puluhan taun bibi teh yeuh teh. Kieu we ngabacreuk ngeuyemeuk bibi teh. Meni asa eueuh noel acan. Naon bibi? Nya bibi kieu kieu wae teh. Heeh. Da disebutkeun parawana lain bibi teh. Sebutkeun ranah heunya heueuh. Da pernah boga salaki kitu bae teh kitu. Nya kieu we ngabacreuk ngeuyemeuk geuning bibi teh. Aduh. Heeh. Karaka umur we geus leuwih 50 taun ieu teh. Heeh. Ah. Keun bae cek Neng. Ah. Heeh. Meureun dikerasakeun wae kumaha kabasa kitu. Kek. Salajengna kumaha ieu teh atuh? Bibi mah banget tengartos ieu teh Neng. Bari ka kieu teh ieu teh. Tengartos bibi mah tengartos. Sumpah bibi mah tengartos ieu teh. Nah Kangjeng Raja teu nerangkeun lalakon kuring anu saujratna satara basna pan meureun Kangjeng Raja teh ngabejaan ka bibi. Henteu Nyai, henteu Kangjeng Raja mah ukur nyaurkeun teh yen Nyai ka kandungan wungkul kitu cenah. Bari terangkeun duka kumaha sababna saha anu naon bi ke saha anu berbuat kitu maksudna teh bibi ke kumaha ari bieu di kolong aya saha bi di kolong sungguh di kolong.
0: Dayang Sumbi kalah nanyakeun ulain lain ari bi Umi kaget ka bina-bina tapi teu burung dijawab.
1: Oh nya kakaraka emut nen ayeuna mah yeuh. Naon nu ka emut teh? Nya, bieu teh bibi teh kan nabet ka dieu. Pas di kolong teh aya nu cumpagu bae gede hidung. Wah, meni eta mah lamun jelema mah aduh, kasep eta anjing teh. Kasep kasebut anjing tapi meni ka gede jangkung, kasep tegep keker. Aduh, da lamun bibi sasara anjing anjing dikang kitu da bogoh teh ka anjing. Ari bibi sabar naon teh ieu mah? Nya, kalau kumaha ge da satu atuh bieu teh mehna teh. Nya ieu mah beda harismana. Resep eta anjing teh. Sigana mah anjing pamoroan tamanya. Waduh, meni hideung, lesteng, meni hayam jeung hayam camani eta teh. Kitu tah nen ieu teh. Ieu mah anjing. Meni hideung nguras gede jangkung nenen. Tas kumaha bi? Tah kieu yeuh. Bibi teh heran eta kana anjing teh. Nah, mi mah keheran. Nya heran we, para eta mah anjing sanes anjing leuweung. Anjing leuweung ngapan? Ajag tah serigala eta juga anjing teh. Ieu mah beda anjing kampung tapi gede jangkung kitu. Bobog keker. Aduh, anjing teh. Sigeun malam mun teh mah pake narik tah bibi mun teh mah teu kuat teumpang tanya bibi teh nya tidak teh ti alas ieu teh. Kalemur, adik tebak anjing nu eta we ieu mah bibi mah. Nah, ai bibi anu naon teh sok lalawara. Enget teu naon atuh. Lain mah gede jangkung anjingna kitu. Kieunan ieu teh. Kumaha bi? Kapungkur. Kantos dipegat orai di perjalanan. Watos bibi wangsul ti dieu teh geuning harita basa awak teh ka dieu. Tah, wangsul teh pantos sonten eta mah bibi dipegat ku orai sami seeng. Naonana bi sami seeng teh? Cek nu bohong sami seeng ngeprengkal hidung warnana teh. Wah eta mah dek nyambuk ka bibi, dek nyambuk ka bibi eta hari teh megat di jalanan. Terus kumaha bi? Aduh bibi teh sieun atuh eta mah bakat bibi dek disantok ku orai. Nah suruntung langsung ngacurewat eta kitu cerewat cenah kitu cek tukang dongeng mah teh datang nunulungan aipek teh neneng nunulungan teh anjing eta nu dikolong. Anjing eta, anjing hideung melilintu. Ari ayeuna cekeng teh, eta anjing teh aya di kolong rangon. Jeung ka bibi teh jiga anu wabuheun pisan, buntutna kupat kepot, kasun atoh tebung jeung bibi teh. Ting atoh ting bogoh eta teh kitu ka bibi teh ieu teh. Teu ada gege atuh bibi teh, lumayan lah aya eta sireun kitu ka bibi teh. Baheula mah yeuh keur ngora aduh, lewat anu garis teh ku bibi teh kitu, lewat neng. Ngan arika neng ma teu mampu bibi teh kitu ku kagelisan neng ma kitu.
2: Hei orang Sunda kamarana ye tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kanta pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti kado. Kita ya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa didinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kada gegege atuh bibiti teh lumayan aya taksireun kitu atuh bibiti baheula mah yeukeur ngora aduh lewat anu garis teh ku bibiti kitu lewat neng ngan alika neng mah teu mampu bibiti kitu.
1: Ari Dayang Sumbi ukur imut ngadangu kitu teh da geus ngarti kana pamola si Tumang anu memangna geus lain anjing samanea ayeuna mah Puguh atau si Tumang anu boga perbuatan pangna Dayang Sumbi nepi ka kakandungan. Tapi lila-lila mah memang Dayang Sumbi teh nganggap eta teh da memang bapana calon bayi. Sasata si Tumang teh jadi batur hirup anu satuhu, jadi sobat nu satia, pangawal anut istuning belapati si Tumang teh sanajan ukuragana anjing alias sato.
0: Bibi, kumaha nen? Tadi teh nyebatkeun si Tumang nulungan bibi. Muhun neneng, eta anjing teh anjing kasep bukan ieu mah kitu. Tas kumaha ieu? Kumaha nyai? Aya di kolom. Nya aya atuh ngaringku kue ngaringkel kitu celi utuk-utekan panon bolotot bolotot ke bibit teh bolotot asal mencengen galak tada ngarengan tapi henteu ieu mah naon teh nyogot poe teh anjing teh kitu duh eta anjing eta nya nya syukur ari aya mah si Tumang bi kieu ieu gerabi ieu teh dangukeun nya sing saregep sing iceus sing naon teh sing regep kita tu maksudnya ada sing serius nggak bandungan anak kuring rek medala lakonnya radakon kuring biaknya nyabinya oh mangga nyai mangga
1: bi umi ngarekep kendiukna terus mando rek nggak bandungan riwayat anu kealaman ku Dayang Sumbi harita kalawan teasa-asa barabat Dayang Sumbi nerang kenalakon hirupna riwayat ngenaan diri na pangna tepi ka miraga dua kakandungan rek boga anak dipedar bejar beaskeun ti awal tepi ka akhir tepi ka bubuk leutikna nyapuguh bi umi mani olohok bengong asa dina pangimpian cacak-cacak mun lain pijil tina baham Dayang Sumbi bi umi can puguh percaya sajongjongan mah bi umi ngahuleng nimang-nimang rasa ngukur kaimanan diri na ngukur keimanan diri na ka anu maha kawasa ras inget kena riwayat Dayang Sumbi pribadi anu memang tepuguh indung bapana te ayanu terang saha-saha na sabab Dayang Sumbi kapangih ku Kangjeng Raja tina rungkun di tengah alas Bandawasa bi umi di dia sadar yen kaajaiban kamustahilan kaahengan ayeuna geus nemongan deui kakawasaan pangeran bijil deui kasaksi deui kadenge deui sarta lain beja tinurian lain bewara ti jalmarea tapi bukti ti jinisna anu yakin
0: tak kitu riwayat kuring teh bibi ieu kabeh lumangsung kersaning nu maha kawasa pangeran anu maha gaib maha kawasa wenang ngagelarkeun manusia tina sabab anu teu wajar bibi.
1: Dayang Sumbi nutup caritaanana ku kayakinan ka anu maha kawasa anu nyiptakeun makhluk jeung alam oge eusina.
0: Oh, ku tanti tu. Jadi anjing di kolong teh si
1: bi umi teu kebat caritana. Asa tewasa nyaritakeunana sok sieun matak nyigeung perasaan Dayang Sumbi padahal jenisna mah geus pasrah, geus ikhlas, malah pok ngomong kalayan tatag.
0: Bener bi, tah eta anjing nu jadi bapakna teh duka da urang mah muda geus reat bi. Boa hakikatna boa maneh teh jelmaan saha? Boa jelmaan satria mun teh mah teuing teu apal walhu alam. Anu karasa karampaku kuring eta tengah wujud anjing anu ngaran si Tumang teh ya eta bapana ieu budak teh nu keur dikandung ku abdi teh
1: lenyap hate bi umi ngalenyap terido saliwat matu ngadenge pangakuan Dayang Sumbi serupa kitu bi umi manglebarkeun ku kagelisanana Dayang Sumbi manglebarkeun ku lenyangna manglebarkeun ku lemot geboyna manglebarkeun ku rancunitna putri sakitu herang mencerangna Tekurang-kurang para raja nu kaedanan, tekurang-kurang para narapati harita teh anu kekeuh hayang ngalamar ka Dayang Sumbi tapi kabeh ditolak. Tapi ayeuna bet geningan Dayang Sumbi teh meunangkeun ngarupakeun anjing, bet kudu nanangan nasib anu sakitu pikasedihkeunana. Eta cek syariatna Dayang Sumbi Sureti bisa maca kana perasaan Bi Umi.
0: Bibi, bibi, kumaha neneng? Duh, jadi sedih kia bibi matuh neng. Tekeda sedih bi. Ia panginten dihin pinasti kersaning yang dumampara. Nasib hiyajina manusia tebenang dipika hayang, tebenang dipika embung bi. Kabeh jengges diatur tiroh mahpudna, geus diatur aya anu ngarasakeunana nyaeta Allah Taala bi. Meureun kajadian nu tumiba ka diri kuring oge memang mahiwal teu wajar cek ukuran manusia mah bi, tapi emut cek katerangan memang leuheung abdi mah aya nu cukang lantaran nyaeta ngarupakeun sato bisa ngagelarkeun ieu budak ka alam dunya teh. Tapi pan aya tos natrat aya riwayatna sapros dina Al-Qur'an tos nguningakeun Siti Maryam anu parawan keneh tekerna gaduh salaki, tekerna papenak sareng jalmi atau sareng pameget, tapi geningan gaduh turunan gaduh putra eta nu cebatkeun Nabi Isa teh ya. Eta langkung ajaib bi, langkung aneh mahiwal cek urang mah. Abdi mah leuheung masih aya cuka kelantaran sanajan ukur ti sato. Tak eta bi, abdi ngemut kadinya bi, geuning aya nu langkung heran langkung aheng. Eta nanakeun, nanakeun eta nu namina rahasia Allah, kaajaiban Allah, kakawasan Allah. Tak kitu bi, oke pikeun diri kuring mah jadi bukti jeung jadi ciri yen anu maha kawasa teh memang aya bi, aya buktina aya. Urang salaku manusia teu daya teu upaya, la haula wala quwata illa billahi alul adim bi. Cek keterangan para ulama, urang teu bisa nolak kana pangrasana Allah Subhanahu wa taala bi. Dalamun manusia kawasa mah urang kawasa teu ukur narima pangrasa jeung kawasa anu maha kawasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon-naon Pak?
4: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
4: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damal, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
4: Amin amin amin amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten?
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga, ya.
7: Pandangan
8: kabur, ya.
7: Pandangan kabur, gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Oh, ya, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi, gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya

bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herba, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna kitu teu abot teuing. Teu pamiti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Bandung. Hayu orang Jungjung. Ngamumule dayeuh Bandung. Di Bandung jalmina luhung. Urang Bandung diganggu. Kajeun padung.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Ya tak eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
2: Laras, laras, laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabar teteh sakali ngaleutan?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras, laras, laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eta mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Ya eta mah.
2: Da kapade mah kot malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Larang.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran nanti mobil weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dah teacan ayah iya gitu ya. Teacan ayah iya Alpha Propolis ya. Ya, ka dokter weh, eta da mangsa dinten, kadituna, kadawi deui. Ya, terasek, eta dugikeun ka, ah, entah sedirerenan ka rumah sakitnya kan. Ya, entah, yang tetos, ya, mantan faktor gitu, sarua bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namanya obet tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teacan, iya teacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka radio ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya teh eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaran lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulembog ge ngangebandal teh tilu nya.
3: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: ya?
3: Ya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunah bentes
2: deuing
3: nya. Ya, eunah mah.
2: Da kapan mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Ya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Larang.
3: Alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat, Pak?
1: Abie tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut nah.
1: Terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu aja.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak. Sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finishingan kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu pas gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia ya, lengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh,
0: ayana kumaha masih kena karosnya sesekna,
1: ayana mah masih kena, tapi intinya teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah,
0: mohon ibadah lancar,
1: mau ibadah lancar, dari mah kamah juga pak capek,
0: gitu, ayana mah saat usah konsumsi alfa propolis,
1: alfa propolis alhamdulillah,
0: ibadah gila lancar,
1: lancar, alhamdulillah lancar, ubah dari mah lamun hulang sar teriut pak, udah ulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukurna pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami kumaha mah.

0: samuter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobeun pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatus bapak mangga pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mae sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orangnya tadi insya Allah sehat deui.
1: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
2: Bapak teh kunaon, Pak?
3: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
2: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
3: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa bori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayna peran rosaya tilu dintan abdi saya ayna.

0: Lokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh. Sami sareng abdi sa desa sa kampung. Tras I Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 Desa Kuta Kembaran keneh Kecamatan Garawangi. Tras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kecamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace.
1: Oh muhun gaduh. Mangga gitulah masian rangka wargi-wargi. Mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di Desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03, RT 01, RT 02. Mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
4: Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin. Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tesma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh penyawat naon
3: kalau? Numawi kawit rajenden kena parunya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleut sabotol ku

0: Naya, ayah karosna, ayah karosna, ayah karosna. Tah, tos kadua nyanya. Leng, lami deui. Aduh, gini asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah. Henteu ieu henteu nyesek, henteu eungap. Alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
1: tah.
0: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah. Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yang deui gitu upami teh amun gaduh atus mah hoyong pesan deui tah kitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
2: Amin pisan ya Bu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Bak obat ieu teh tos nganggo naon wae?
0: Tah, kawitna pansuk ka rumah sakit. Ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
1: Nah, berada nuju nyeri.
0: Dada ieu janten ieu. Tah kawitna mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuk upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
2: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
2: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
4: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai gempa magnitudo 5,3 guncang Pangandaran dan Selatan Jabar tak berpotensi tsunami, warga kembali beraktivitas. 4 tahun sawah tergenang, ratusan petani Pangandaran demo BBWS Citandui. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif itu terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami. Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran, Serka Rahmat Abidin, mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
6: Sampai saat ini situasi untuk Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga kita sebagai personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
7: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran agak sedikit khawatir. Kabarnya mereka ingin pulang ke Tasikmalaya.
3: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh. Musik. Jagat media sosial mendadak heboh oleh ulah seorang staf RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya, Norma Zahara. Lewat akun Threads miliknya, Norma melontarkan komentar bernada penghinaan dan ujaran kebencian terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang dilaporkan meninggal dunia. Kasus ini bermula saat seorang pasien mengeluhkan waktu tunggu hingga 8 jam di sebuah rumah sakit rujukan nasional. Seminggu setelah mengunggah keluhan, pasien itu dikabarkan meninggal dunia. Kendati peristiwa terjadi di luar Tasikmalaya, komentar pedas Norma yang menyebut almarhum miskin harta dan miskin akal langsung memicu gelombang kemarahan netizen. Menanggapi hujatan publik, Norma akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
5: Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga, terkhusus untuk mereka. Dan untuk pada umumnya, saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu.
3: Dalam video, Norma mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dinilai sangat nirempati. Ia juga menegaskan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima sanksi kedinasan dari RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sesuai aturan yang berlaku. Hingga saat ini, video permintaan maaf itu terus mendapat beragam tanggapan dari netizen yang mendesak pihak manajemen RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya untuk memberikan sanksi tegas demi menjaga profesionalisme pelayanan kesehatan. Empat tahun tergenang banjir hingga berkali-kali gagal panen, ratusan petani asal Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, menggeruduk kantor Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Citanduy di Kota Banjar. Didampingi aktivis mahasiswa, massa menuntut BBWS Citanduy segera merealisasikan pembangunan dan pengaktifan kembali saluran pembuangan atau afur lama. Pembangunan saluran ini diyakini menjadi satu-satunya solusi untuk menyedot genangan air di lahan pertanian warga. Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menegaskan penderitaan para petani sudah terlalu lama terombang-ambing akibat terkendala pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas.
8: Teman-teman media sudah pada maklum lah, sudah paham bahwa Desa Maruyung Sari yang ada di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran itu kebanjiran terus, Pak. Tidak pernah bisa panen dalam 4 tahun. Ya, kebanjiran terus karena memang airnya tersumbat. Nah, harapannya itu dibikin selokan, Pak, atau istilah di BBWS kalau nggak salah, apur lama, agar supaya air ini teralirkan.
3: Menanggapi desakan itu, pihak BBWS Citanduy menyatakan keprihatinan dan empati yang mendalam atas musibah yang menimpa para petani. Kepala Bagian Umum dan TU BBWS Citanduy Dwi Purnomo menjelaskan, secara prinsip usulan itu sudah dibahas. Namun sebagai lembaga pemerintah, proyek pembangunan fisik harus memenuhi kriteria kesiapan teknis maupun kelengkapan administrasi, khususnya kepastian lahan dan ketersediaan anggaran.
9: Kami concern ya, kami merasakan dan berempati terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga selama bertahun-tahun tergenang. Dan ini kami bukan tidak memperhatikan, kami perhatian, kami concern, hanya saja ada hal-hal yang tadi yang masih menjadi ganjalan yang memang diperlukan satu sinergi untuk menyelesaikan sampah.
3: Pihak BBWS berjanji akan secepatnya mengundang kembali perwakilan warga dan pemerintah desa untuk mencari titik temu. Namun, jika pertemuan lanjutan kembali mengambang, massa mengancam akan membawa ratusan petani untuk berunjuk rasa langsung ke kantor Kementerian PU di Jakarta.
4: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net. Radio PR SSNI Jabar.net. Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masih

0: serial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplap lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
1: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
2: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
7: Bapak Endi.
6: Bapak Endi ti mana?
7: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
6: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
7: Parantos 2 kali.
6: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
7: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
6: Aya panyawat naon selain puyeng?
7: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
6: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
7: Atos sa botol nu tos saep mah.
6: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
7: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
6: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: TSA
9: bukan.
8: TSPA
9: bukan.
8: TESA
9: bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 80

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dijan ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten marerengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alfa Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na meset satengah aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alfa Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit popori saya setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Buka deui, ayeuh. Saya mam uge, useno, rencang lagi disibitan kukma, ka datu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alfa Propolis?
4: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa tendi jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
3: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: dimana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
5: Pekijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5
5: Kabupaten Brebes gitu.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya, tetes mata ini ya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali tetes, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes mata ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatnya Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Saya cana ngaleut alfa propolis naon nu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
5: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes hampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
4: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
7: Neme sabotol. Neme setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh tak ada harapan
7: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu
6: alih katuhu anu tos teningal kuma apa
7: anu ningali kene anu teningali mana kiri
6: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
7: siapa nantos nganggo tes ma ini nama oge setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remang-remang deui gitu numawi aja na oyong ulah remang-remang wungku oyong jelas deui gitu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
7: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
3: Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
3: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
3: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
3: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
3: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Namage 2.
3: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
3: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
3: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tampilan ceramanya.
1: Amin.
3: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Wilujeng ngadangkeun. Para mitra sadaya, kaayaan di kota kumangsa ayeuna bet loba jalma anu baramaen. Sigana mah balukar tina usum paceklik anu kapapanjangan. Loba urang lemburu parindah ka kota pikeun neangan pakasaban. Ngan kulantaran hese neangan gawe, antukna loba anu milih profesi jadi tukang baramaen. Siga harita aya dua urang lalaki kolot diuk andiprek dina trotoar make pakaian rubat rabet. Nusa urang pangawakana teh peot jeung rada bongkok, sedang nusa urang deui rada bayuh-yuh. Beuteungna burayut bujalna nonghol. Harita maranehna keur ngagelar operasi ngemis, menta dipicarunya ku sakur jalma nu ngaliwat. Kabeneran harita teh aya saurang awewe ngaliwat bari angkaribung ku babawaan. Siga nama eta awewe teh tas balanja ti pasar. Nempo aya nu ngaliwat, kadenge aki-aki nu peot ngomong melas-melis menta dipikarunya.
1: Nun pasihan kulan, abdi teh jalmi teu gaduh. Unggal dinten kalaparan, dahar sangu oge saminggu sakali, bari jeung taranga ngodengeuna, padu sangu we di awuran uyah badag.
0: Ngadenge nu baramaen melas-melis kitu, reg eta jalma awewe teh eureun. Kusiwal manehna teh ngaluarkeun dompet, lung harita teh ngalungkeun duit 500 perak kana kaleng biskuit anu ngahaja ditunda ku eta aki-aki hareupeunana. Kolontrang, harita teh kadenge sora duit kencring asup kana eta kaleng. Ngadenge aya sora pak kolontrang, lieuk harita aki-aki nu saurang deui, nu awakna bayuh-yuh ngalieuk. Matana teh harita meletet kana eta kaleng. Sigana manehna hayang nyaho sabaraha duit anu bieu dialungkeun. Sanggeus nyaho 500 perak, panehna ngomong jero hate.
1: Yah, 500 perak? Kencil. Teu bisaeun ngarayuna. Cing ah, aing rek make rayuan maut.
0: Tuluy harita aki-aki bayuh-yuh teh ngomong mata kuatir ditujukeun ka nu bieu meren duit 500 perak.
1: Bu, pasihan bu. Abdi mah langkung sangsara. Dahar sangu oge sabulan sakali. Bari jeung teu diauran uyah-uyah acan. Pan aki-aki anu itu mah diauran uyah. Tah, abdi mah henteu. Padu sangu we sarupa.
0: Jalma awewe nu dipentaan teh harita katempo ngaluarkeun dompet. Lung harita teh manehna ngaluarkeun duit kencring 500 perak dua iji kana kaleng bogana aki anu bayuh-yuh. Kolontrang, kolontrang. Harita disadana ge dua kali. Ngadenge kitu aki-aki nu peot teh curinghak, bari rada nangtung manehna nempo kana eta kaleng.
1: Wah, 1000. Nah, ari ka aing mere teh ngan 500 peraknya.
0: Sanggeus mere duit ka dua urang aki-aki, eta jalma awewe teh nuluykeun perjalananana. Sanggeus eta jelema awewe jauh ti eta tempat, kadenge dua urang tukang baramaen teh patinggerendeng. Pok harita aki-aki nu peyo teh nanya ka aki-aki nu bayuh-yuh.
1: Kirayud, geuning si laing mah dibere 1000. Ari dewek ngan 500 perak. Padahal lamun nempo syariat mah, dewek anu leuwih piwatireun teh.
0: Nu disebut aki rayud teh harita seuri bari kadenge nyarita.
1: Yeuh, Ki Ganteng. Nya teh nyaho, pan anu tadi mereka urang teh jelema awewe. Sigana eta awewe teh resepeun ka dewek. Pindah pakaian dewek mah rada rapi. Teu siga si laing, ngaran bae aki ganteng, ari penampilan kucel kitu.
0: Ngadenge aki rayud ngomong kitu, aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy kadenge pok nyarita deui.
1: Oh, kitu? Paingan atuhnya. Ke atuh, dewek rek disalin heula.
0: Tuluy aki ganteng muka tas, nyokot baju jeung calana warna bodas, pamere ti pangsiunan pagawe puskesmas. Sarta rap harita baju jeung calana teh dipake. Atuh sabrehan harita katempo aki ganteng teh mani ginding. Cacakan make bajuna oge kancingna teh nyengsol. Pasang kancingna nyengsol. Para mitra sadaya, telilati harita rentang-rentang ayah

0: diomong kitu ku eta awewe. Bari rada legeg jung harita manehna teh nangtung, tuluy ngomong bari dungdak dengdek.
1: Yeuh, Nyai. Lain bapa coba ga duit. Ngan kabeneran tanggal sakieu mah gaji pangsiunan teh can dibayar. Tapi ukur jang jajan mah aya. Yeuh, top tah jang Nyai.
0: Song harita teh aki ganteng mikeun duit kencring 500 perak ladang tadi jajaluk. Nempo aki ganteng mere duit 500 perak eta awewe teh jebeng.
1: Yah, gope. Naon gope? Yeuh, Pak. Bisi hayang apal, kuring mah jajaluk oge make tarif. Sakalina anu mere teh goceng. Tah biasana mun aya anu mere goceng, kukuring sok dibere senek. Tapi teu naon lah gope oge. Tadiakeun lumayan jang pangraris.
0: Kerewak harita duit 500 perak teh dicokot ku eta awewe satengah direwak. Geus kitu mah koloyong eta awewe teh indit neruskeun perjalanan. Sarta satuluyna srog manehna kahareupeun Aki Rayud anu kadenge harita teh keur jajaluk.
2: Pasihan kulan, pasihan. Abdi tos pahatulanis, jalmi teh gaduh. Dahar oge sareng uyah bae.
0: Ngadengi Aki Rayud jajaluk, eta awewe teh leumpang naeureun, tuluy pok nyarita.
1: Yeuh Ki, sabenerna mah kuring ge sarua tukang jajaluk. Tapi kuring teh watir nempo si Aki. Yeuh, kuring mere itung-itung sodakoh ka pakir miskin.
0: Song harita eta awewe teh mikeun duit 500 perak, ladang pamere ti Aki ganteng. Atuh gap duit teh ditampanan, bari tuluy kadengi Aki Rayud ganuhunkeun.
2: Nuh, nuhun, Nyai nuhun. Najan Nyai saurang tukang jajaluk oge. Tetela Nyai mah dermawan. Didoakeun ku Aki, sing gancang payudeui lakian.
0: Diomong kitu, eta awewe teh ngarenyu. Koloyong manehna indit neruskeun lalampahan. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit, Aki ganteng nyerinting nyamperkeun Aki Rayud. Tuluy harita kadenge ngomong tarik.
1: Weh, Kirayud, eta duit gope anu tadi dibikin kasih lain teh, duit pamere ti dewek, kadieukeun sia. Ngunah bae.
0: Ngasinge Aki ganteng ngomong gitu, Aki Rayud ngabela diri.
2: Jumisha, ieu duit geus jadi hak dewek.
1: Nah, tu tadi make dibikin ka eta awewe.
2: Gengsinya, pedah disebut aki-aki moke. Numacak tong jok loba tingkah. Gas, gas, gas. Tuh tempo, ayah nuker lempang ka dia. Sugan bae merena rada gede. Da ka tempona bakiana oge rada perlente.
0: Aki ganteng harita teh ngaliek, kalebah jalma anu dituduhkeun ku Aki Rayud. Memang bener para mitra, harita teh katempo saurang lalaki tengah tubuh, keur lempang muruk kalebah dinya. Nilik tina pakaianna mah, siga jelema loba duit. Da ka tempo harita eta jelema teh ngagenol tas anu ukuranana rada gede. Nempo kitu atuh guragiru Aki ganteng teh muru tempat asal. Tuluy gek manehna diuk bari nyang hareupan kaleng wadah duit. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut. Atuh Aki ganteng jeung Aki Rayud harita geus siap-siap beraksi. Barang nu leumpang geus aya hareupeunana kadenge Aki ganteng jeung Aki Rayud jajaluk manipatembalan.
2: Pak, pasihan pak. Abdi jalmi teu gaduh. Dahar oge saminggu sakali.
0: Cek Aki ganteng bari namprakeun leungeun. Tuluy ditema ku Aki Rayud.
2: Komo abdi mah pak. Dahar teh sabulan sakali. Kata mah dipangkaburkeun ku pamajikan. Hirup abdi teh nalangsa taya hinggana. Piraku bapak teh watir. Pasihan atuh pak saikhlasna. Bilih artosna ageng teing mah. Uyos ke diangsulan.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong gitu, Aki ganteng teh manas, harita teh tuluy nyarita kieu.
2: Bohong pak, tong percanten. Eta mah nyarios gitu so teh, ngarah di pikarunya. Pamajikana oge, dasar resna mah, teh kabur iya. Aya tuh, sok pada main di pasar. Ari abdi mah leres pak, jalmi miskin pisan. Nepikeun ka saumur-umur can kungsi gaduh pamajikan.
0: Aki Rayud harita teh sarua, manehna oge jadi manas. Tuluy ngomong rada tarik batan tadi.
2: Nah, dipercanten teuing, Pak. Majar can kungsi boga pamajikan. Bohong eta teh, Pak. Misi bapa hoyong terang, pamajikan teh

0: cok ngamen ronggeng monyet. Ngadenge Aki Rayu jeung Aki Ganteng paloba-loba omong, lalaki nu disebut bapa teh harita pok nyarita. Geus tong parasia. Barina ge saha nu rek mere duit kamarane? Dewek mah datang ka dieu soteh keur luntang lantung niangan gawe. Jadi boro-boro mere duit. Malah mun sari lain geus bebeundangan mah, ku dewek rek diinjeum. Butuh jang meuli udud euy. Ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah waku. Para mitra sadaya, lain deui ngajeng hokna pikeun Aki Rayud jeung Aki Ganteng, barang ngadenge eta lalaki ngomong kitu. Tuluy harita kadenge Aki Ganteng ngajejeleh.
1: Yeah, tampang bae siga pajabat. Ngagenol kantong gede, topi keren, sapatu herang, tapi kere. Yeah, dasar koboi kampung. Geus init ka ditu lah.
0: Rihi di dieu gerek naha.
2: Diomong gitu, wakumu teh lain indit, tapi kalah brek harita teh diuk gigirin Aki Ganteng, bari tuluy nyarita.
3: Ini teh init kamana? Kula warga geus teu boga dewek teh. Kupamajikan dibuburak. Bingung dewek teh. Komo mun geus peuting mah euy, hese neangan tempat hees. Tiheula ge kungsi milu hees dina mobil truk. Barang lilir teh geus aya di Surabaya.
2: Ngadenge wakuwu ngomong gitu, Aki Ganteng teh muncer.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggi pilihan mana, Pak?
5: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nipisan gitu.
4: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
5: Majeng kasehat tos robi pisan gitu.
4: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
5: Bapak sok ngupingkeun radio.
4: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
5: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
4: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu. Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
0: Ngadenge waku ngomong gitu, aki ganteng teh muncereng. Gus kandeng lah. Lain urusan dewek. Masih ngerek sasab ka Irian Jaya ge. Kumakarep teuing. Teu urusan dewek mah. Tuluy kadenge aki rayud oge harita teh milu mairan. Nya lah. Balina ge tong sok loba tingkah. Maburkan itu sing jauh. Para mitra sadaya. Ngadenge omongan aki ganteng jeung aki rayud gitu. Wakuwu teh ngahuleng. Tuluy harita teh manehna nyarita jero hate. Aih, nya, geuning hirup di kota mah beda jeung di lembur. Eueuh pisan solidaritasna. Hirup teh aing-aingan. Ari rek balik deui ka lembur, aing teh teu boga jang ongkosna. Jeung deui aing teh pan ku pamajikan oge geus dibuburak. Geus kapalang sangsara lah. Aing ge mending jadi tukang jajaluk. Satuluyna porosot harita teh wakuwu ngalaan baju. Terus harita manehna teh muka tas anu dieusi pakaian pikeun salin. Saterusna kurah koreh neangan baju anu geus rada butut. Sanggeus manggih rap harita baju butut teh dipake, tuluy berewek, berewek. Eta baju teh disoehan lebah beuteungna. Nepi ka bujana oge katempo nongol. Maksudna mah mika tempo rangsak bajuna para mitranya. Pan ari tukang nanti ari tukang baramaen pan sok kitu. Penampilan nanti supaya pihawatirin lah pikarunyain harita waku buka gitu baju nanti disuaihan hula gening. Beres gitu porosot muka calana bari diuk. esod harita muka calana. Satu luina eta calana teh diganti ku kolor butut anu biasa dipake paranti moro bagong waktu keur di lembur. Ngarasa can pantes penampilan siga tukang baramaen, berewek harita kolorna teh disoeh lebah palang ka kanana. Diteruskeun ku muka topi. Barang topina dibuka breh katempo, harita teh sirahna butak lebah kulincirna. Nempo pamolah wakuwu kitu, aki ganteng jeung aki rayud carolohok. Maranehna teu ngarti kana maksud wakuwu. Tuluy harita kadenge aki ganteng teh nanya.
1: Eh, wakuwu, dan naonan eta teh? Harudang?
0: Lu ditanya harita teh ngadelek, tuluy pok ngajawab. Lain kitu, terus terang bae dewek teh aral, neangan gawe hese, ngalamar kaditu kadie teu ditarima, rajeun aya anu mere pagawean, titah jadi preman. Nya antuk nama lah, dewek teh mending milih profesi siga sari lain. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, aki ganteng siri bari tuluy nyarita.
1: Alus, oi. Ameh dewek aya batur curhat. Tangke bisi teu apal cara ngomongna, supaya dipikarunya ku jelema, engke ku dewek dipapatahan. Sok ayeuna mah jalan bae heula. Tuh diukna beh ditu, tong deukeuting dewek. Tuluy harita wakuwu teh diukna pindah ka nu rada jauh. Para mitra sadaya, harita tilu lalaki kolot dariuk ngajejer dina trotoar. Maranehna harita teh nganti-nganti susuganan aya anu ngaliwat bari haat barang bere. Wakuwu nu kakaranggalaman jadi tukang baramaen, harita teh lieuk deui kanuduaan. Baku namah can apal kumaha prak-prak kanana jelema nu jajaluk. Sedang aki ganteng jeung aki rayud mah harita teh katempo keur namprakeun leungeun ka tuhu. Atuh wakuwu oge harita teh nurutan. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang awewe, siga namah budak parawan leumpang kalebah dinya. Disebut budak parawan teh kaciriwe tina leumpangna rada ngageboy. Eta awewe teh pakeanana manis seksi. Make kaos bodas rada ngetat jeung calana legging warna hideung. Atuh nu tiluan teh taki-taki rek ngajalankeun aksina. Wakuwu katempo harita teh namprakeun leungeuna rada jegeng. Nafuh nu keur diajar atuh. Namprakeun leungeuna teh heuras, leungeuna teh dijegengkeun. Bari sungutna teh luwalowe siga nu menta dipikarunya. Beuki lila eta awewe teh beuki deukeut kalebah nu tiluan. Anu pangheulana kaliwatan teh nya eta wakuwu. Atuh gancang wakuwu teh harita nyobaan jajaluk. Ngan kulantaran can pangalaman teh ya, harita manehna ngomongna teh siga jelema anu keur merehna sehat. Pokna teh kieu. Nyai, ka dieu heula sakeudeung, si Uwa rek mere pepeling. Atuh reg eta awewe teh eureun tuluy melong ka wakuwu. Saterusna kadenge deui wakuwu nyarita. Peupeujeuh nyai, jaman kiwari mah hirup teh kudu ati-ati. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Komo si nyai mah budak parawan? Mun seug aya nu mere duit, ulah gampang katipu. Tarima mah tarima bae. Kumpulkeun jang ari sawaktu-waktu aya kararepet. Si Uwa ge hanya akal baheula teh teu bisa ngeureut neundeun. Tah karasana ayeuna hirup teh sangsara kakolotnakeun. Ayeuna ge si Uwa teh keur teu boga duit. Mun si Nyai keur nyekel mah wayahna talangan heula tuh 100.000 mah. Ngadenge wakuwu ngomong kitu bari jeung panjang lebar. Eta awewe teh ujug-ujug jebi bari tuluy nyarita.
10: Enak bae, dulur lain baraya lain. Ih, amit-amit. Yah, mere, yah, mere. Yah, mere, yah.
1: Cek eta budak awewe, bari ceg harita teh nyokot cangkang permen, anu ngagoler dina trotoar. Tulu eta cangkang permen teh dikeupeulkeun kana leungeun wakuwu, anu keur namprak. Geus kitu mah leos budak awewe teh indit. Dibere cangkang permen. Para mitra sadaya, barang ngaliwat kahareupeun aki ganteng budak awewe teh eureun deui leumpangna. Tuluy harita manehna teh ngusiwel nyokot duit 1000 perak tina dompetna sarta song duit teh dibikeun ka aki ganteng. Aki ganteng mandi bungah para mitra nampa duit 1000 perak teh. Sabab biasana mah anu mere teh tara leuwih ti 500 perak. Kadenge aki ganteng harita teh nganuhunkeun.
10: Aduh, nuhun neneng, hatur nuhun. Katampi pisan ku aki teh katampi.
1: Duh, masihan teh mani ageung kieu. Ngan aki ganteng teh ngarasa heran. Manehna geus ngucapkeun nuhun, tapi budak awewe teh can bae indit siga aya anu ditungguan. Nempo kitu gancang aki ganteng teh ngucapkeun nuhun sakali deui.
10: Nuhun, neneng nuhun. Mugi-mugi sing enggal kagentosan deui langkung ti sakitu.
1: Tapi aneh para mitra, anger budak awewe teh teu daekeun indit. Teu lila pok budak awewe harita ngomong.
10: Aya angsulan teu?
1: Ditanya kitu teh aki ganteng ngahuleng, tuluy duit teh ditempoan. Teu lila pok harita aki ganteng teh ngajawab.
10: Yuh, punten neneng, manawi teh bade masihan 1000. Kumaha atuhnya teu aya angsulna? Tos atu angsulna mangke bae ari si nenek ngalangkung deui ka dieu.
2: Kadenge aki ganteng nyarita kitu, katempo budak awewe teh rada baeud. Tuluy harita kadenge nyarita.
10: Lah, payah si aki mah. Bana main teh ti profesional. Cing ka dieu kan? Teu jadi merena ge.
2: Kerawak harita duit teh dicokot deui tina leungeun aki ganteng. Geus kitu mah tuluy leos budak awewe teh indit. Sedengkeun aki ganteng harita teh bati hanyelu. Tuluy kadenge manehna teh kukulutus.
10: Dah, aing mah cadol teh. Dasar sisit kadal. Jeung deui asa ka karamang geus jelema mere ka nu bada main minta dipulangan.
2: Para mitra sadaya, koloyong harita budak awewe teh indit neruskeun leumpangna. Jog harita teh anyog kalebah aki rayud. Kadenge aki rayud harita keur humalengis bari luwalowe.
11: Neng, pasihan atuh neng. Aki teh jalma pangmiskina saalam dunya. Moal aya anu nandingan kana kamiskinan aki. Jaba aki mah geus teu boga kulawarga. Pasihan atuh neng.
2: Reg harita eta budak awewe teh eureun tuluy melongka aki rayud nu harita keur tungkul bari nyoohan bujal. Teuing ku kabeneran para mitra, budak awewe teh harita mah bet jorojoy aya rasa karunya ka aki rayud. Tuluy harita kadenge manehna teh nyarita.
10: Duh, hawa tos teuing atuh. Aki teh tos sakitu kaayaan. Abdi mah sok ras inget ka diri abdi sorangan. Boapa ge to abdi ge bakal siga aki? Yeuh, Ki, ku abdi dipasihan ka ngomeser sasepeun. Cekap upami 50.000.
2: Kebeg teh harita aki rayud ngarenyag, sabab saumur nyunyuhun hulu, karek harita ngadenge aya anu rek mere duit 50.000. Malah aki ganteng jeung wakuwu oge kuat kana rangtung, saking ku kaget ngadenge eta budak awewe rek mere duit 50.000 ka aki rayud. Sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, bari ngomong jero hate.
11: Nuh, ngimpi naonnya aing teh? Poe ayeuna aing bet hade milik? Sia umur nyunyuhun hulu karek ayeuna aya nu rek mere duit 50.000. Siga kumaha nya ari duit 50.000 teh?
2: Nempo aki rayud ngahuleng, pok budak awewe teh ngomong deui.
10: Mangaki tong asa-asa geura tampi. Cekap panginten kanggo meser sasepeun mah.
2: Song harita duit 50.000 teh dibikeun ka aki rayud. Aki rayud nampanan eta duit bari leungeuna teh katempo ngadegdeg. Tuluy manehna teh nganuhunkeun ka eta budak awewe.
11: Nuh, hatur nuhun ka tampi pisan geulis. Pokona ieu artos rek didamel jimat. Moal dianggo meserna naon?
3: Komo dianggo meser sasepeun mah?
11: Da aki mah taranya sepongko.
2: Kadenge aki rayud nyarita kitu, budak awewe teh ngahuleng tuluy pok ngomong.
10: Oh, janten si aki teh taranya sep? Duh, hanya kalatuhnya. Da abdi mah masihan soteh kanggo meser sasepeun. Wikin deh atuh kadiartosna. Ari si aki taranya sep mah.
2: Kepeg aki rayud ngarenyag, ngadenge eta budak awewe ngomong kitu. Atuh satuluyna gancang aki rayud ngaralat omongan manehna anu tadi dikedalkeun.
11: Oh, aki mah taranya sep soteh pamit aya sasepeunana. Muhun nguyos atuh, engke mah bade nyesep.
2: Aki rayud nyarita kitu soteh, dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
14: Ya.
13: Mohon. Upami linggi teh.
14: Cikaret batu bubut.
13: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
14: Malak pegirung.
13: Malak pegirung ya?
14: Ya.
13: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
14: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
13: Engap.
14: Ya.
13: Terus kena pernapasan kumah?
14: Ya tak engap.
13: Engapnya?
14: Ngangahe engap.
13: Oh.
14: Ya sesak. Sesak napas gitu.
13: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
14: Ai hitungan mah 11 bulan.
13: Hampir setahunan ya?
14: Ya, hampir.
13: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
14: Ka mana mani?
13: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
14: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
13: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis resep sabar botol tah.
14: Karek sabotol kadua arek
13: ayeuna.
14: Ya kadua anu ayeuna.
13: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
14: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
13: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
14: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
13: Malahan mah kulembog ge ngagobandal teh 3 nya.
14: Nya nyana da eungap teh apan nganga.
13: Laras.
14: Aya nama alhamdulillah.
13: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
14: Nya alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
13: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
14: 3 kali.
13: Sabar teh sakali ngaleut?
14: Genep-genep.
13: Genep-genep berarti enjing ya?
14: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
13: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
14: Polip
13: nya.
14: Nya menurut dokter mah polip cen.
13: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
14: Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
13: alhamdulillah
14: kawangkong eno bente
13: bentes deuing
14: nya eno mah
13: da kamari mah kuat malegpeg nya
14: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
13: mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawa supertos teh teteh gitu
14: nya pilih anu sami
13: mohon
14: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami ceur abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh nya alfa propolis ceng teh.
13: Rasul hatur nuhun teh nya.
14: Nya sami.
13: Assalamualaikum.
12: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: 0813-8000-6860
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya?
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
18: Iya betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
18: Sudah. Dua kali ini ya.
17: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
18: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair ya.
17: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
17: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: Dua kali ya.
18: Dua tetes.
17: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya.
18: Dua tetes iya betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya, punya. Nah ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
17: Tesma ini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: Bisa.
2: Akhirnya yun cerita gitu so teh. Dumeh ngerasa kasihanan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena. Bener wae para mitra. Harita budak awewe teh ngarewak duit anu keur dicekel ku Aki Rayud, bari kadenge nyarita rada ketus.
16: Teu bisa. Bongan si Aki tadi ngomong taranya sep. Da abdi mah masihan oge kang ngomeser sesepeun. Ari si Aki taranya sep mah, nya cuma atuh. Wayahna ieu artos ku abdi dicanak deui.
2: Atuh para mitra, harita Aki Rayud teh ngajenghok. Geus ngarewak duit mah koloyong budak awewe teh ini ninggalkeun Aki Rayud anu harita teh keur lewe-lewe ngarasa kaduhung. Nempo kajadian kitu, Aki Ganteng jeung Wakuwu harita teh buru-buru lalumpatan muru Aki Rayud tuluy kadenge Aki Ganteng nanya.
1: Yud, aduh, nah tuh si laing mah kana duit teh kawas nu teu butuh bae. Mun dewek mah yeuh, geus moal loba omong. Pas duit ditarima, ku dewek mah rek gancang diasupkeun kana jero kolor. Da manehna ge moal kelu ari kudu ngodok eusi kolor mah.
2: Tuluy harita Wakuwu oge milu mairan.
1: Nya si laing mah bodo. Mun dewek mah narima duit sakitu gedena teh, da moal dinggekeun deui atuh. Rek gancang di dempet ku kelek.
2: Da kalah kumaha ge moal daekeun manehna menta deui duitna anu geus bau kelek. Lain euy, tadi kumaha karasana nyekel duit 50.000 teh? Wah, sigana mun dewek mah langsung kapiuhan. Nu ditanya harita teh teu wasa nyarita. Bakuna mah baluas keneh ku kajadian tadi. Atuh nempo Aki Rayud kitu teh, nu duaan kalah milu ngahuleng. Teulila tuluy kadenge Aki Ganteng ngomong ngupahan Aki Rayud.
1: Geus atuh Yud, tong dipake leutik hade. Ngan engke deui mah mun aya anu mere duit gede, urang kudu menta jaminan ka nu merena supaya duit ulah dipenta deui.
2: Beres Aki Ganteng nyerita kitu, kadenge Wakuwu harita ngomong hariweus-weus.
3: Geus engke deui, tuh tempo tuh. Aya jelema keur ka dieukeun. Hayu siap-siap.
2: Para mitra sadaya, memang bener harita teh aya saurang lalaki keur leumpang mapai trotoar nuju ka tempat maranehna. Katempo harita eta lalaki teh momongok karung teuing deusi naon eta karung teh. Beuki lila nu momongok karung teh beuki deukeut sarta beuki atra tur tetela, eta lalaki teh katempo ku Wakuwu surungah serengeh seuri bari siga keur ngosoblak sorangan. Barang geus deukeut pisan ka Wakuwu, reg eta jelema lalaki nu momongok karung teh harita eureun. Gubrag harita karung teh dibebeutkeun. Pas pisan hareupeun Wakuwu. Atuh gurubug harita Wakuwu teh ngagurubug. Tuluy kadenge Wakuwu teh kukulutus satengah nyarekan ka eta jelema.
1: Nanaonan ieu teh? Nuna barang gubrag bae hareupeun dewek. Untung teninggang sirah sia. Sangaran maneh?
2: Nu ditanya harita teh surungah serengeh seuri. Satuluyna kadenge eta jelema lalaki teh tetembangan.
1: Cing cangkeling manuk cingklong cinetan, ey, plos ka kolong, tukang somai di sunatan. Hehehehe, nepangken, ngaran kuring Arjuna Ireng.
2: Cek eta jelema teh para mitra, ngenalkeun diri, ngakukeun ngaran Arjuna Ireng. Memang pantes ngakukeun Arjuna Ireng teh, sabab katempo, eta jelema teh rupa nama teh sabaraha tapi hideungna nemen pisan. Satuluyna eta lalaki teh ngajak sasalaman. Gep harita ditamparan ku Wakuwu, leungeuna teh manikeus rak. Atuh Wakuwu harita teh nyarita jero hate.
3: Uluh, ieu jelema dampal leungeuna manik kasap kawas parut gieu. Ngenalkeun kuring Wakuwu.
1: Aya Kuwu geuning bara main.
16: Kunaon kitu, geus teu boga bengkok.
2: Ngadenge eta jelema nyebut-nyebut soal bengkok, Wakuwu teh harita muncereng.
3: Hus, sok gagabah teuing ari ngomong teh.
1: Dewek mah Wakuwu sote ngaran, lain hartina dewek saurang Kuwu.
3: Da dewek mah boro-boro boga bengkok.
1: Geus teu kudu bara main atuh, lamun dewek boga bengkok mah. Halik, tong deukeut teuing.
3: Duh, jeung bau kentang buruk deui.
1: Ari ieu karung naon sina ieu?
2: Wakuwu harita teh nunjuk kana karung anu ngagoler hareupeunana ngahadangan jajalaneun.
1: Ieu teh harta karun. Harta karun meunang nyokot ti jarian. Lumayan.
11: Ngadengi eta jelema ngomong na ngaco, waku teh ngagerentes jero hate. Eh, na diperhatikan ku dewek iya jelema teh ngomong na ngacamplung, nempo pakaian anak kucel, tingkah laku na oge, matak curigakeun, moal kitu iya jelema gelo. Nempo waku harita ngahuleng, jelema nu ngakukeun ngaran Arjuna ireng teh, harita nanya.
16: Hehehehe, ayo, keur ngalamunnya. Geus tong dilamun, nungges mangges. Bari nage dibubur aku pamajikan mah, tong dipakalitik hate. Neangan dewi atuh, loba di kota mah.
11: Para mitra sadaya, ngadenge Ki Arjuna ireng ngomong na ngacamplung. Lain waku wungkul anu ngarasa heran teh, malah aki ganteng jeng aki rayud oge, sarua pada-pada heran. Tului dua nana teh nyalampeur ka waku wu, bari haban merhatikan tingkah laku Ki Arjuna ireng. Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh ngomong deui nyaturkeun sagala rupa.
16: Dewek mah tikir budak nepi ka ayeuna ngalanglang buana we neangan harta karun. Tah ayeuna geus kaalah hasilna, dewek geus jadi konglomerat. Tah tempo harta karun mani sakarung kieu, bisi teu percaya? Yeuh, ku dewek rek dimerehkeun.
11: Tuluy Ki Arjuna ireng teh ngabudalkeun eusi karung. Breh katempo ku sarerea eusina teh sarupaning barang bubututan. Aya kaleng susu, aya botol limun jeung sajabana, malah aya cangkang kadu sagala. Atuh nu tiluan harita teh eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Haben we merhatikeun pamolah Ki Arjuna ireng. Teu lila Ki Arjuna ireng ngomong deui.
16: Tah kulantaran ayeuna dewek geus jadi konglomerat, ieu harta karun ku dewek rek dibagikeun ka silain kabeh.
11: Ceg harita Ki Arjuna ireng teh kana kaleng susu, tuluy dibikeun ka waku.
16: Tah, ieu emas 24 karat jatah silain, jang bekel saumur hirup, jadi geus teu kudu baramaen deui. Yeuh, tarima.
11: Waku harita teh nampanan eta kaleng, tuluy kaleng teh dipelong salila-lila. Ngan ujug-ujug waku teh celengok nyium eta kaleng susu. Bari harita kadenge ngomong kieu.
3: Duh, nuhun jang. Waku teh asa katumbu umur.
11: Satuluyna Ki Arjuna ireng mikeun botol limun anu geus gompal biwirna kaki ganteng.
16: Tah, ieu mah jatah silaing. Ieu teh piala tetap lomba pakuat-kuat ngomong. Bisi rek diduitkeun ge bisa. Jual bae ka panitia anu sok ngayakeun perlombaan. Lumayan harga naoge bisa nyambung hirup 7 turunan.
11: Gap harita botol teh ditampanan ku aki ganteng. Kadenge aki ganteng harita teh nyarita nganuhunkeun.
16: Aduh, nuhun jang. Nya lah, ku dewek rek dijual ka panitia. Kabeneran ngadenge beja. Majar cenah minggu hareup rek aya lomba pasea antar RT.
11: Eusi karung saterusna teh dibudalkeun kabeh eueuh anu nyesa.
16: Tah, ieu harta karun dewek geus diketrukeun kabeh. Tah ieu mah jatah si aki anu bayuh-yuh. Dewek mere duit sagepok.
11: Song harita teh Ki Arjuna ireng mikeun duduitan kacoohan budak ka aki rayud. Atuh aki rayud teh mani curing hak para mitra. Tului harita teh maneh na nampanan duduitan, bari katempo leungeunna ngeleper.
3: Nuh, mangnya teuing ya. Karek ayeuna newek mah ngasaan nyekel duit sakieu lobana. Wah, kayak ieu mah newek teh bisa kawin deui ya.
16: Nuhun jang, nuhun.
11: Rengse ngabagikeun eusi karung, satuluyna Ki Arjuna ireng pamitan.
16: Geusnya, kuring teh ngababagikeun harta karun geus, tinggal sari laing bisa ngamangpaatkeunana. Kahade, ulah dipake kanu teu paruguh, bisi kawalat.
11: Koloyong Ki Arjuna ireng teh indit ninggalkeun tiluan. Anu harita katempo pating haruleng siga aya nu dipikiran. Para mitra sadaya, sajungna Ki Arjuna ireng indit, nu tiluan teh kakara sadar yen maranehna geus ditanggap kunu gelo. Kadenge harita teh aki ganteng nyarita.
16: Lain, dewek mah teu ngarti euy. Na urang tiluan bet nurut ka eta jelema. Padahal sakanyaho dewek mah eta teh jelema gelo. manehna sok mindeng lalar liwat ka dieu. Ai, mun kitu mah atuh urang teh sarua gelo nanya. Tuluy harita wakeuw oge milu mairan. Nyanya, dipikir-pikir mah urang teh eueuh bedana jeung jelema nu gelo tadi. Nanaonan ieu teh kadewek make mere kaleng susu sagala? Kurang ajar pisan tah si gelo teh. Wakowo ngomong kituna teh bari kekerot bakat ku nafsu. Saking ku keuheul manehna teu sadar. Pelawar harita kaleng susu teh dibabetkeun satakerna. Ngan edas para mitra, bareng jeung kitu ujug-ujug kadenge aya jelema ngagoak. Ujug! Cek eta jelema teh, horeng kaleng susu teh nele kana sirah tukang ucap. Atuh kebegua kubu teh rewas para mitra. Tuluy ngalieu ka tukang hucap nu harita keur gegerungan nahan ka nyeri. Sigana tukang hucap teh apaleun yen anu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu teh nyaeta tukang baramaen. Atuh harita tukang hucap teh ngagorowok susumar ka wakuwu.
20: Hei jurig, kurang ajar sia. Wani-wani cucungah ka aing. Awas tong sambat ka niaya sia.
16: Cek tukang hucap harita teh bari ngamang-ngamang susuk paranti gogoreng. Atuh nempok itu wakuwu jadi sasa.
20: Wah, cilaka oi. Tukang hucap ngancam ka dewek. Hayu kabur, kabur, kabur, kabur.
16: Cek wakuwu harita teh tuli beberengkes, becir harita manehna lumpat, dituturkeun ku aki ganteng jeung aki rayun.
6: Parantos Digelar, acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung. Di 100,5 Radio Mustika FM, haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
21: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
22: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
23: Mohon.
22: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
23: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
22: Kecamatan?
23: Surade.
22: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
23: Lambung.
22: Teras?
23: Radang usus.
22: Mohon.
23: Batu ginjal.
22: Tos sabaraha lami teteh?
23: Atos sausum.
22: Tos sausuman ya.
23: Mohon.
22: Tos lalandong ka mana wae teteh?
23: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
22: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
23: Alpa propolis.
22: Mohon. Siap sabra botol teteh?
23: Atau siap dua botol.
22: Sarang ayin apa intinya?
23: Mohon. Mohon.
22: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
23: Mohon.
22: Naon wainu tos damang teh?
23: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
22: Alhamdulillah.
23: Ginjal te ayah.
22: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos te ayah tos sehatnya.
23: Ya alhamdulillah.
22: Mohon alhamdulillah.
23: Wirobihan.
22: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
23: Amin.
22: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
23: Waalaikumsalam.
21: Baraya Radio Peace.
24: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
25: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
26: Assalamualaikum Bapak.
27: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
26: Maaf, dengan Bapak siapa?
27: Saya dengan Bapak Junaidin.
26: Bapak Junaidin?
27: Iya.
26: Alamatnya?
27: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
26: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
27: Iya.
26: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini yang kedua.
27: Yang kedua.
26: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
27: Untuk ibu saya.
26: Oh, buat ibunya.
27: Iya.
26: Ibunya itu maaf namanya siapa?
27: Ibu Darsi.
26: Ibu Darsi.
27: Iya.
26: Umurnya?
27: Umurnya 64.
26: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
27: Tinggalnya di sebelah.
26: Oh,
27: biasa sebelah.
26: Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
27: Matanya perih, gatal, dan berair.
26: Oh, berair. Merah.
27: Merah, ya.
26: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
27: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
26: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, Pak?
27: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
26: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
27: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
26: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
27: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
26: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
27: Amin. Amin.
26: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
27: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu tahun ini tidak produksi konveksi, dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas.
2: Sampai saat ini situasi Kabupaten Pangandaran sendiri aman dan kondusif.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor UMKM konveksi terhenti dampak efisiensi anggaran. Lahir dari hubungan di luar nikah, seorang ibu di Kuningan diduga bunuh bayi dan buang jasadnya ke kebun. 90% wilayah Pangandaran blank spot siaran radio dan televisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa dangkal akibat sesar aktif terjadi semalam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat di Laut Barat Daya, Pangandaran. Getaran gempa dirasakan meluas hingga Garut, Kabupaten Bandung, bahkan Kota Tasikmalaya. Meski sempat memicu kepanikan warga, gempa dipastikan tidak berpotensi tsunami.
4: Petugas Intel Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran Serka Rahmat Abidin mengonfirmasi kondisi di lapangan. Rahmat menyebut situasi wilayah Kabupaten Pangandaran pasca gempa bumi aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat pagi ini berjalan normal seperti biasa.
2: Sampai saat ini situasi aman dan kondusif, masyarakat beraktivitas seperti biasa. Cuma tadi malam memang sedikit terjadi kepanikan pada masyarakat, sehingga kita personil yang ada di Pangandaran memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4: Guncangan yang dirasakan lumayan kuat juga sempat mengejutkan warga Kota Tasikmalaya yang tengah beristirahat. Salah seorang warga, Asep Cakakak, menceritakan detik-detik saat guncangan gempa terjadi.
5: Di Tasikmalaya sendiri tidak begitu ya membuat kekhawatiran, tetapi dari saudara, istri saya menerima berita dari WhatsApp bahwa ada saudara yang bekerja di seputaran wilayah Pangandaran. Agak sedikit khawatir.
4: Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo kecil 2,3 hingga 3,1. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menghindari berita bohong, serta memeriksa keutuhan bangunan rumah sebelum beraktivitas penuh.
3: Pemerintah Kota Bekasi menyiagakan 11 armada truk tangki air bersih, water trucking, untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan air selama musim kemarau.
6: Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan penyiagaan armada dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan debit air baku yang berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat. Sebanyak 11 armada berasal dari berbagai perangkat daerah, yakni 2 unit BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

0: Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
1: Warga masyarakat juga secara cerdas dan efisien di dalam rangka penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
0: Selain menyiagakan armada, pemerintah Kota Bekasi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, dan tidak melakukan penimbunan air secara berlebihan. Upaya penghematan air dinilai penting agar ketersediaan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau.
2: Warga Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah 3 bulan mengalami krisis air bersih. Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
3: Kusnawan dari BPBD Sukabumi mengatakan penyaluran air bersih ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sejak 1 bulan terakhir memasuki musim kemarau. Kesulitan air bersih yang dialami warga disebabkan sumur bor yang selama ini menjadi andalan mengalami kekeringan, sementara lokasi permukiman juga jauh dari sumber air. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, limbah maupun lahan kosong selama musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
4: Kurang lebih 1 bulan belakang kita terus mulai bersama Pemri.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan terkait jangkauan siaran televisi dan radio di Kabupaten Pangandaran. Hampir 90% wilayah pesisir selatan Pangandaran dikategorikan masuk area blank spot siaran terestrial. Kondisi prihatin ini terungkap saat tim KPID Jawa Barat berkunjung ke kantor Diskominfo Pangandaran Selasa kemarin. Masifnya blank spot membuat mayoritas warga kesulitan menerima informasi lantaran tampilan tayangan TV buram atau rumek serta siaran radio terputus-putus. Komisioner Bidang PKSP KPID Jabar, Dadan Hendaya menegaskan, kemudahan warga mengakses siaran berkualitas merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
5: Dapat data yang agak mencengangkan karena hampir 90% wilayah di Kabupaten Pangandaran ada problem dalam masalah blank spot. Sebagian besar mereka tidak mampu untuk memperoleh siaran terestrial dengan baik. Kalau TV itu rumek pisan gitu ya, kalau radio juga luplop lah istilahnya. Bisa dibilang Pangandaran ini termasuk wilayah yang terluas di Jawa Barat yang terkena blank spot itu. Jadi kita berharap ada kerjasama dengan pihak pemerintah pusat. Akan kita bawa ke pemerintah pusat bahwa ternyata di wilayah ini, wilayah blank spotnya termasuk yang terbesar.
2: Atas masalah ini, KPID Jawa Barat berjanji akan memboyong data blank spot tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta. KPID berharap pemerintah pusat segera membangun infrastruktur pemancar baru agar warga Pangandaran bisa menikmati siaran TV dan radio yang jernih. Sejumlah pelaku UMKM konveksi jaket di Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengalami penurunan pesanan dalam setahun terakhir. Kondisi itu memaksa sebagian pelaku usaha menghentikan produksi hingga menutup usahanya.
6: Salah satu usaha yang terdampak adalah KK Collection, usaha konveksi jaket yang berlokasi di kawasan Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin. Pemilik usaha mengaku dalam satu tahun terakhir usahanya tidak lagi mampu bertahan setelah pesanan dari sektor pemerintah menurun seiring kebijakan efisiensi anggaran. Menurunnya permintaan membuat arus kas usaha terganggu. Akibatnya pembelian bahan baku hingga pembayaran upah karyawan tidak lagi dapat dipenuhi. Kondisi tersebut memaksa pemilik usaha menghentikan operasional dan merumahkan 30 orang karyawan.
7: Saya udah sekitar 1 tahun ini tidak produksi konveksi di bidang jaket KC ini. Dampak ekonomi juga yang lesu. Biasanya orderan itu dari dinas-dinas, kabupaten, perusahaan-perusahaan yang mungkin karena dampak ekonomi yang lesu ya kita juga kena dampak juga di UMKM di bawah.
6: Selama ini, sentra konveksi jaket di Cisalopa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kecamatan Caringin. Produk jaket hasil UMKM setempat dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Namun kini akibat menurunnya pesanan dan dampak efisiensi anggaran, banyak mesin jahit yang dahulunya beroperasi setiap hari kini hanya tersisa sebagai saksi berhentinya aktivitas produksi.
2: Polda Jabar kembali berhasil membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang memiliki omset miliaran rupiah. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 11 orang berhasil diamankan dan seorang lagi melarikan diri ke Vietnam, kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
8: Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Mujianto mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bondowoso. Penyidik membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan untuk mengungkap sekaligus menangkap para pelaku judi online ini. Dalam menjalankan aslinya, modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan menawarkan game di sejumlah aplikasi, salah satunya bernama Deslive, di mana para pemain diharuskan membeli koin untuk bisa bermain game di aplikasi tersebut.
9: Jadi dalam aplikasi tersedia fitur pembelian koin. Koin ini sifatnya adalah top up, kemudian dalam permainan dengan sistem taruhan, serta menarikan hasil kemenangan melalui hotline dengan cara memberikan gift. Sehingga akhirnya aplikasi tersebut merupakan aplikasi perjudian online.
8: AKBP Mujianto menambahkan, selain menyita barang bukti alat operasional judi online, pihaknya juga menyita aset mewah dari tangan para tersangka seperti uang tunai lebih dari 2,26 miliar rupiah, 5 jam tangan mewah, 2 gelang emas, lalu ada emas batangan seberat total 254 gram, berbagai perhiasan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2, termasuk Mercedes-Benz, Toyota Alphard, Hyundai Palisade, Toyota Hilux, dan Mazda Biante.
2: Perempuan berinisial FB, 19 tahun, warga Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Kuningan, Rabu siang. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan terhadap bayi yang

0: dan penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada ibu kandung korban yang kemudian berhasil diamankan.
1: Dugaan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi sudah membusuk diperkirakan 5 atau 6 hari. Terduga tersangka ini belum menikah, masih lumayan gelap.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 46 ayat 1 atau pasal 430 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: kacarios di wewengkon Madukara. Ieu Madukara teh anu kareh kabanasa pun ku nagara Amarta.
1: Iya inggih.
0: Panengah Pandawa Arjuna wontening Balerung. Remagantian Raden Gatotkaca anu ngahaja di haturanan linggih teu kantun. Kasepuhan Semalurah Kudrapawana. Sami tungkul hamari kludat imah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna. Watak wantos Arjuna tutu wong samanea. Gagah sakti mandraguna.
1: Kitu kaya anana.
0: Awuh. Kusumpingna tamu ti nagara Astina nyaeta kasepuhkan Resi Durna. Utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana. Duni rahangan dika. Tepino dama. Kangjeng Rama. Kunyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan. Syukur bagja kumbayangan anaking. Arjuna buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan. Semah pangabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwatengan simpen pulungi hati pun dihing mas taka. Nuhun cuk. Kalayan. Muga tiasa ngahapunten tina pihak kalepatan.
2: Atuh naon bayana kolot?
1: Naon kasebat?
2: Naon kasebutna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anu, aya anu jadi anak.
1: Anak. Kolot malah utan hampura atuh.
2: Aya mamah lautan Hindia kaset. Lautan hampura bari
0: naon? Ngalayan ieu nguningakeun pun anak Gatotkaca parantos. Sumping dina waktos ayeuna bagea kasep.
2: Anu mana enjo?
1: Edang.
2: Oloh, oloh. Kadieu kasep meni percis kitu aswatama budak rupana.
1: Ya.
2: Dedeg pangadeganana sembadana bangbangna.
1: Ya, iya cerme di beulah dua.
2: Percis jeung long nu dijual kitu.
0: Kitu bakal kumut. Naon maksadna amat jenglong?
2: Heuh, jenglong di belah dua kitu.
3: Dikana jenglong nu
0: dikira. Tepi nu dama. Wayah dalem Gatotkaca ngaturkeun semasungkem kuhnyuk panjenengan Rama paman oge eyang. Ditampi nuhun pujastuti hidep kasep. Ditarima anaking incung ngah Gatotkaca.
4: Kalina tieta. Apunten tina pihak kalepatan ageung semonten alit eyang oge paman.
0: Urang saling maklum.
2: Hah? Hah? Saling maklum jeung eyang.
1: Saling we, saling hapunten.
4: Kalayan ujug sumangga aya pikeresan naon purwa Kangjeng Rama paman kasangga haturanan linggih Putra Gatotkaca.
0: Keheula kasep. Kang, Kakang Semar.
2: Saha teh? Ya,
1: saha eta teh?
2: Ye, sumangga dewa jelema di dinya. Si Semar teteh?
1: Sumuhun.
2: Kadia silaing koi?
0: Ya, silaing kan itu. Aduh, ya anak nun. Amui.
2: Tepin lo nama ngahaturkan semasung kemkoh kuyupan jenengan pangaulaan nun.
0: Ditarima, Kakang Semar.
2: Kah penyuk juragan sepuh, hang sepuh naik, juga dewa silaing.

0: Saya tadi ngadek semangat hirup teh ayah hahalangan saya teh sok rada keung meusan.
1: Jangan kata
0: cing keun Arjuna ai keur masyamuan ge teh ulah cenah datang ka dieu lah.
1: Heeh, bari teh mawa prangsang.
0: Iya. Menghamurkan energi dia teh jelema kitu nya.
2: Mawa ngangluh.
1: Heeh. Kalah kamuran ka dieu ka semangatan teh.
3: Nyangakeun sama geuning ye pun anak parantos. Sumpingnya teh Gatot Kaca.
0: Ai hadena mah ku Arjuna heula ka nya sok.
1: Baladah we.
0: Sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi?
3: Tuwantun,
0: insya kuantun kena kaya sok sok sok
3: balada iya kasih
4: di malam
3: mang sajaban nati sonote wireh kasumpingan iya tuang eyang di nagara astina ti jajar sokalima ari maksad nama anyang sono
0: sono eyang cecu sono marukana
2: kan
0: besono sami atunun akhir pikasono ku siaga cenah naon semar cicing cicing cicing tong ngomong sia
2: tapi mawa pasian pikasono
3: ki muhun mangga mangga mangga mangga kadua nati eta sakaligus mang dek amanat ka hidup salaku keamanan negara menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeung keamanan.
4: Daw, diestokeun pamaen.
2: Kedah ulah.
3: Sajabana ti kitu maksad ieu tuang eyang sumping teh. Teu aya sanes. Wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Uwahida. Ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep. Mangga ama nyangakeun.
0: Oh kieu nganuhunkeun atuh kuayana ama di pasian waktu si Arjuna.
2: Mohon sae.
3: Ngalang
2: kang wawancara ge nya.
0: Kieu cu.
4: Timaleun tansah diajeng-ajeng eyang.
0: Jauh di jug-jug angang di teang tebih di sungsi.
2: Eta geuning.
3: Ya eta sanajan bari jeung anggang oge da puguh pancen oge sono

0: Ari eta budak teh ayeuna keur kaserang panyakit asmara. Tatarik ka taji ka pati-pati. Nya eta ku hidep gatos kaca. Atuh ku kituna wayahna hidep ulah teu ditarima ieu teh kasempetan anu luar biasa, ieu teh peluang anu leuwih hade. Keur hidep sabab ari batur mah tatapa kuasa hayang jadi minantu raja. Itu sabenerna maksud ama oyang dongkap ka dieu teh aya sanestekna nya raga katindeng anu jadi incu kulantaran eta putri Dewi Lesmining Puri teh katarik ka taji ka pati-pati ka pentang asmara agama ku hideung.
1: Naon sia yeung ceuri keur ka aing? Amina-mina teuing.
2: Uluh. Aing kating
1: bulung. Kada
2: diseuri-seurikeun bubu.
3: Jang. Jang.
1: Kang.
3: Lain euy.
2: Teteh Akang.
3: Bapak dewek. Ngomong sautak-sautik teh teu leuh di
2: cempat
3: we kudorna.
2: Heeh, nanaon atuh Kang Ewana, Kang.
3: Jadi wawuh rata kitu we jeung jelema aya.
2: Teuing si eta mah mun jeung jelema aya
3: di. Jeung jelema miskin model aing ah. Teu sirik nyeduhan ngan beungeut oge.
2: Ora hayang wawuh, Kang. Itu jeung jelema ayah yang wawuhna teu dapuh aya cokote neun aya mah.
3: Tong belah dinya di dieu jeung kuring di dieu. Urang catur.
2: Tongkulungkan kolam
3: ngadinya. Licik sia mah. Kitu sia mah rek eleh teu dibahekeun bak catur teh ningna muradul. Teu
2: kaop sak seter geus
3: geus. Heeh, teu kaop sak seter sia mah.
2: Ya kitu we dibahekeun ge.
1: Tah kitu ka sia. Dek nanya raga katineung ka hidep naon pangna nanya raga katineung teh kieu.
4: Tah, cing.
1: Ulah teu ditarima sabab ieu teh peluang anu leuwih gede. Kasempetan. Naon sabab? Sabab cing inget kana sejarah Panawa jeung Kurawa ti leuleutik siri arah Pati ti lelemet getreng ti lelemut siri arah umur
2: jeung gujrud bae.
1: Ti bubudak siri arah nyawa.
4: Leres.
1: Gujrud tina soal warisan nagara astina. Henteu ka teterusan soteh wireh Panawa mah nyaeta geus ngababadalas amer. Ayeuna jadi nagara Amarta anu kaciluk ka kanan leuw kalau ka kajana priak ka jamparing angin-angin. Kitu.
4: Beres.
3: Di mana?
1: Eta. Tapi tetap ayeuna nagara astina mah tetap hak Pandawa.
4: Salah hak atuh kulan.
1: Ulah salah sangka dumeh eyang aya di nagara astina beurat ka urang astina henteu.
2: Deng-deng-deng
1: topi. Siapa bari ka Pandawa mah jauh di mata dekat di hati. Tuh. Jeung eyang oge.
2: Hate mah teu rek cumeuleuh teteh.
5: Nyantel.
1: Ieu kasempetan teh kieu. Eta budak meungpeung ayeuna bogoheun ka hideup. Di mana engke hideup daek dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan moal henteu kalungguhan raja karajaan nagara astina teh di mana engke anger Prabu Suyudana lengser ka Prabon saha anu bakal narima lintang di hideup
2: moal kasaha
1: hideup anu bakal jadi gumanti aji di nagara astina
4: dah leres moal kasaha
1: tah eta kasang cukangna mah pangna eyang nepi ka titotoroso pangna eyang sanggup ngejengkang di nagara astina ngalengkahkan suku sanajan barijeng geusara rempong ieu sabab ieu kabungah engke kaharepna ngan omat
2: naon tah
1: di mana engke hidep geus jadi raja di nagara astina mihape Aswatama sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri
2: eta.
3: Aduh ampun. Dorna mah teu boleh diimplik-implikan wae lamun nyaah ka jelema
2: teh. Oh, teu boleh aya wae teu
3: bisa rebos teh. Heeh, teu boleh PHP kana jadi anak ke meureun boga anak kan hiji-hijina. Nyaah
2: hayang kitu teh. Heeh. Hayang boga kadudukan.
3: Nyaah meureun nya euy.
2: Teu boleh ditumpah tempel wae geus
3: jelema bu. Dewek mah euy lamun boga anak.
2: Naon Kang?
3: Tetap dek disakolakeun nepi ka jucungna dewek mah hayang jadi menteri kesehatan. Sabab dewek boga bapana teh kieu gering wae.
2: Jadi
3: aing teh payakit teh komplikasi deuleu.
2: Naon wae Kang?
3: Roromeheun truwisen ketome.
2: Heeh. Badueuk.
3: Komplikasi penyakit aing mah. Pegek. Nong-nong petot.
2: Bau awak.
3: Wah. bau awak, bau kelek.
1: Hai bau awak mana taramani.
3: Alergi aing mah ku cai teh deuk.
2: Sakalian garing teh teu mayar anak di menteri
3: kesehatan. Dari menteri jadi anak kesehatan mah tuh aing teu daek mani beureun kita. Heeh.
2: Awak ku anak
1: maksudnya. Tah kitu kasep. Wayahna ulah seuri tarima ieu kasempetan.
2: Peluang gede
1: teh teu coy. Sok ayeuna menta jawaban. Daek yang henteu nak meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka jeung teh.
2: Nya.
1: Jawab. Jawab kasep ieu kasempetan teh luar biasa. Tekapi milikku Mang Nagara Astina atuh sugan ku hidep Gatot Kaca Mang narasa bagja barina sugema mun hidep. Nya eta lingih ngalingihan kursi kerajaan Nagara Astina. Jawab.
3: Jang.
1: Ujar meneng-meneng Gus.

0: Gatot Kaca ngahuleng ngarege meneng ngolok mang kadu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Iya inggih.
0: Gun nilah ngandika. Aduh eyang.
2: Cang.
0: Jawab Ju.
1: Ke jawaban pasti kenya.
0: Cing, gini inggih teh Jun. Sasap bade neuneun ka dedeh duna kanya. Kajuragan anok cicing mar. Henteu perlu pangrojong ti silaing henteu. Henteu perlu didukung ku sia. Cicing kagok ah. Masa teu sabaraha sia mah.
2: Boga dulur.
0: Guys. Ampun eta bapa aing geus kanal deui we eta hatena.
2: Lain geus tahan banting kan.
0: Geus tahan banting baingan disebut Semar ye.
2: Dikumaha dikumaha.
0: Lain sugan abus kana hatena dan teu.
2: Dikumaha-kumaha teu diri ye kan.
0: Bapa dewek mah dikitu-dikit teh sigan. Si eta kawasna teh kawasna kitu teh lah. Teu abus kitu kana hatena teh.
2: Heeh. Jadi namat
0: kan. Iya rengeng.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atau napi?
5: Bapak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
5: tadi? Desa Cibenang.
4: Oh, Desa Cibenang ya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
5: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesra alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
5: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
4: teh. Salit deui.
5: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Oh, ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sabar tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes genteh genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabar kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun
5: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: pantun. 3 kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh henteu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu yahnya
4: ayo ngamang sa'ali dikirangan
5: nyanya.
4: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya.
10: Iya.
9: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini iya.
10: Yang kedua ya.
9: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah,
9: desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Wah, oh, warasa?
14: Iya.
13: Iya, yang makan ngora ya. Iya mak, lain nggak boleh kerken liang tahun di pasar.
14: Dah, kubaca sayang.
13: Kerengora entong boro papangi jeng awewe na pangi wejeng kelomna. Sok nggak geter hati deh.
14: Pangi
13: kerengora. Ulah lah bora. Kereng aliwat ayah celana celana cangcut di poe. Dah ngelapak hari tak ini. Jangan yang oke. Tuh Eli lagi seminggu.
14: Ningali naon eyang
13: cangcut
14: tanane normal jadi eyang tinggal lepek tinggal margina
13: sabab hari tate barang nempel cangcut teh amat di tengar doba
14: ingin aja minggu
13: gitu
14: jadi ngelepek nama ke doba
13: cok eyang oke
14: eyang
13: kabila-bila
14: leres pisan anu bener ya kasih anu bener anu bener anu bener leres pisan eyang dugi kadanget ayeuna teh teu acan ngarasa kumaha ai birahi ka istri
13: Arjuna ulah nun kula jang kaya kumaha ieu teh eyang ge
14: kiraku kudu mau paisan kosong nya
13: sedengkeun eyang teh diamanatkeun pisan ku Anger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkeun omat cina ulah teka bawa sabab ieu mah tetep dek dikawinkan malahan bisi hayang jadi raja di negara Astina bakal dibikin gitu Arjuna.
14: Gatot Kaca
15: kaulah nun paman
14: wayah nakasep ieu teh kanyahan luar biasa bari jeung ieu teh lain dek mere racun tapi rek nyenangkeun ka hideup malahan pan diarep-arep pisan ku tuang ibu mah hidup teh kedah garwa anengal
16: leres tangtos kulang
14: margi tuang ibu teh palai engal kagungan putu da mangoge hayang we ngais incu
16: tangtos
14: das asa teh ka naon asa teh ka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hidup teh kajaah teh da lamun seuk bogohna ka abi manyu mah kumang teh beureunan dek dikawinkeun we kasep Abi Banyu
15: leres pisan paman putra teh teacan teacan aya maksad bojoan
16: acan aya sieur kulan
0: Ayah saya nama tidak panggitan etamah jodoh nu.
13: Cicing siap. Cicing siapa jadi balada ku asbak wajah cicing. So pipilun wajah. Eh pipi kagal hentu si itu tuh ih. Oh.
0: Ayah kahayang jadinya bapak ayah jempe.
2: Jempe atuh kahayang
0: saya. Naon ah. Tuh kakara naon siap.
2: Sakit itu cempat.
0: Sakit itu tidak tadi ayah ngecebrek petin. Nanti kadengnya ku jujur siap. Ha naon. Bapak aing dihina, akan baik dah biasa na pangna Semar digelarkan kadunya teh pikeun dihina.
2: Aduh.
0: Lah lamun teu kuatkeun meureunan heuh lain bapak urang. Heuh da aing mun teu ngeunahna mah.
2: Benar, pasti Kang.
0: Peke pikir. Aing di anakna da kadenge-denge teh ngok aing.
2: Da nyentuk ya Kang.
0: Nyentuk da kana hate cai jeung. Sa teh di luar tarjuna. Astra jingga panginten sareng dawala. Mun cek ulah cenah kacebrak dinya tah sigurang ajar gandeng. Kaweura. Wayahna kasep. Sanguk.
15: Ampun paman.
0: Nya aing teh.
1: Kadinya wahnya.
13: Tah, kitu polototan. Polototan supaya daekeun. Supaya daek lain buru-buru.
2: Kudulah lagi kerasan.
13: Iya. Mereka si agil hayangka sinen yoyoh dan nunggu sekolah loceng ini. Mana gitu hari tete. Pengendaikan dari polototan. Umah.
0: Wayah nak sanggup atau hantu.
15: Ampun paman. Margi ia upami ditinggal kena sawat tawis. Lampah kapayuna ite yakin. Sanes. Bade nengtremkeun sanes bade ngakrabkeun deui panawa sareng Kurawa tapi ieu teh bakal namihan kakasowan bakal namihan memusuhan
0: naon sabab
15: margi ari rumah tangga teh kedah rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah nyaeta anu saling anter saling pengertian antawis caroge sareng garwana
2: saling pikanyaan
15: sedengkeun putra teh acan aya maksad ka ieu teh bakal aya hal-hal anu diharepkeun. Yakin bakal awet rajet dina rumah tanggana.
1: Tenang.
15: Anu kena bakal nyayana kapuhuleungeun.
2: Nimbulkeun pacengkadan.
15: Nimbulkeun pacengkadan antawi sepuh sareng sepuh alatan tina. Teu saluyuna dina rumah tangga putra sareng aceuk geus mingpuri.
0: Pokona mah sanggup teh dikawinkeun apa moal. Lamun teu sanggup ayeuna keneh ku aing dipaehan. Ngomong sia.
13: Tah kitu mun bisa make pret teh geus guru ngajar. Nah kabina-bina teuing nu asih dipulang singgit. Nyaah dipulang moha.
2: Salat menyaan.
13: Baru kana geuleuh mareun kitu ge. Sok aya dagor geus cenah hayang cuman lah.
0: Kadieu Gatot Kaca. Daek atawa teu.
15: Ampun paman, ampun ulah bade maksa paman.
0: Pajar talelo

0: nyabut keris pancaroba tenyosia. Nah,
1: ayah kubere. Tumuh
0: deui carana keur ka jelema baung mah kudu kitu. Piraku mah kejeng daek boga anak dititah kawinmu. Mening podaran cek eyang oge. Abong turunan buta teh si kunyuk.
2: Walah, eta ulah.
0: Tenyo ieu naon? Aduh, paman. Sakali deui ngajawab moal sanggup dikawinkeun ieu asup kana tikoro.
3: Aduh.
0: Wah. Semar ngagajleng ka payun punten nun. Aya anak.

0: kung ano kasuko na kapunta na ano dito na agad. Tilugura sa usap rabot di hanap sa usap tampa. Panuhura ba rin na brakodrat no? Maragi jodoh pati bagya silaka sanes anu urang yete no? Angin gusti nu kagunganana nu kagungan aturanana panginten sanes jodohna.
1: Ayeuna piraanan tuang putra dipaksa kedah nikah sareng putri ti nagara astina nolak sasatna.
2: Dugi ka bade aya raja pati di ieu karaton. Amuing bakal geuleuh. Da ieu teh kapalaina pihak katilu supados urang Dorda Rama sareng putra. Da kukituna pihak katilu mah bakal jeung seurik.

0: jelengkap payun bari najong gadona Semar badan naik
1: bangsat ya ayana notorogan anak aing
2: alah
1: ya. Anak aing teh para ratu mika yuyun para menak mika sera polon ngesok budak era deungeun-deungeun mika dede
2: adah
1: ya dan nah ari nepi ka dipapatahan pinter mana sia jeung anak aing
2: yo
3: yo bebeakan
1: kabina-bina teh sia ayana notorogan sia
2: aduh,
0: ceplak, ceplak. Tobat teuing aing
2: eun. Aduh, Akang.
0: Ceuk si Ari cenah bapa dewek digebugan.
1: Saha?
0: Si Ari.
1: Ari mana?
0: Itu bedegong nya geuning. Da tina buku geus bere tanda-tanda jelema kitu mah. Aduh, ampun.
2: Nya bedegong nya.
0: Tapi eta bapa dewek nya anu aduh kuatna. Di mana jelema geus kitu hebat teh.
2: Kamangis
0: kuat sekarang
1: rupa anak kan? Nada. Notorogan sya, boga dekeng naon sya teh? Boga dekeng bintangnya sebariji sok. Sana jangan bintangnya 1000 ngejeplok pinuh ku bintang di awak naing di sieun. Nah, sya kabina-bina teh sya teh?
2: Boga dekeng Pak Haji Sidik.
1: Boga dekeng Pak Haji Sidik geus nyobat jeung aing. Boga dekeng Pak Haji Didin. Dages belok aing.
3: Haji Maman juga.
1: Pak Haji Maman geus belok di Kuningan jeung Pak Haji Didin di aing.
2: Jadi sopan.
1: Komo Pak Haji Anun mah kalapan?
2: Ya. Murukan.
1: Lalawara teuing sia. Boga dekeng saha sia teh?
2: Boga pamuntahan
1: saha. Eta boga dekeng Eman Kangkung.
2: Bisa jadi.
1: Anak aing teh dedeuk.
2: Murukan teh.
1: Murukan sia maru. Sadaya-daya nun.
0: Eh, wa atuh sawios wa.
1: Ih. Teu ngarepkeun wa mah dordar putra sareng Rama nun.
2: Atuh kan tenan wa.
1: Mamalana engke agan.
2: Disinglar pisan kulan.
0: Nyingkas Semar Badranaya piraanan jadi kekeset montong pipilun ngomong hahaha
1: coba itu kan kabara kata nek uget berita si bangsat
2: rekoslet
1: sumuhun salehun keneh jadi kekeset desan upami teh aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nun.
2: Oh, leres uap lah.
1: Sawios panyaring kokotor we jisim abdi mah teh
2: aya gunana jeung kekeset ge banyak.
0: Lauk buruk milu mijah.
1: Sumuhun saleheung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk bakal ancur sadayana. Coba itu.
2: Namalang.
1: Lepi ka malik-malikeun. Sumuhun da upami teu dibalikeun mah tutung. Apa sia teh geus tutung teh teh? Totoroga sia.
2: Geus kitu
1: ke. Amina-mina teh.
2: Eta uang.
1: Jeungeulan aja.
2: Laras atuh lamun uang teh mun urang malah. Oke jeung didinya sagala ngalewat.
0: Semar.
1: Iye nu. Uluh.
0: Semar Badranaya diludahan raraina.
1: Aya anak. Ujar.
0: Urang ajar Semar Badranaya rasakeun sia.
1: Barang Semar bari disabet ti corona.
0: Ajaib nu taya papadana Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina paningali sadayana anu samilingih di keraton.
1: Kamana Arjuna?
2: Kamana teteh?
1: Cing teh ngaji di tukangan kuping gajah.
2: Eta tiranya di lakaran.
1: Di mana? Eta deket kuping gajah di dinya.
0: Alah, alah.
1: Naon?
0: Ya hileud.
1: Kamana teh si bangsat?
0: Sidik kita cek eyang oge ulah ngukut jurig jarian teh kitu.
2: Kitu murukan.
1: Turunan jin teteh.
2: Masa kabapana?
1: Marukana engke. Ai jin mah yeuh, bisi teh apa? Engke di mana Arjuna ini ke Sumatera jeung Sirkani di keureuyeuh. Ulah lalawara.
2: Bukan. Masa ulah ngukut jin ge.
1: Ulah ngukut jin.
0: Ai ciri-ciri na jin teh kumaha kahiji bau kelekna.
2: Ah, kitu.
4: kadua kadal bibirna. Yo. Katiluna daharna eueuh nu dilarung. Lamun juguhan sok nu goreng patut.
2: Lamun deket dipayan ku aing.
4: Heuh da jeung nya nana aing mun digeuleuh teh kadorna euy.
2: Siga abdi kan?
4: Heuh, kawas meureun. Iya.
2: Lamun pange di parapatan. Aduh, ditamlo ku aspal
4: gitu. Bapa dewek leungit teu.
2: Lain meni sakit.
4: Iya, bapa dewek ngalamun nyeri-nyeri teuing hatena sok ngaleos.
2: Ngaleos teh kitu.
4: Heuh, weh we, leungit. Ditumaritis moal aya aja teh.
2: Moal teh.
4: Bapa aing mah sakaring ngaralas satuna 3 taun.
2: Teh.
4: Yeah.
2: Tara sakeudeung.
4: Cek aing mah karunya emak we aing aing ka kasepian. Yeah, oh. Aing mah kasepian teh dileu cempala dalang di pao.
2: Aing jang lawan.
4: Aing cenah bakal nyisig. Lah, kumaha atuh bapa urang ah? Teu nyaho cenah ngoge duh.
5: Aduh, wa.
4: Montong wa-waan. Pernah wa naon sia ka Semar? Teuhir teu walahir ti mana mimitina nyebut wa?
2: Wa ti mana,
4: teh? Nah emang si Semar teh lanceuk Bima?
6: Aduh, bukan kitu lain.
4: Ay.
2: Lamun
4: kawak kabul tah. Bisa sanajan jarang panggih hayeuna.
2: Atawa kawatar di heor-heor.
4: Oh.
5: Kaharip Gatot Kaca, aduh. Tenyo inaon?
4: Gatot Kaca.
5: Yeah. Barang ningali Ipan Saroba. Ini tanpa pamit ngaleos tanpa priwes ngejati payundara.
4: Arjuna.
5: Kurang ajar si Gatot Kaca ama cek ama oge.
4: Nah, mereka tu bisa dipikanya, tak boleh.
5: Cing, udang, kayaknya tunggu sebentar.

0: Nun.
1: Ali. Tah,
2: kisauran Kang.
1: Ola.
0: Abdi.
1: Ali.
2: Kisauran tuh.
0: Halah. Aduh.
2: Naon teh?
0: Gan. Sumah ka pihatur agan singkiat agan. Dedeh teuing anom. Dugi ka kieu-kieu teh nasib teh. Upami teu kareu sama ditika kana cuk abdi we anu kawin mah kan.
1: Cici jadi sabok ke wae.
2: Lunungan ke pusing we.
0: Maha pun bapa jeung teu aya.
1: Nyeta ieu teh nu caritakeun teh soal eta. Tule,
0: aduh, semaka pihatur agan kumaha teh teu ngawitanana.
1: Dek dikawinkeun kaula cenah mah. Ngan ieu hate ngaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese teh urang. Beda hate kaula.
2: Disarang ka bulan
0: Kumaha kitu agan?
1: Lain, kaula teh lain dek dikawinkeun. Sabab lamun ninggal sejarah, Kangjeng Rama, Pandawa jeung Kurawati kumaha? Getreng di lelemet, bener?
0: Semua honda abdi genyak siki ya, atau piraanan teteh parbut katapel ngawitan nama kapung cak abdi oge. Lailila parbut panggal. Tak anu kasih dari wana pisan mengadu muncang. Cak abdi oge.
2: Murukan tetidinya.
0: Gitu. Sami serang hati abdi gitu kan.
1: Yakin kau lelain dik dikawin ke? Sabab. Ngancamna urang Kurawa teh nyaeta hayang perang antara Pandawa jeung Kurawa.
2: Wah, iya.
1: Anu dipikasieun ku urang Kurawa teh nyatana kaula, dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama nagara.
2: Dipikasieun abdi teh mah.
0: Bisa jadi gajieun teh. Ya
2: aya kasieun jeung Kang.
0: Agan teh pandididikna ku abdi. Diajar silat tagepan ku si guyur.
2: Aduh bener.
0: Jeung abdi ge bubuhan teh guyur si teh pangdadaek ngalatih teh dek dibere parawan. Rupanak itu.
1: Tak itu siapa? Yakin kaulah lain dek dikawin kan? Tapi dek dipayahan.
0: Sawiya siapa yang dipayahan oge asa kawinnya kanak raja?
1: Naon asa teh? Ayana kawin ayana payah tu muak kahesan beren.
0: Apa sare heula?
1: Kumalamu sare na jeung nini.
2: Cing, rek wa.
0: Ah dek dibikeun ka siapa na? Da siapa na mah beukeun ka nini.
2: Nah, murukan tepelam marina ieu.
1: Lain heureuy wae, sia teh temelang bapa eueuh.
0: Ah, abdi mah percaya ka pun bapa mah gan. Gan, pun bapa mah moal mulang ku sataun dua taun.
2: Wah, moal Kang.
0: Margi perihna pun bapa mah lamun aya ka perih teh 2 taun teh ngarelep.
2: Eta teh.
0: Ih,
2: tarasa keudeung.
0: Malahan sok aya nu manggihan cenah dileuweung sok maco ngageduke sorangan.
2: Sorangan teh.
0: Mulak naon, mulak kagorengan. Ya, atuh agan mulak naon eh atuh dileuweung meureun.
2: Hayang dikepret.
0: Iya.
1: Tapuha sakitu. Pasti Paman Arjuna ngansam ka kaula. Kaula moal aya di nagara. Hampura cebot.
0: Agan ulah culuk kana kewajiban agan.
1: Lain culuk kana kewajiban, sabab naon nyingkahan pacengkadan kaula.
2: Leres.
0: Nyingkahan. Tapi leres agan. Bilih ke aya wartawan, yocing jelepret teh upami agan teh mah diudag-udag. Cenah meureun naha teh? Juragan Gatot Gaca diudag-udag ku juragan Arjuna ku pamana. Cenah meureun eta ngageuskeun sasak jeung Pa Haji Maman teh ngeus. Tah, bisi kitu ke, malum anu ngewa.
2: Bisi negatif.
0: Iya. Bisi kana negatif kituna. Kumaha tu adi abdi?
1: Kumaha maneh we?
0: Ah bari nuturkeun ka agan.
1: Naon?
0: Bari nuturkeun ka agan?
1: Ulah bot. Sakitu.
0: Ah, bari nuturkeun di pandiri.
1: Lamun dik milumah hayu tapi kaulah mare ka awang-awang dik mabur nyingkahan Paman Arjuna bisi kaburu ka dieu.
0: Lajeng Raden Gatot Kaca maksa dahalum mampah. Saderenge pun lumampah Gatot Kaca lajeng melirik busana.
2: Apa busana?
0: Busana Gatot Kaca jamang mas muru susun tiga sumping mas rineka. Hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga gelung cupit. Sima prahasta kuncal kancana. Alas-alasan kancing Garuda mungkur. Sima weraksukan krean takusuna. Pengawasai pun orang-orang beraja hingkang tumama. Sima wesin jangwasulona. Pengawasane. Suasana wansi tengah saat boten saat ketinggalan wonten hujan datan kehujanan wonten anas datan kepanasan. Si mawet terumpah serama. Pengawasannya orang bisa mabur tanpa lar. Sadaringnya pun lumampak Gatot Kaca inak gentingannya pun solontongan aladriya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pemilih telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos kali ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge yeuna mae sabotol membajeng anu kaduana mitun mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam-kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih.

0: Di rompok oke, meser deh yana kita acan seep yana mong maksate supados nte telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas.
1: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge nganu ngadangukeun radio pis.
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

alayan ningali kahanap gunung-gunung anu parentu pasir-pasir pon kitu deui gawir lungkawing katingali.

0: kasalabah kenana.
1: Duh.
0: Singgal keina jama anu keur macul ngahajam malawija di hiji kebon anu pinuh ku rupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka.
2: Wow. Duh, leres.
0: Ya eta

0: balik handi balik kiwangan ayah hiji pasantren
1: dah ler
0: wangunan anak anu gede tur pagaliwetan para catik para santri boh istri boh pamegat
1: ler
0: ari anu jadi sesepuh natinya eta panita merah kaca
1: inggih
0: nah hajar Raden Gatot Kaca turun di awang-awang bari turun teh teh katinggalian ku jama lajeng maksad dedehus kataji ku ningali na endah na iya tempat kemang-kemang warna-warni di papayas malar pantes kalayan daya saetik oge runtah anu katingali hejo lemok dang daunan rajeg na tatangkalan curcor sainu karerang pasuliwar manuk gede manuk letik kadang ku Raden Gatot Kaca tika angan ayah anu duk-dukan singo

0: Kato kasa dedehus kai sang panita. Catri.
1: Kulang. Ayah pikir saya naon empu.
0: Ke lanan iya ngadongeng teh urang erinkan hela lanan sakedeng jalu.
1: Kulang jadi teraskan empu.
0: Ngenaan bag-bagan tauhid mangke urang ngonang. Aagim tiya tiga gerkalo.
1: Omanga.
0: Tidak arut tauhid.
1: Sumohon.
0: Heh, gening itu ayam menak ngahajak kadil ucu. Sampurasun eki. Leh, mangga lingih. Cing, nunggala duwegan kitu saware.
1: Mangga.
0: Oh.
1: Cakap lima siki empu.
0: Aloh, cukupisan pekumane cangkang nahakan.
1: Mangga.

0: angin gunung ngahiliwir.
1: Dah, beres.
0: Sang panita kasumpingan ieu tamunya Raden Gatot Kaca. Salah kulurah tamtama nagara Amarta.
1: Iya, nggih.
0: Anu nuju abur-aburan margi diancam ku Arjuna. Gunirah ngan dikakawa daling lisan mekaten pengandikanipun.
2: Ulu.
0: Lah ieu man bangkong kanca.
1: Kadenan sepu.
0: Kagunturan menyan putih, kagunturan madu. Wilujeng sumping menat.
2: Lampir bunuh laksa ketika bingahan aki.
0: Eta suanten. Saha teasen ite gasik ditampi engal ditaros ku aki te jalu. Saha tea anu timana tea. Hai dadeg pangadeganan na jangkung gede kieu mah sapertos patau pik paturohman ti geger sunten. Aduh. Bang. Saha menak?
2: Oke, aki. Sateuacana ngawaler pertarosan dupi ieu teh padepokan naon dugi ka endah kieu aki?
0: Uluh, ieu teh saleresna mah seun. Padepokan tutugan Gunung Parasu jalu.
2: Tutugan Gunung Parasu.
0: Laras tu itu gunungna geuning katingali ku hidep ti dia tu.
1: Nah, eta.
0: Lajegir aya.
2: Teu aya.
0: Ieu caritana aya we kitu.
2: Oh, laras mah abang.
1: Aya lajegir ti Gunung Parasu.
2: Laras pisan aki. Dupi eta anu ngeplak bodas teh naon aki?
0: Ta eta teh cai anu nyurug tu geuning. Ta caina ngalir ka palih dieu geuningan ta.
2: Waduh,
0: itu laukna tangtos naoge upami hidep seneng ngusip memancing di dia aluh gera ucu lalawak teh di dia sareng lubang.
2: Timalan dupi anu jadi sesepuh ipertapan teh saha aki
0: sanes agul ku payung butut menak aki pisan.
2: Dupi panjenengan teh
0: ngaran aki teh merah kaca.
2: Merah kaca.
0: Leres.
2: Waduh. Seuleur pisan geuningan para santri na di dieu aki.
0: Ih, ya kitu menak. Anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
1: Eta leres.
0: Da saleresna mah upami laras-laras manusia berkualitas di nagara da teu kudu nganyuk ngahutang ka luar nagara. Cukup
1: kedah boga hutangnya sepuh
0: di nagara urang oge tina segala sumber daya alam anu aya di urang mena.
2: Timalan
1: selong-selong aya di urang
0: teh sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi di nagara urang teh nagara subur nagara makmur ngan bangsatna seueur
1: seueur panjang kokot
0: nu mawi teh oge
2: leres
0: kedah ngaran-ngaran jelema atuh.
2: Timalan
0: sarangna deui itu anu palih ditung mah nya eta tempat marurang kalih anu korban narkoba mena.
1: Nu kena ku narkotik teh.
0: Sumuhun. Tah ku aki teh ngahaja di dieu teh diharewosan ceulina.
1: Kumaha geus?
0: Supaya manehna teh heulaan nancing nya kana dirina pribadi.
1: Jadi jelema bener aki.
2: Timalan timo sae pisan aki.
0: Kitu teu kedah dipikangewa. Jalma kitu teh rawu pangku ku urang.
1: Arahkeun anggurna ki.
0: Arahkeun.
2: Timalan sae pisan aki. Sae.
0: Margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kana kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana.
1: Sumuhun.
0: Kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana. Katilu bakal ngaleungitkeun rasa solidaritasna. Kaopatna bakal ngaleungitkeun rasa siri asah siri asuh jeung siri asihna.
2: Timalan sae.
1: Sae.
0: Anu timulna pacengkadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea.
2: Timalan sae.
0: Cobi atuh menak saha menak teh ieu teh.
2: Ke aki. Sateuacana panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu.
0: Uluh. Jadi uji we urang teh ieu teh.
1: Jadi cobi we sepuh.
2: Uluh uluh uluh uluh uluh.
1: Buah-buah jaminan.
0: Kitu geuningan aya jalma ngarti mah kanca buah-buah ieu teh ti sakola luhur budak teh.
1: Moal pati ti SPG.
0: Moal kitu ti pasantren Al Zaitun mah.
1: Alah, biasa janten kulang.
0: Teh kumawan tun mena aki teh teu bodo-bodo acan kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodo balelo teu aya kanyaho. Bujeng higa ka ngaku pinter aki teh.
2: Percanten aki. Cobi kaula sa, kaula ti mana? Naon kalau dongkap ka dieu?
0: Loh. Ya. Gusti Nu Maha Agung. Berat jening jadi panita teh kanca. Nu matak ulah dadaekanan geus jadi panayagan ucing. Arif geus jadi panayagan mah kapan meunang we THR?
1: Alhamdulillah. Tu. Meneng jadi tukang peking jeung jadi panita momon.
2: Ya. Ke atuh menak cobi saha kaula?
0: Urang tinggal dina paca pece, urang tempo dina paririmon, urang talungtik dina panca kakina.
1: Dina huahoe na kena.
2: Cobi aki.
0: Poe kemis itunya. Kemis pahing.
1: Pahing sepuluh.
0: Ia mau pamit telepat.
2: Cobi.
0: Kakasih teh Gatot Kacanya.
2: Aduh. Tobat.
1: Ayo mulai gitu.
2: Hebat ieu.
1: Wah, aya kuacis.
2: Kumaha? Leres pisan aki. Di mana kaula?
0: Salira teh ti nagara Amarta. Leres.
2: Itu. Leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon?
0: Margi salira teh nuju abur-aburannya.
2: Iyo aki-aki.
1: Dikawaspada kitu samadoy.
2: Naon pangna abur-aburan kaula?
0: Diudag-udag ku paman hidapnya.
2: Itu.
1: Alah. Dugi ka jentre teh mah bebai.
2: Aki, leres pisan aki. Naon margina kaula pangna diudag-udag?
0: Sen bade dipaehan.
2: Naon margina bade dipaehan?
0: Sabab hidep teh dipiwarang nikah nolaknya.
2: Waduh. Ka urang mana cobi aki?
0: Ka urang Astina, putri Raja Astina, kakasihna Prabu Duryodana bapakna. Anak nama Lesmining Puri putri nama.
1: Adeh.
2: Lebih kawacis lamun jaman nomor keneh ya aki-aki hebat loba duit. Ya.
1: Bisa ditaruh setelah jaman champion momo.
2: Waduh. Leres aki. Cobi aki. Naha eta urang Kurawa. Khususna Prabu Duryodana bade. Ngawinkeun kaula ka putrina teh naha eta teh leres atanapi aya ka sang tukang ti eta.
0: Ah bilih jadi fitnah ke jalwis
2: henteu aki.
0: Saleresna mah hidep teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidep teh bade diracun saeutik-saeutik bade dialan nyawa sabab kasieunna urang Kurawa teh ayeuna ku hidep.
2: Aduh.
1: Goreng bade dihian.
2: Lebih ka teu jauh tina hate ieu kasauran aki-aki. Kau lagi kitu hati tenah ieu paman Arjuna na kabila-bila teuing paman.
1: Waspada.
0: Tong diemutan teh. Keur nafsu kitu teh. Ke bagus eureun nafsu na datangan deui we sumpingan deui ku hideup moal.
1: Beres.
0: Moal.
1: Sagalak-galak nikmatan
0: beureun teu. Tah, kitu kasep. Sagalak-galak na macan muarek ngadahar termos. Nyacu.
2: Timalan laki.
0: Tepan termos teh anak dibawa ku anakna. Nya digusur.
1: Leresai sepuh.
0: Jadi geuseh kana termos aya mah cu. Aneh ka anakna mah.
1: Sumuhun.
0: Ayeuna mah geus loba nu nyaheun. Urang mah nu araraneh we ayeuna mah cu.
1: Loba nu apareun. Heeh. Supaya mandiri.
0: Allah. Ampun.
2: Saha eta teh anu cincalang ngiri teh aki? Eta barudak, barudak.
1: Barudak santri dieu.
2: Sa eta anu korban narkoba teh eta.
1: Ya. Anu korban sabu-sabu
2: eta. Gitu. Aki kaula kataji ku ilmu aki. Sanes ilmu aki. Sagala rupa oge kagungan pangeran cu. Aki mah hirupna paehna teu ngagaduh-gaduh angin anjeuna nu kagunganana. Dayana upayana teu dayana teu upayana oge. Bade sakantenane kaula téh mas santren di dieu aki. Teu aya bayana kaula. Sanajan parantos sakieu dewasana sasadna moal era kaula pikeun ngarap ilmu panemu jampe pamake di dieu hoyong wacis cara aki model kitu kinten-kintena sabaraha taun pemi taun pemi sasi sabaraha sasi saumna aki
1: hehehehe
2: puasana masa umur hirup kasep atau maut pengintan ah mau ada idahar mapek wae sasebeuh na ge
1: geuning
2: ai puasana kumaha puasana teh nya eta ai ginum dahar mah teu nanaon asal nu halal iya puasana nya eta hidep teh kudu nurunkeun muatan dina diri hidep muatan muatan sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan
1: muat sayur sane sepuluh
2: naon aki da kaula mah ish muatan
3: muatan film tapi kelemu
2: nah muatan naon nya eta si, rasa sirik pidik jail kaniaya iren panas teh dudupa kerumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan bedegong muntango buraong kedul jeung sajabang
1: eta kuatan teh geuning
2: aduh
1: dari
2: beuki kata jiwe kaula kanza
1: laras atuh kulan sami
2: sae sae aki sae sae mangga bade mah santren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa kedah garwaan heula oi oi oi
1: eta geuning
2: laha do ieu jo ieu ka kaula teh nitah bunga pamajikan we jelema
1: laras teu teu babay
2: kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan
1: teu
2: acan soteh panginten can tepung jeung istrina
1: nepi ka cinta nya tepung
2: can pangih jeung nepi ka cinta iya yeah. Numatak bohong lamun hidup ayina nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong urang nyebut cinta ka pangeran cinta ka rasulna bari urang teu nyaho bohong teh teh bohong teh teh cicintaan atawa cinta anak tuturut muning
1: cinta monyet
2: ngabohongan diri timalah leres aki
1: peh rasakeun ku hidup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
4: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
4: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio
4: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon pak?
5: Nganggo alpapropolis.
4: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alpapropolis teh?
5: Nah ayeuna mah badan mah darah raos gitunya. Sampean teh aya burung kaparengke ayeuna mah. Tos raos sakantun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe SF seberapa botol pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mese
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
4: Uninga Alpa Propolis di manten pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
5: Nah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertus bapak. Cobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge aya na terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadelu.
8: Sebelumnya
9: babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya.
9: Oh, gitu. Yeah.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya. Yeah.
8: Udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang ini anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga.
8: Tiga botol, Bu, ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
9: Enggak iya.
8: Apanya perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
8: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rasakan ku hidup. Kan perkawis eta. Nah kinten-kinten aja mah kaurang mana jodoh kaula jeng kaula bakal bogoh begitu kaita istri
12: ayah
2: jodoh
12: nah segera rupi
2: ayah jodoh nah
0: Satuh palih tikidul ieu tempat ngalangkungan tilu gunung aya hiji nagara anu kasebatna nagara Tirtadahana.
1: Eta geuning de Edward.
0: Tirtadahana. Di dinya ayeuna teh nuju Saemara.
2: Saemara naon?
0: Putri raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seueur anu ngalamar ya kapaksa disaemarakeun. Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirta Sakti, patihna patih eta raja bakal jadi salaki na eta putri.
2: Aduh. Bade atuh aki ngiringan ah.
0: Tuh, ai tukang gelut pada kitu. Heeh, ai jawara mah.
1: Beda jeung ngiringan we
2: geuning. Bade ka itu aki ah.
0: Tah, itu
2: tapi sieun aki.
0: Naon?
2: Sieun ka pernah ku paman Arjuna.
0: Tah, wayahna kudu nyumput.
2: Ya atuh moal ka itu ai kada nyumput mah.
0: Ih, apa nyumput teh rupa-rupa. Aya anu nyumput buni di nu caang negrak bari teu katembong.
1: Eta.
2: Nyumput buni di nu caang negrak bari teu katembong.
0: Laras?
2: Aduh. Geus anyar deui basa kaula ieu.
1: Wah, leres kulon.
0: Ada eta teh tiba heula basa teh. Mun hideup panginten nembe ngadangu ayeuna nya.
2: Leres nembe nguping ayeuna.
1: Barudak kayana mah malapalin, Gong.
2: Kumaha sarana?
0: Wayahna hideup teh nya eta kudu salin jinis ganti rupa. Kahiji nya eta nyumput abeh teu kapangih ku nu neangan. Kaduana pikeun nguji ka eta awewe nah bakal bogoheun lamun hideup meunang Saemara atawa moal. Katiluna nya eta wayahna hideup teh kudu jadi jalma hina. Rasakeun kumaha ai rasana dihina, diseungseurikeun batur, dicaci, dimaki. Tah cing tahan teh di dinya.
2: Aduh.
0: Ayeuna mah da hideup moal ngasaan dicaci dimaki. Naon sabab? Sabab hideup mah putra Ratu Arimbi anu salilana gaul di karaton.
1: Leres.
0: Can ngarasakeun kumaha ai nu miskin teh, kumaha nu sangsara teh, kumaha pait getir dihanap teh.
2: Oloh. Sae aki.
0: Di mana geus bisa karasa tah bakal bisa ngarasakeun.
1: Sumuhun.
2: Imalan sae sae sae aki sae. Tapi moal saterasna kaula goreng patut moal.
1: Sementara
2: cobi atuh aki. Kumaha cara sareng katangtosanana?
0: Mangga gerak peureumkeun wae na mah soca hareupeun aki mepek bayu. Ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit.
2: Mangga.
0: Lajeng wae Raden Gatot Kaca ditawa ku ieu Sang Panita Merakaca.
1: Iya nggih.
0: Watek wantos Sang Panita Sacidohing matu sakacaping nyata.
1: Iya nggih.
0: Tutas tina ilmu didikan rohani jasmani. Ieu Raden Gatot Kaca ditawa salin jinis. Nyaeta jadi hiji jama anu goreng patut beuteung buncangut biwir jeding pipi kemu.
1: Wah.
0: Panon boloto. Biwir kana.
1: Leres.
3: Cuma kana teu manyungtung.
0: Anu dina waktos ieu ditawa denirah ingkang ngawatek aji malih warna. Denirah ngawatek aji malih warna.

0: jadi kieu
1: tah wayahna
0: nyan beuteung pun sanut kupunakan
2: mastakan jadi
0: loh ibiwir jeding
3: doh saca
0: panon asa bolotot pipi kemu
1: tah kitu.
0: Wah, muasa teras naki moal, moal, moal.
2: Semang cawi,
0: moal. Tobat aki, aduh.
3: Ya,
0: juga. Sap. Itu cara nak timalan aki.
1: Tah, akhirnya parantos itu bentukna wayah. Nah, sora oge kudu diganti.
0: Kumaha aki cara ngaganti nak sok dehem kiri.
1: Ke di mana geus robah dina dehem tarobah sora ge.
0: Cobi atuh aki. Sok.
4: Jadi loci sora.
1: Abis jauh pisan.
2: Tenang.
4: Waduh.
1: Beh ketapangi cu.
4: Nya saya cu akiai muasa papa yang nama kia ah.
2: Nya kudu sayang jeng rupa dan
4: nama kia tu. Ngan mau dipercaya dewe muren hari uin ke gari sunten.
2: Hari nge
1: sepain.
2: Hari wujud ma muren ma.
1: Tah itu pek. Gera init maneka. Nagara Tirta Dahana didinya aya saimara geus heubeul geus aya kana 2 minggu na.
2: Leres.
1: Tapi ayeuna teh can aya nu ngelehkeun jago saimara teh.
4: Oh saya atuh ki mangga. Bade permios ya atuh nya.
1: Lir pen.
2: Ye ge.
1: Barang nu juraos bawa cara sakrat teh pun ieu Astra Jingga Dawala sampun dumugi datengarsa. Ha? Para catrik mererong ye euy. Kadewek aneh mulih ye euy.
2: Aneh bari ningali.
1: Anu kacida aneh mah nempo sidaing. Aduh, ampun aing ngareng.
2: Mererong ge geuningan. Bari sing ngarewos.
1: Sok ka tuh. Geus sidaing heula ka tuh. Assalamualaikum.
0: Aya cir.
4: Kulan.
0: Heuh, can ningaranan maneh teh.
4: Jaha. Make ucir.
0: Heuh, ngaran maneh teh budak buncir. Aku kumaneh budak buncirnya.
4: Iya. Budak buncir?
0: Iya.
4: Oh, cae.
2: Buncir sepatu.
4: Budak buncir mah aya lagu mah.
0: Kumaha?
4: Cir sangkeling manuk cing buncir
0: teh. Cing lain cir teh mah.
4: Aduh, ampun Gusti lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Punten,
0: mangga.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Saha di luar?
1: Abdi saha di jero?
0: Nah si mah teh. Jap kalebat.
1: Sana ke kadia opionana.
0: Sungguh dari nyuguhan.
1: Moa gitu.
2: Biar disuguhan opi.
1: Ya, arisya onyong. Punten ya abdi ah kumawantun aki.

0: silaturahmi
1: mengalingi. Aduh Gusti.
0: Nah, teteh.
1: Beok itu.
0: Waduh, nyebut beok ka urang.
1: Encan
0: urang ngajari.
1: Kade api-api tu wawuh we jasir.
0: Iya iya iya mangga mangga.
1: Teteh, naon teteh ngukut anu kitu aki teh? Ih. Lah, da ieu teh jelema.
0: Gusti, jami.
1: Iya.
0: Alah, punten atuh.
1: Naon ditieutna teh nuju didamel? Teu ieu teh punana.
0: Putra
1: punana. Gusti. Punten kulan ah. Laras putra aki sumuhun ieu teh punana kan hiji-hijina. Istri pameget punana teh lalaki.
0: Oh, pameget.
1: Di mana sakolana? Di dieu we Mas Antre. Sarang saha
0: abdi?
1: Iya,
0: sarang pun bojo.
1: Iya, silah kalebet atuh.
0: Ah,
1: hei, buruk. Nah, gini nyebat AA kagarwate.
0: Aing namina.

0: ơi, gạt hoa thế.
1: Nào, nhìn thấy nhau. Nanyakan ka kuring tadi jeung saha cekeng jeung pun bojo. Aduh sia teh. Gelo jeung nyabok bi.
2: Moal percayaan.
1: Moal percayaan barina geus. Abdi ieu rerencanganana ulah.
0: Oh, mangga-mangga tukang banyol ieu jelema. Oh. Mangga ligi-ligi-ligi-ligi.
1: Lah, hari itu naon euh? Ceng celengan lain di tukangeunana.
3: Lain teteh anakna. Putrana teteh. Nah, dulu itu persisnya MR dulu. Tongahina, tongahina. Kurang tekernya mah. Cing pikannya ahun, ekernya mah.

0: Amuin, wilujeng sumping.
1: Wilujeng sumping, Mang.
2: Hidup, ampun,
3: sapetang,
2: nebulan. Tong yang serikan, dah kaciri, tete.
3: Isi-kasih.
2: Urang tenyemah, ite, hei. Puntene, kulana.
0: Amuin,
2: dupi ite, leres padepokan tutukan Gunung Parasu, jun.
0: Leres, uningati saha.
2: Ah, ya, namanya, jun. Dilanuh, itu, kulan. Nanaroskeun cincin saha sesepuhna jeung abdi teh ngajawe ka ditu deuheus ulun.
0: Sumuhun sumuhun. Sanes agul ku payung butut kaula pisan. Kokolotna dieu padepokan teh kulan.
2: Luh. Saha jeung kakasih teh? Saha kakasih teh aki?
0: Ngaran kaula teh Merakaca. Ieu pun anak ngaranna budak buncir. Naon siri?
2: Ante jeung.
1: Nau saya yang serikan goblok.
2: Uluh, uluh. Lain galaknya. Jika ngoge anu aya kelainan mah sok kitu wae galak.
3: Goreng adat
2: kan. Tu goreng adat ulah lawara deuleu.
3: Jelema aya kelainan.
2: Sundane jang.
0: Is is is is.
1: Wayo yang serikan wae.
2: Mimiti hidup diuji teh mimiti.
1: Alah nyaya.
2: Heeh. Sok tahan. Tahan tah kitu. Ya.
1: Waduh, iya geria anu miskin dihina dicaci dimaki disia-sia teh kunu saluhureun anak. Sok jempe teh heueuh geuningan kieu karasana. Hayu mangke mah moal kitu mah. Tong geuningna di hadapan pangeran mah geuning sarua manusia teh geuning yabah nya.
2: Heeh.
1: Rekep dengbeng papak gede.
2: Papak sarua.
1: Iya.
3: Rekep dengbeng papak sarua
1: gitu. Kitu rekep dengbeng papak serang.
2: Iya.
0: Papak serang mana?
1: Anu sok ngiring belut tapi hayang dibayar.
3: Ya itu buntung karena.
2: Budak buncir sini kakasihna teh.
0: Sumuhun.
2: Leres leres.
0: Dupi salira saha?
2: Abdi lan?
0: Iya.
2: Cornelia Agatha abdi teh. Tobat.
3: Hayang disebut sarah
2: betul. Ampun, hayang disebut sarah nya.
0: Di mana Cornelia teh?
2: Abdi kan?
0: Iya.
2: Tebih pisan abdi teh.
0: Di mana?
2: Di Teoh.
0: Teoh teh mana?
2: Lebak.
3: Lebak.
2: Di Laneuh. Muhun. Aduh, ampun.
3: Percamaan.
0: Ah itu anu pengker.
2: Abdi kulan?
0: Iya.
2: Ria Irawan. Duh,
3: paingan manis atuh.
2: Hayu geus wae jeung artis muni.
3: Beli apa?
0: Di mana ari anjeun Ria Irawan?
2: Tebih aki.
0: Sumuhun, tebihna teh di mana?
2: Ti Sukabumi teh ngidul. Kaituna ka Sagaranten abdi teh. Nya.
0: Leres-leres. Bade ka mana jalu?
2: Mawi abdi teh ki bade geulis panon abdi teh bade tatama ka dece.
3: Tataros
0: naon naon
2: bade nuju milarian jelema abdi teh.
0: Bah?
2: Keur milarian jelema aya buronan di nagara kulan.
0: Amuing amuing.
2: Abdi teh intel. Manya aya intel bebeja. Bising sia bae kadengeun ieu Minangka na sia teh.
3: Intel bejakeun.
0: Sahan di pilarianana?
2: Nuri pilarianana teh kakasina teh Gatot Kaca.
1: Waduh. Keun marukana lain aing urang teh. Anteu. Keun anteu. Tong dibejaan.
3: Bejakeun ditulis.
2: Saha Gatot Kaca kakasina teh sieun?
0: Lah mah keur diteangan.
2: Ye jahat di ditu teh teh jelema teh.
1: Waduh si goblok.
0: Hisi. Tahan tahan.
1: Tengoknya disebut bangsat, disebut jahat.
0: Oh, tak. Jahat naon.
2: Wah, wajualan narkoba di sini.
3: Wah, sabu-sabu.
2: Iya. Sebarang hiji manu korban di situ. Itu kulan. Jeung teu kornog hayam itu teh beak-beak teh kulan. Iya, numawi ayeuna teh di nagara teh jarang hayam. Iya.
3: Dan nogna ditepatan.
1: Tobat cing si goblok.
2: Kinten-kinten aki bakal panggih moa.
0: Ayeuna mantong entong nanya ka kaula ka bapana, ieu we anakna heula ieu. Sok tanya. Cing.
1: Lain.
3: Ya budak
0: mah. Cing pindah ka hareup.
1: Sahe naon abah?
0: Sok jawab eta pertanyaan.
3: Jawab cing
1: geuna. Mangga abah. Dek naon sia teh?
2: Ulu, ulu, lamun lain harapun bapa nak dikatrak wain hulu na.
1: Nau si Syari.
2: Lain atamu ni kitunya bebenyit ay bapa na panita ay anak na kasar.
3: Gawe berdepe.
2: Nila pergaulan teteh.
0: Hampurawe pun anak mesin. Kena dari hati nama bersih.
2: Ya, kuma benget hati mu. Ay benget nak itu mu.
0: Sok jawab sih.
1: Macam kada bohong sih mau apangi Gatot Kaca teh.
2: Nah, jang.
1: Dah sih mah tukang bohong.
2: Bohong naon kuring?
1: Nah, sih ngaku ngaran Cornelia. Anu itu Ria.

0: ni jelema budak nyawan.
1: Goreng-goreng ya putra pasantren.
0: Cuk pasantren dia dulu. Sorobna humantek bayan mani bade teh apal. Ilmu tajwid, kitab kuning. Apa lu dulu halawara? Lain hurianeun.
1: Wah.
0: Nya nu matak angke maboga anak teh di pasantren keun aing mah.
1: Geus kudu teteka.
0: Nya.
1: Peperian ku urang teu.
0: Peperian urang teu ngarasaan pasantren pan.
1: Lenceng nya ka.
0: Atuh aya anak urang mah
1: jujurkeun kana agama teh bener.
0: Leres pisan duh punjene kulancir.
2: Nu matak urang gede bohong sia ulin ka dieu mah.
0: Hah? Kumuhun lain. Rumaos ya.
2: Mangga yang akeun ya mah.
0: Tah, geuning kitu ya. Cuma wae kan, saeuna abdi parantos ngaku ngaran kalayan ka taji abdi teh sieun. Ku ilmu salira mode kitu. Sakali waktu mah abdi bade masantren di dieu moal era sanajan geus kolot.
1: Tah, ngencreng.
0: Iya. Sae, mangga sae, sae. Kinten-kinten abdi bakal penak sareng Gatot Kaca, bakal. Di mana kula? Tuh Gatot Kaca teh keur lalajo saemara di nagara Tirta Dahana geuraji. Saemara naon? Saemara putri saha nu bisa ngelehkeun jago saemara Patih Tirta Sekti. Ta eta bakal meunang hadiah putri ngaranna Dewi Dahnawati geulis ka wanti-wanti.
1: Wah.
0: Wah, doana bisa jadi euy di dinya dungan aing teh. Nya pasti kadinya, kadinya pasti
1: karesepna.
0: Karesepna lalajo gelut manehna mah da tukang gelut. Beres aja. Dupi ti dieu ka mana tah? Ka paling kidul we tah. Upami leres bade ka itu atuh bareng we da si usir ge hayang lalajo cenah ka itu iteh pun anak teh. Nih tuang putra teh.
3: Iya.
0: Kebeneran dola. Naon? Kada jalan urang bebek di rumah geluk teh. Pika geuleuhkeun ieu tadi kayaknya engke barang datang. Hah, tau sok itu teuing ai wacakna jelema teh anu pika geuleuh sih hirup teh nya. Pangihna teh. Jelema.
1: Ka jelema teh.
0: Urang bakal barang jauh pangih teh jauh geuleuh weh nah aya ieu ka jelema teh aya kitu, aya jauhnya ah. Aya jauh bogoh. Sanu kasida meminang namana bogoh.
1: Anu parupa tuh. Wacak teh teh wacak jelema kitu mun
0: Kang. Wacak jelema. Aya nu hayang merkosa wae aya. Ampun.
3: Kersa upami disarangan ku pun anak.
0: Oh sae, ulah sae mangga. Kan bae atuh urang nebeng-nebeng keur jajan, menta bekalna kitu cingloba.
1: Nitipkeun beuteung.
0: Heuh, ke geus beak duitna urang paeha di jalan. Ulah boga niat kitu, inamal amalu biniat. Duh. Aduh.
2: Oh, benar teteh.
1: Duh,
2: eta ari amal-amalan teh kumaha niat? Tah niatna teh ibadah teh lain.
1: Iya.
0: Cumuhun jir.
2: Kumaha kira-kirana dibarengan ku uing keur sadaek teu?
0: Mungkin ka dibabad kitu, mungkin jeung keur sadaek teh.
2: Keur sadaek teu. Siapa tu ngomong? Ngomong gebrong.
0: Aduh, mangga jang, mangga jang ah. Insyaallah. Iya, ki mangga atuh ah. Bade abdi bade ka itu sareng tuang putra bade miring sareng abdi jomuhun lalu mati ditu di mana aya kahayang ulah dipungpang ya sakumaha kahayang nalaksanakeun ne karunya itu budak teh
1: bener
0: sae sae hayang jeung hayang akan endrin geus nya murid deui ka
3: bangga atuh wilujeng wilujeng wilujeng cir
2: kok kene abah abdi ka nagara Tirta Dahana ya mah ya
1: aduh
3: heuh baik
2: juga ne abdi meunang jodoh teh
3: baik baik baik ya wayahna we nya astajiga dawala ulah arah dibarengan ku anak kaula da kitu anak kaula mah
0: sae kulan aki sumuhun hapunten ai abdi teh kalayan nuhun ku diangkena oge itu abdi teh kaya nuhun kana pituduhna tangtos abdi ge yakin upami aya saemara di nagara naon nama teh
3: Tirta Dahana
0: Tirta Dahana juragan anom teh pasti aya di ditu longton saemara
3: iya yeah.
2: Sumuhun abah permios putra doakeun jeung salamet ya mah
3: teh
2: amit atuh hayu mang cepot
0: mangga mangga jang punten teh kasepuhan ya bisa kali deui hapunten tangtosna oge ke abdi wangsu ti nagara Tirta Dahana teh bade ka deui.
3: Semua saya.
0: Saya ugi kene di dia lah. Bakalan abdi ke kaitu.
3: Mangga. Sip kene harta aing di dia.
0: Aduh.
3: Heuh beda mana mah tukang namprak.
0: Iya.
1: Beda tukang pencet.
3: Aduh. Heuh pek kaitu jalu cing salametnya jan.
2: Iya.
3: Pek cepot dawala anter anak kaula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos seberapa lagi berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Itu iya, langsung.
1: Mohon.
2: Datu acan apal jeng iya, gitu.
1: Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu, kegaduhan penyawat iya tehnya. Bapak tadi nyebatkan kantos tos ke mana. Kata ayah perobihan itu, Pak?
2: Gitu jeng gitu, eh. Mengukur, ngehilangkan rasa nyeri wungkul,
1: oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayo nama mam ge tersa gitu,
1: mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayo namanya iya lengennya. Biasanya mah pami nangge iyo ge motor gitu tak. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
2: kintan ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha bapak ayat perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Terus ayat perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon.
2: Emang,
1: mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3 alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya.
2: Mohon.
1: Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Terus teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Fis FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hei,
1: selamat akan.
0: Di perjalanan deh cek.
1: Akan.
0: Oh. Alah. Pokoknya mana penting orang teh hidup cek. Oh. Segala rupa pasualan oge.
1: Okay. Ini sing sampai.
2: Urang.
0: Tuh urangnya nyebut cek.
1: Wah, kan baik ampura.
0: Alah. Heeh. Lah, maun. Lain urang mau gengsi mau masih usir. Sini disebutan cek nga aing. Hah? Sini disebutan cek nga. Wah ulah nama kejeng era segala ulah gitu dasar wa pada makhluk pangairan.
1: Pangeran.
0: Degung pangeran gitu sih.
1: Dasar wa jelma atau si ucir ge.
0: Si ucir ge sarua makhluk na.
1: Lain cermeng.
0: Alah.
2: Naon kang?
0: Heu urang deuh heula we di dieu.
1: Naon kang?
0: Sir. Ini ka pangalajoan di tutang tuna oge pasti loba jelema. Urang cing bisa bela diri.
1: Adaptasi
0: bisa sering silat.
2: Untuk awak satu yang budayutnya.
0: Oh diajar belum?
1: Diajar.
0: Segala itu yang dewek silat ya yang nyaho. Iya. Yang penting mah kebudayaan nu diurang anu rek ngaralep teh jahit deh ke urang.
1: Lestari ke deh.
0: Penting cece. Sabab naon ngamekarkeun budaya diurang teh ngabekarkeun budaya wewengkon budaya daerah.
1: Budaya daerah.
0: Eta teh mangrupakeun hiji tarekah pikeun ngaronjatkeun ajen kabudayaan nasional.
1: Iya. Ajen
0: penting.
2: Iya, syukurnya di kesenian di urang teh.
0: Loba calung, silat, reog, dog-dog tarawangsa, beluk. Geus hampir laleungitan teh ayeuna teh leuh. Kurang jahit deui ku urang ayeuna heuh. Anu penting mah lah. Tuh tinggal Pa Taufik Paturrahman. Nya ge jangkung gede kitu silatna mah wah pecakannya ku silaing grepe. Heeh.
1: Pak Haji Sidik temulukan
0: di Pak Haji Sidik nya ge kitu DDP, tukang silat teh cece. Pak Haji Barjo.
1: Tukang
0: Pak Haji Maman di Kuningan.
1: Oh, tukang usik.
0: Tukang usik teh dulu. Pak Haji Didi non teh. Ya sama tukang lauk. Si hayang beuleum lauk. Heeh. Tak kita, eh, ulah lalu waras ya. Sok,
1: sok diajar.
0: Anu penting, heh.
1: Akang tinggal ikan,
0: tinggal ikan dewek lek usik ina waktu aye nasya. Dile kene kusya.
3: Ngain mau ngaganggu dia. Asal dia atau ngaganggu kang ngain. Tapi lamun ngain diganggu, dituar ku ngain. Ngaing masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi, Hayu, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, Brung Baraya. Jadi yang lain.

0: Aduh, ayah nendang cobek. Jadi yang guyur ke kedupan nak teh lah.
1: Ayah kubek.
0: Heeh. Hubat ilah ilah.

0: napas beak euy. Aduh.
1: Alah. Aduh. Napas beak euy lah.
0: Kakarek sakit.
1: Napas aing aduh. Ampun geuci.
0: Coba tinggal rokok.
1: Aduh. Ampun deing.
0: Kana ngarokok teh atuh.
1: Aduh. Dewek teh teu napas teh lobat ngomongkeun batur euy. Ela.
0: Olahraga.
2: Ya.
3: Naon
2: atuh? Kabeneran aya jelema nu ngaliwat ka dieu deuleu.
3: Anu mana?
2: Tuh, mana Kang? Tuh deuleu.
3: Tuh.
2: Kusia. Hah? Mana? Mana itu alahu ya Kang? Ayo terus.

0: Sising, sising. Okay. Siya kailangan makain ng milog. Brom! Siya, kabihin ba natin?
1: Ano? Ala! Uy, hindi siya mo! Kura!
0: Sing, tong galak, tuwingit. Eh, kumahan anak batur. Hoy, yata anak batur, anak surangan mo.
2: Ano nyo, anak balinan?
0: Kaya, ampun, ada yung umabuga anak.
2: Manuwa, balakan mo.
0: Hehehe. Bade angkat kamarana ite tuan-tuan ta syun.
3: Pokona ngaing dina waktu ayeuna sahanu da ngaliwat ka ieu tempat hartina milik ngaing. Tah. Lakadala. Aya kahakanan bangsa jalma, Kang. Saya hayang ka jalma. Alah.
2: Aduh,
3: makan saja lah. Nah, mana gitu hayang? Hayang akan jalma saya wakar.
0: Akan jalma. Mel, itu ngomongnya tuh bisa nyebut U, tuh bisa nyebut I, tuh bisa nyebut O.
2: Awe, sedang.
0: Awe. Anah. Saya mah asal napak saja, bangsat. Lu ngamak dulu. Bingung, abah kuring mah. Nah, apa masalahnya? Lamun si lain titah ngadongeng kumaha tah
3: gampang
2: kumaha
0: cik. Nah saya mah gampang saja lah
2: kumaha dongeng
0: ngadongeng naon saya gampang lalampahan abah sastra
2: dan gampangna
0: nah bangga saha abah sastra teh bapa na marhaya oh Marhaya Banjaran, Bandar Samangka.
2: Bandar Samangka.
0: Tak kumaha lalampahan anak. Nah, lantaran garwana aya maksad hajat.
2: Hajat.
0: Benar. Hajat badan. Dan nanggap wayang segala.
2: Waragadna.
0: Abah sastra kapaksa ngalanangka ka Majalaya.
2: Bener.
0: Dengan kedawala.
1: Salah. Rame tak, hei.
0: Nah, si ciri kedongeng itu. Ya, saya maka paksa, Kang. Jadi, ngalah nangka datang ke mana? Ke Majalaya. Sebab ayat tangka, nangka ngajajar dalapan tangka.
2: Benar, benar.
0: Di mana, teteh? Nasyawah saat. Oh, nasyawah saat.
2: Benar.
0: Terus, abah sastra mawakaranyang. Sebab abah sastra nyangka nangka na baradag sarta rasak.
2: Aduh. Benar, kan? Halus.
0: Terus, kumaha? Barang datang ke Majalaya, abah sastra. Kasampak tangka nangka araya. Ya, raya piraku ini tilitan. Ya. Kata saya. Terus da apa tangka nangka makan tara ka mana-mana. Heeh. Abah sastra gagancangan ngalacak kana tangka nangka. Ulu terus barang ngalacak kana dahan pangbadagna. Heeh. Abah sastra ngagak-gak sarta cacalawakan ngabarakatak naon sabab ayah gagak dan ada hap-hap ulu ayah hap-hap hap-hap ngarayap kana palangkakan saya bangsat iya tong ambek atuh lantaran abah sastra ajarang-ajaragan.
4: Oh, jadi ke abah sastra teteh hap-hap teh.
0: Ha. Jadi abah sastra teh ajak-ajagan. Ya, abah sastra rag-rag ka handap. Rag-ragna nangkarak ka sawah saat. Alah, abah sastra sangsara. Sebab abah sastra teh kakarayapan.
4: Eta make teh atuh.
2: Ah. Abah sastra kacarajangan.
0: Ah. Kakarayapan na sawah saatna. Nah. Da lapar. Hanaang rada lawas abah sastra nalangsana.
4: Dalam sana,
0: hei, salah saat. Terus, ayak karena salapan abadnya. Nanti lagi tadi salapan ahad.
2: Salapan ahad, salapan minggu.
0: Salapan minggu, menanya sa minggu, tes ahad, menanya mu.
2: Ahad.
0: Lantaran abah sastra.
2: Lapar.
0: Hah?
2: Abah Sastra lapar kan harus surabaya.
0: Abah Sastra. Apa kana hajatna? Naon apa teh? Apa? Poho meureun teh apa teh? Tala haja. Garwana sarta tatanggana baraya-barayana marapai. Jangan Abah Sastra meureun. Ha, barang datang ka sawasat. Kasampak Abah Sastra aya.
2: Aya.
0: Nang karak na sawasaat. Barayana nanya naha Abah? Mana gagang Abah?
2: Kata Adang.
0: Ngaran nangka ka kalasatan sagala. Apa ngaran nangka Abah gantar panjang aya.
2: Bari ngambek.
0: Bari ngambek teteh. Ha. Nah, kata Abah Sastra, mama kalah kak,
2: ngawak-wak,
0: nyalahkan Abah, sahaja mana yang sangsara, cara Abah, rag-rag kesawasaan, apan Abah nangkarak, ayah salapan abadna, salapan ahad munha, nasawasaan, gara-gara hap-hap, bangkawara, hap-hap badak kakarayapan, kena palangkakan Abah, panyangka hap-hap, na calana Abah panyaka hap-hap na calangka Abah aya barayana pan mamaha apa na calana Abah mah taya barayana hap-hap ngan aya kadal badag hanca mama cibulegu Abah Sastra ngajawab lantaran panyawat Abah Sastra kasawang rada parna ya Abah Sastra aya maksad tatamba karanca badak alus pisan teh dongeng teh
2: apa dikaset alus kan
0: rada angang aya kana dalapan pana asana mapai-mapai sawah beras ka jalan satapak barang datang ka jalan aspal aya kahar sadatangna karanca badak satpam nanya wah
2: panjang
0: nah kawas-kawas aya gawat ya payang kana balangkar kata Sapya satpam teh ini kita teana memake salah bangsat alah ampun Abah Sastra mapai-mapai kana balangkar kagang sapanjang gang beras ka kamar salapan rada lawas tatambana karanca badakna aya kana dalapan abadna puluh lila geringna teh munye parna pisan salapan abad mah deuleuh sadayana kadang wargana nyangka lalampahan Abah Sastra ngalanangka ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal panjang. Bakal panjang. Salah lalampahan Abah Sastra ngalanangka ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal tamat. Sabab baraya-baraya Abah Sastra ngalayan karanca badakna kalah kasalah ka kamar 7. Ya geuni ka kamar 7. Pada bahasa selamat datang mana ke kamar aduh ampun aing jik siapin dari Kang Taufik Patu Romar ke aing aduh aing tidak gilut ngadon ngecaprak kurang ajar iya pokoknya kadirkan siata duit kurang ajar bangsa begal gening ayah ya. Wah.

0: kurangkan jati alungkan kuai. Alah!
1: Astra jingga dawala dipun balang. Untung na teh ragrag kana jukus tiasa selamat.
2: Ieu denawa-denawa sakilat dugi kabubar katawuran di amuk ku budak munjir.
1: Nanging ku Astra jingga dawala mah teu katinggalieun.
3: Kurang ajar, anjuk.
0: Waduh, tobat, tobat. Alah, alah.
1: Saya balang sakata langsara.
4: Gara-gara
1: saya sakarang pasea.
4: Saya sakarat.
1: Saya akan sakarat mangah kasanayana wasalam.

0: Cil, selamat ya.
1: Selamat, kurang nyumputnya di situ.
0: Kemana, Bil?
1: Sionon.
0: Sionon, naon?
1: Kuih ngabuntukan batu tiluhur.
0: Waduh, bersyukur, bersyukur.
2: Akal nama gede.
0: Gede, akal nama hayu buru-buru saya orang ini. Kurang aja saya marah, bisa kabulitan.
3: Astra Jingga.

0: ada ngacungkeun jempol muji ka ieu jago saimara nyaeta Patih Tirta Sakti. Sedengkeun waktos masih keneh enjing keneh ieu panitia saimara anu kakasih Raden Tirta Kusuma.
1: Para panonton. Iya.
0: Cing ieu teh bari diteraskeun, Den. Sababaraha puluh raja anu sarumping ngiring saimara teu aya nu ngalehkeun. Den, teraskeun saimara, Den. Urang keneh, Den.
1: Oh, sae-sae bangga. Aduh, Mang Cepot.
0: Uluh, Jang.
2: Duh, Kang.
0: Kawas lulu teh dulu ieu jelema dulu ulu nu tisa cuklakna cicing juga pantes
2: balawiri jelema
0: anu dagang ngajajar dulu itu ulu
2: pasti we kesempatan jang dagang
0: mana juragan Gatot Kaca euy pantesna teh nangkeup harigu we nya ya bari nya mara di dieu ulu lapur di teteangan teh kukurilingan teh tadi eueuh
2: acan we meureunah Kang atuh jelema sakilo
0: heuh ra naon panggil euy lapur
2: lapur Kang
0: mah tuh euy. Heh, boa eta bohongnya cucungik panita teh.
2: Kira ku teh.
0: Kukuring geus kukurilingan ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler eueuh.
2: Da ieu teh jelema teh hiji.
0: Heuna beda juragan Gatot Kaca teh atuh. Aya dewek ieu jadi toel ku dewek cebie teh euy. Naon? Sugan teh juragan Gatot Kaca. Epe, Pak Haji Barjo. Hampir lah Jo.
2: Sarupi penuk
0: leuwih. Aduh, hampir sarupa pisan jeung juragan Gatot Kaca Pak Haji Barjo. Heuh. Pake badong ya. Ngan juragan Gatot Kaca mah make badong. Ai panci bajo. Ngaji bab.
1: Mang Cepot.
0: Naon?
1: Mang Dawala.
0: Naon?
1: Uing hayang milu eh.
0: Milu naon?
1: Milu saimara bogo ka putrina tingali meuni golis.
2: Nah, ka hayang teh
0: milu. Hayang rajet. Hayang modar meureun sia belegung. Bina-bina teh menculak sia teh. Sakali ngepeng moal teh kusak ke sia modar.
2: Nalipak maneh tu
0: kaya. Cing nalipak maneh ucir aing ngomong teh si laing.
1: Oh dah hayang milu saimara bogo ka putrina meuni geulis.
2: Kumaha sia teh mah? Ieu bogo mah wajar.
0: Wajar ai bogo mah normal, si laing teh normal. Tong baru si laing da dewek oge bogo ka putri geulis kitu mah.
1: Oh dah hayang milu hola saimara abi urang kawin.
0: Heh hayang modar sia teh.
1: Modar mah atuh da eta mah resiko.
0: Lah, naon cumpang daftarkeun kitu pepulihan ku urang teh di podaran. Hayang kitu di podaran ku batur urang teh moal heuh. Moal dosa heuh. Ah ulah. Ulah cir.
1: Hayang milu sae mara Mang Dawala eh.
2: Eta ku neugdreug.
0: Eta ku neugdreug sia teh kumaha ite?
1: Eh tulungan Mang Dawala urang hayang milu sae mara.
0: Cenah. Daftarkeun kitu daftarkeun.
2: Daftarkeun ka jatuh.
0: Mangga. Bili aya anu bade daftar anu aya patula patalina sareng anjuran raja oge hasil gempungan hasil sawala.
2: Baca.
0: Ye saya marah bade diteraskeun. Oh ya. Oh ya. Hidup ah, hidup. Mangga hidup. Hidup. Saya marah bebas saha bae urang mana bae pangkat naon bae sanajan budak angon. Upami bade ngiri saya malah tiasa bebas.
2: Iya. Kayak saya tahu orang itu ngaramaikan ya.
0: Nanging cara sarang katang tosana nanya eta aya pelaturan kekengeng nyanak pakarang. Rupi-rupi pakarang. Oge tekengeng nyolok panon najong larangan. Tekengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Tapi kudu bebas ku cara hukum saya malah.
2: Iya.
0: Mangga saru ada daftar?
2: Siga.
0: Daftar saja. Dor. Wah, ibu gua mah bogo euy.
2: Ada kuring geus.
0: Lan tuwa ni gelut. Iya. Kuring
1: geus sarua bogo. Urang Mang Dawala pang daftarkeun Mang Dawala.
0: Teu sangka sia ngaripuhkeun datang ka dieu teh. Bogo aing keur ripuh teh neneangan dunungan.
2: Ngukur ka kujur.
0: Lamun moal bedog di kade ku aing. Dan beunang euy ku rajia.
2: Kebenang mawa pakarang.
0: Kebenang mawa pakarang aing. Naon di radia teh tadi? Panitik. Udah pakarang keneh eta oge.
2: Saluan sapi tados.
0: Iya. Aduh. Lah, naon? Mending daftarkeun cenah di Faihan leuh. Heeh,
2: kapan ulah dipungpang?
0: Ulah dipungpang cek bapana oge lamun aya kahayang teh keneh antep. Da bapana ge geus nyahoan meureun anak ponok umur. Eta teh bapana geuleuheun teh nitah urang. Kalah bisa jadi atawa meureun budakna tadina meunang batur rek meunang manehna. Yan si adek didaftarkeun ku aing.
1: Asik.
0: Ulu itu kalah nyebut asik.
2: Kalah ka ato.
0: Ya, ansia.
2: Kalah ka ato.
0: Ya, asik teh. Sok sia hayang nyaho.
2: Cobaan.
0: Lamun kieu mah carana. Dek didaftarkeun ku aing.
1: Asik, Mang Dawala nuhun, Mang Dawala. Kene karumaosan mah kumaha engke nya Mang Dawala jatos di alas samangka jeung ngara.
0: Boga tangka samangkana
1: nya tentu.
0: Ih, kakek lagi aja. Yang nekewe yang kita tadi kene, aduh. Kakak. Saya nyen, eta nyen pucuk tigirang lain makhluknya.
2: Oh, nyen kakak sal.
0: Coba buru-buru kaitu. Dah. Ayah tu kakak yang si bola kulong dah, lupa yang hidung dah.
2: Iya.
0: Saha eta?
2: Ayah kawani.
0: Abdi yang badai daftar, mangga. Ah, bawa kade suci nak.
3: Wah, ayo tiluanana euy. Wah, mama budak tah.
2: Lumayan we ieu mah memperpanjang waktu euy.
3: Heeh. Sok dar ka nya si aya ka wari malah. Dar. Hayang ya hosia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
4: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina mohon
4: Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak
5: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landong gitu.
4: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
5: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
4: terus sakinten ya
5: banyak sakinten terus pami atel nang nama jarang tuh tipoin waktu unggal wengi waktos gitu geter gitu
4: bapak cara konsumsinya kumaha pak
5: alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan tetes jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes
4: apa uninga alfa propolis di manten pak
5: apa nyetel radio tadi dia bapak yang nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kunga ngango alfa propolis teh
4: bapak bili gaduh pesen kanusanes
5: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Baleendah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya
4: padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Dr.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kalerasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sareng senang ngalatan dong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalatan dong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunana vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
4: Mohon. Mohon
3: upa miling kita di mana teteh?
4: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat landong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon. Sep-sep botol teteh.
4: Atau sep 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Pirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berayapis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik, apa itu, tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya, orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang kulon, sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjala, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wanaran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahun nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali,

0: kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal, profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirin.

0: Sirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu, keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
1: Nah.
0: Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, inna Allah azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, "Ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran." Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, "Enggak perlu serepot itu." Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana, yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'si, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh, ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak?
3: Nah.
0: Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh? Karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarromnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan. Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai. Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis catatan itu, nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo, buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia. Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan, rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min warai zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min zalik.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul, kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau enggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilu salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid, melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka

0: Bilih kagaduhan panyawat sepatas bapak, mangga pak.
1: Nah, ka para wargi atau kahawai, wargi-wargi di dia, upami gaduh panyawat sepatas abdi, cobian weku alfa propolis, insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, jantan sehat, rezekina oge tambil lancar banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon-naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio Unas kok.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis enak aina Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan ya. Kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh. Da seueur mudah-mudahan sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Sunda Highlands ya. Hayu orang Sunda manco di P 102,4 FM.
1: Iya, wilujeng wangi sadayana.
2: Wilujeng wangi kanggo sadayana nuju manca di Radio P FM.
1: Pinback
3: cocok kecil.
1: Ya kau mah jauh geng, ayo anda.
4: Alhamdulillah, iya
5: mah. Oh, tajan salam, salam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti biasa, dugi tabu. Sangat dalapan ya.
2: Laras.
1: Ayah gelarannya Sundalen. Lagu-lagu Sunda.
2: Laras.
1: Lagu-lagu Sundalen. Terus informasi anu dipidangkan ku bahasa Sunda.
2: Laras bisa.
1: Tapi yang tak kewangging ya nama.
2: Oh.
1: Nuju ayah kaparyogian.
2: Oh.
1: Oke. Seperti biasa oge. Pasti ada sesuatu nu kumaha gitu ya. Nah ayah nama. Ayah bintang tamu.
5: Alhamdulillahnya
2: sehat kan.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah kan tiasa nyedekan layar.
1: Sarang sahal lah itu.
5: Iya teh sarang akong.
1: Oh. Akong teh pilihan mana sarang?
5: Teh pilihan alun-alun.
1: KM alun-alun itu.
5: KM.
2: Bos mawas tilawas,
1: Mas.
3: Alhamdulillah tiasa
2: lagi. Tiasa kempal sarangannya. Loh, sarang anu karasep pungkul ya. Berarti aki Kang Akang.
5: Kopi di nawet ngoralnya.
2: Awet aja. Awet
1: kolot. Lain jeung aki-aki dan aki-aki mah ngopi di nawet.
3: Dipanggil sama A.
2: Kasih om om.
1: Beda setahun jeung Akang mah.
2: 3 tahunan. Akang ya 24 ya?
5: Ayeuna 23.
2: 23 tapi 27.
1: 27.
2: 27.
1: Jigo. Nah, oke. Okay. Nah, kelantaran ayeuna aya Akong.
2: Laras.
1: Akong teh
2: Jami.
1: Jami. Jami pasti.
2: Tira aja dan Jami.
5: Ini milih disangka keresek.
1: Kan Akong teh salah sahiji pegiat reptil di Jami sana mendunia nya. Tapi dia cocoknya Akong sebagai reptil gitu nya. Salah walaupun sendiri tapi reptil mewakili rempetilu.
3: Biasa biasa we reptil. Si ayam lu asli reptilnya aya di
5: ieu teh. Ala batang kana motor nih.
1: Dalaman bisa marek opatan.
2: Kang Mas Tenten ojek panawangan abah mah sok di reptil.
1: Jadi walaupun nyalira Akong mah ini mewakili lah.
2: Ini mewakili.
1: Nah, ini setacan nyarios panjang sarang Akong ya.
2: Mohon.
1: Ya nyarios kenal reptil, nah pastinya.
3: Ya.
1: Reptil itu nyata binatang melata.
2: Mohon, binatang melata.
1: Bahasa Latin nama reptans ya.
2: Mohon. Iya, binatang ya bersisik.
1: Kayak lagu itu. Detektif Conan diam-diam bersisik.
2: Diam-diam bersisik.
3: Diam-diam bersisik.
2: Curiga pawang rem dia mau kan.
5: Ini nostalgia pisannya.
2: Sok resep aya kana rep dia.
1: Ya, reptans artinya melata atau merayap. Eta teh kelompok hewan vertebrata berdarah dingin.
2: Sumohon berdarah dingin. Makanya kita mah darahnya dingin.
1: Iya.
2: Aduh, oh, dingin sih. Darah
3: rendah. Ayana di jero tanah opo dina darah.
2: Udah cacingnya. Saya dari mana ga?
1: Leur-leur nama ada aya itu.
2: Aya lendiran salin. Oh, ayana karena sama cuma asa aya lendiran.
5: Pantasan amis di sini.
1: Reptil. Nah, si reptil teh selain vertebrata berdarah dingin. Nah, anjing lagi memilih sisik teh
2: agar
1: menutupi tubuhnya gitu. Jadi reptilnya nyata tetrapoda atau hewan empat tungkai dan menelurkan telur yang embrionya teh diselubungi ku membran amniotik gitu.
2: Apalan sih eto? Dokter aja ya mah. Dokter kadat.
3: PR artinya.
2: Kantas ngiring ngelahirkan ya peter batana.
4: Iya, ini teka tinggalinya tuh tinggali.
1: Tinggalkan kan. Tinggalkan.
4: Iya teka tinggalin nopal di situ. Abah nanti teka tinggal. Kan nggak itu abah mangki apa naon sih teh? Mangki kan ya masih.
2: Abah terasa abah. Ada ya. Ya Rabbi Gusti dengain.
3: Kita karek dulu tik ya.
2: Sombong kena boga.
4: Cekalan. Kita anaknya ya.
1: Kamari ge cek mangging teh. Sama si aku ngajakan cenah. Iya reptil tapi tong mawa orae.
2: Orae mah imah kabur.
4: Pantesan ya penjelas calikna pali dia. Bisa kabur kan gitu.
2: Orang ngajelang lah, jangan
3: lama ngajar
4: ngopi
2: di
4: sini. Yang mau ya, mau. Paling abis nunggu aja lah, mau.
2: Ulah tuh abis ayah ya biasa neng. Oh, itu nama kita di sana, oh itu yang.
4: Iya teh, kadal panana.
2: Oh, nama kita
1: panana.
4: Ayo, udah jalurnya lah, mau jamah bunan.
2: Aduh ya lah ya Rabi
1: sih. Oh, kita kada panana.
4: Iya panana.
1: Ada nah, panana nih te, ibu nana.
4: Gitu. Ibu nana di bumi pak. Kan dia megah lu. Iya teh. Ai cek bahasa iya nama tilikwa gigas. Bahasa iya nama
3: Latin ya.
4: Bahasa Latina. Upami disebat di daerah nama kan kita di Papua.
2: Oh di Papua ya.
4: Papua.
1: Dulur kene wapidin itu.
2: Ayah pas sudah patah jeng longonya nih bapak, abis bapak.
3: Longonya sih bayawak lah.
4: Oh ya, upami bahasa iya nama Blue Kings, juga blue tong. Jadi lidah biru cina. Oh. Ya, sanis darah nah tapi.
2: Kan pandemi lah ya nadi. Papua.
4: Di Papua ya. Oh. Pas sebarah mati Australia. Australia, Manokwari, Papua.
3: Iya. Tetapi sejenis kadalnya.
4: Sejenis kadal.
2: Kadal. Yang lain buaya, yang buaya ni dia mah.
1: Belang
4: itu ni. Buaya mah gigir.
2: Sanes cara kami mah.
3: Buaya aki-aki itu mah.
2: Tuh dah. Apalain aik kadulur nama dia.
3: Apa tu balik kan ngajak ngomong
4: kira-kira ni. Iya. Itu kan tadi jadinya hanyirna gitu juga.
2: Curiga, cina kita mah wah, cina semua
1: cuma hanya bertaraman ni.
2: Duh, lalu lepas nak okey nam.
4: Tapi dah, iya mah aman sih, mah ngajeleng, mah ngegel.
2: Tak ya kurahan atau nampi tak ya racunan.
4: Soalnya kan iya mah air penggiat reptil mah berarti kan kudu ayah iya naugen ya. Jadi ternakan gitu, nih newakti alam.
1: Oh, tapi kan awalnya di mana nukah hijine?
4: Epnona mati alam.
2: Mati alam ya. Ngomong di
4: ternakan gitu, budidaya
2: regenerasi gen sabaraha.
4: Oh, iya teh berarti F10 nah gitu nya F11 gitu.
1: Oh, oh iya. Oh, ya, F10
4: F10
2: 45.
4: Nah, kunaon ieu ditanak ka dieu lantaran upami nu sanesna makan asa biasanya. Ai ieu mah justru sok ningali nu ieu mah kadangnya ai orang-orang di lembur mah nyangkana teh cenah. Aya orang yang sukuan.
2: Tah nukie, nukie nya.
4: Iya, orang sukuan.
2: Orang sukuan teh.
4: Iya.
2: Anu wae sukuan mah botaknya. Orang
3: juga ya buntung
4: jeung. Iya, aya orang buntung, pip naik eta mah.
1: Gigireun akong ge orang sukuan. Tapi ada kono.
2: Ya pahan ya.
4: Aduh, nyidur rasa 8 bulan.
3: Langsung mulai dong
2: terjadi wah. Aduh.
4: Kita di awalnya bentuk nakie, warna nakie, jenis nakie. Nah, upami di alamah kararie warna natenya benten deui upami atas aya di breeder atau peternak. Biasa warna-warni aya nu albino, nu aksantik, warna bodas, macam-macam lah bentukna.
2: Tapi hasil persilangan atau napi
4: silang-silang.
2: Oh, silang-silang.
4: Silang-silang. Jadi tina jenis panana ieu kan suur ya. Jenis nate anu ti Halmahera, anu ti Papua, ti mantah eta teh di kawin-kawinkeun. Teh anak-anak kan kawinkeun deui. Dugi ka aya jenis-jenis nu beda warnana ti alamna gitu. Janten mah aya di alamna gitu.
2: Nah, teh kitu masih
1: jenis. Ya ieu mani dia ke kawin geus.
3: Sebabnya turunan anak halus ya, Pak.
2: Nah, kok pamit di awal nama abi kira sami,
3: Pak. Di kurungan lah di jibin.
2: Kan hasil akhir nama abi F ke 11 abi. Hasil nakie gitu.
3: Apollo atau F11.
2: Awalnya mah dinar ngit tapi oke.
1: Saya lah na TikTok sur ya. Ya,
2: ya sebenarnya.
1: Ya, saya Alina, ya MS, saya Andre ya.
4: Halo.
1: Ya,
4: ya, ya. Alhamdulillahnya
1: ya, Yusuf Hamsyah. Ya, Eza Collection. Alhamdulillah. Aya Hena Oil cenah. Aya. Sorry aya padahal mah nyandak orang Kong.
3: Lalu empatan di dia.
4: Iya teh, salarasna mah tos pilih enggak mari teh. Terus aya bau-bau na cenah. Ulah nyandak orang cenah. Aya aya nu ginggi apeun ku orang.
2: Kok aya mun mawa orang mah Kong ge sorangan di dia.
4: Kabayang kem di sana nyandak orang memberen abi meren dia nya. Sorangan. Misalnya tilal luar di ditu nya. No omet di dia.
3: Di luar.
1: Terus saya Tirta Prawira.
2: Wilujongongi.
1: Naira Outdoor. Aya Cicau 5.
3: Wilujongongi.
4: Cicau 5.
1: Aya saya Lutfi Agustina.
2: Hai guys.
1: Agustini ya. Iya DTO. Halo. Aya Abah, Abah, Aya Beh-Beh.
2: Nah, bebek mana tuh ah?
4: Bebek di itu.
2: Erek kirim kue lintang, wawai.
1: Ayo jual beli HP Tasik Malaya. Ayo Genshin Dalen.
2: The Gips. Saguling.
1: The Gips, ya. Apik Ang.
3: Apik Ang.
1: Ayo Genshin Dalen. Halo, Kong.
4: Halo. Sama, itu.
1: Genshin Dalen tak, kayak di ladangan.
4: Halo, cina. Mut ke Abi. Aduh, Abi mentar nggak mut.
3: Wapi ini
1: sama Terus saya Elzio, aduh, ais saya Akong.
3: Wilujongi.
4: Wilujongi kasadayana.
1: Terus sorry ya mah Akong enggak duh orang naon wae.
4: Useur upami orang mah kalaresana imana nuju resep ternak bau paiten.
1: Oh, naon eta
4: teh? Bau paiten teh orang di Afrika, bentuknya dibuntet, bulat di sikabi gitu. Nah, tapi kunaon spesialnya teh kahiji untuk memakan ya tempatnya
1: yeah.
4: Sarong, ya, ya, da pondok teh paling agakin sameter lah
1: nah, tempat sok di hakanan maksudnya
3: tempatnya bahan
4: sarang yang tempat ayo kita mah tarah di paraban tarahnya ya di parabna berit
1: berit malaikat
2: baru di kuapan ya
4: sting mong ayo di paraban mah malah berit
2: eta sakin tena
3: paraban karet
2: upami orai di ieukeun dina namina teh di kawin silang jeung entok biasa
4: mah biasa
2: biasa
1: jadi artodok
4: jadi raitong jadi
2: akan nabi sareng beulit
4: tapi da orai geuna aya jenis nu buntet ganti Indonesia mah kan namina teh ieu dipong
2: oh dipong namina
4: orai orai koros upami orai sai aya ning orai kadut dalam dikawin geuna jadi pong dut
3: bisa
2: jogetnya
4: kawinannya
2: pak
4: orang cai
2: aja
4: ya orang cai sarang orang dipong
2: orang jipong
4: ya dipong sarang kadut jadi dipong dut
2: kadut tempatnya pakai yang keroncongan
4: canda ya tambah ya
1: keroncong Denny Arya Budiman Bang Pidin Damang
2: alhamdulillah
1: emot kabde cina
2: sahabat
1: Eta Denny Arya Budiman.
2: Oh, Denny. Kang Denny kumaha Damang sehat? Di Bandung, Bah.
1: Oh, di Bandung.
2: Dosen-dosen ieu naon namana teh Unpad aja.
1: Oh, mantap.
2: Jurusan bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
2: Damang sehat, Kang Denny.
1: Aya Mang Ujo teh, Om Kang Alex Ujo. On the air cenah. Waduh.
2: Halo Kang Ujo.
3: Halo.
2: Sami jadi barandungnya.
1: Sari aya King Cobra gaduh kok.
4: King Cobra aya, namun abi mah enak teh fokus sih. Di rencangan ayatnya teh gitu. Dan di bumi mah ayatnya lebih fokusnya karena Gecko, Toke
1: Jengking Nazar urangnya.
4: Jengking Nazar.
2: Lampu ya saya. Mati lampu. Toke ku padamu ya saya.
1: Dilanjut Kang gak
4: pak? Ya itu di kemana tadi?
3: Kobra.
1: King Cobra, King Cobra.
4: Oh, King Cobra. Jadi ayeuna mah kan fokusna pe dina bau paitan, dina bebe gitu. Terus ternakna teh. Terus ternak toke deui. Tapi sanes toke nu geko toka ino aya di bumi nya. Iya gekona nu aya nu ti Afrika aya, nu ti Sri Lanka aya.
2: Eh tadi sadana kumaha benten teu eta napi sami?
4: Nu ieu mah teu sada.
2: Teu sada.
4: Teu jiga toke eta.
3: Berarti WNA nya, Bah.
1: Pas ka dia teh bisa kan di sana sama bahasa ieu teh wau.
4: Cai toke di dia mah di sana kan toke. Toke.
1: Toko benten.
4: Di Afrika benten.
2: Si gana mah sarana kieu.
4: Apa ada kayak sana?
2: Pak Midi Camis mesti asa gitu langsung janten ketua. Ketua reptil kada tiasa
3: jadi ketua.
2: Syaratnya itu.
4: Syaratnya? Udah ajar heula tuh.
3: Jadi ketua cacing.
1: Aduh. Nah, terus karena akhirnya komunitas di Ciamis selanya.
2: Semohon.
1: Nah, seueur teu pengikutan atau
2: alhamdulillah, sadik ayeuna mah.
4: Tidak sabar aja teh sabar.
2: Suhun. Dah eta teh anu namina komunitas semnya. Kieu. Upami komunitas ai menurut abi nya tika pokur kita ditinggal. Upami atos aya masa anggota nanti ayo nikah, ayo dama, ayo kuliah, itu rata-rata sok rada.
3: Siap.
2: Iya. Ngesut gitu.
4: Oh, konsisten apa intinya?
2: Makanya kamari teh aya komunitas nu umurna dugi ka 12 tahun ta. Aya Korin komunitas reptil Indramayu. Oh, eta mantap pisan. Kali mah kita geun kamari ka ditu diundang. Hebat. Nanti ngarayakeun eta gitu.
1: Oh, kamari teh.
3: Bisa bertahan lama hebat.
1: Iya, nyelangna tuh aya si Salim ta. Cenah eta mah raja kodok Ciamis cenah.
2: Bangkong gitu.
4: Oke, Kang Salim.
2: Ayo kan Bangkong, Bang Akong gitu.
4: Bangdin, Bangudin. Bangkeo. Kalau Bang Bangke.
2: Eh, deh, Saliman ya deh.
1: Salim, Salim eta basket ayeuna di tas.
2: Oh, oh, ieu kan lergungan nih teh. Uya.
4: Oh, oh Uya.
2: Oh. Malina mah tos arageng cenah.
4: Uya, Uya teh. Uya. Cibeureuh atawa
2: kuya kuya kuya darat.
4: Oh, kuya darat.
2: Afrika sami deh teh. Oh. Mana di ditu di Afrika mah sarae ku.
4: Kuya darat kan teh datanya patokannya di kuya mah di Afrika mah ya.
2: Ya ieu teh mun aya ieu mah nya jigana jadi pabuliut mun nya. Ada batkeun we deui lah.
4: Ada sawah kok ge.
3: Tapi bios jadi gabru
1: kopi. Bisa ngapain mah Kang?
2: Moal aman. Kan ai di ditunukeun kan dina tanah eta.
1: Oh.
2: Di mana kan hayang kieu mah kan di ditu mah hama. Di Papua nate.
1: Oh, hama itu. Oh,
2: ya. Kadang upami ningali dina ieu mah abi gitu ningali dina video nu rencangan dikitungkeun di ditu mah. Kaluar nanti kena tong sampah gitu. Ngarep mama sesa-sesa ya miwe dah inu gimana mam segala.
4: Oh, sehingga diurang menanya.
2: Iya.
4: Kadalan biasa kita imahan, kita imahan ke hari itu menanya.
2: Iya, kan.
1: Tuh, Cek Salim sok inget ngindong di PIS FM yang Akong cina. Wah, boh, itu
2: boh. Tahun siapa nanya?
1: Wah,
2: 13 tahun.
1: 20 tahun yang lalu.
2: Oh, 20 ya?
1: Sengawi 20 tahun.
4: Itu 27 pas Calgom sih kan nama.
2: Pasnya, pas Calgom. Pasukan Jalan Akong.
4: Tapi pada pasat
2: pasukan jalanan merencang
1: cekin sendalin untung orang tersiaran mau orainya
2: eta kamari feelingna teh eta manawi teh aya emang doyok aduh cai si eta rada trauma eta mah
4: aya naon ka dieu
2: trauma irama
3: nya tentunya tanya
1: di sini aduh jeung orai
4: oh makasih kepada
3: orai ti aduh jeung orai
1: Cek Salim geus kolot cenah kong
2: oh kolot
4: amang
1: sarehapan tapi aya aya nu leuwih kolotnya kong
2: aya kalem nya
4: abengnya abi mah ikain cocok ini
2: tapi dah ayo hoyong awet ngorama kedah seur kempal ngejungkal juga iya kebrang-brangken jadi
4: sing seur nga mau granat
2: salah
1: modar
3: ngomong dari itu mah granata gitu
1: nah enak ya kong dah kan meningali dina postingan-postingan Akong gitu ya kan sok bareng ajeng sa Panji.
2: Panji.
1: Nah, tapi kadinya teh kumaha Akong bisa
2: oh perjalanan panjang tah pami dicaritakeun mah.
4: Kumaha tah menawi ah.
2: Kalau di babiji heula ieu.
1: Nah, babiji.
4: Di luar di babiji.
1: Di tilu mingguan kok ngah.
3: Jadi PR-keun sore deui mah.
2: Jadi awalna mah ikhlasan ai Panji mah rencangan nuju ka Pungkur Anjeuna
5: sekolah kene.
4: Yeah. Oh, jeung Panji Petualang
5: teh. Ya, guru nama aya di Tasik.
1: Oh, guru nama teh.
5: Emang ka Tasik Panji teh gitu.
1: Iya, iya.
5: Iya, jadi itu diajar sharing tentang ai kampung. Makan Panji masih kene kana ianya layar kacanya TV
1: semen tempe dulu tuh ya.
5: Iya, jantan anjita kan masih kena fokus di orai-orai kobra gitunya, atraksi gitulahnya. Nah, seseorang kan di Tasik aya guruna gitu. Wah, kalau sangka
4: Damang.
1: Segala itu ya.
5: Iya buah ya. Kamu tuh ingat kan dari menuju ngadek oh kabumi, ayo orang itu luar tegal.
4: Akan pasti rajin.
5: Rajin kalau benar, ayo orang itu. Ya gitu jantan ya tidinya we pendakna sarang Panji mah tah tina kenalna sarang Panji kenal sanung sanesna
1: oh jadi di Tasik ketemu jeung si Panji teh gitu
5: oh jantan aya akses sarang nusanesna kita kan sa komunitas di Dream Team Indonesia
4: yeah. Oh
5: tinggal ieu Indonesia gitu. Jadi di Dream Team Indonesia. Jadi di Dream Team Indonesia teh seueurnya di Nuti Sumatera Naya, Nuti Manana Aya gitu gabung di siji komunitas. Nya wadahna eta namina Dream Team. Di lomba nagena aya A Irfan Hakim, terus Pak Riki Hakim, nu ayeuna jantan bupati Sindramayu, Asad Ahmad.
1: Ya,
5: nu kena maung dah nih.
4: Kalau Abi ada.
5: Ya, kalau na Abi
4: din. Ini makan apa? Ini makan maung gitu.
5: Mohon, sir, sang Tio Survival ya.
4: Oh.
5: Sempurna nama dini ayah Om Heru.
4: Pak Heru Gundul.
5: Mali, ya jejak si Gundul.
1: Si Gundul. Oh Heru namanya itu teh.
5: Om Heru. Mali menyandak Panji kapungkur karena TV teh Om Heru.
1: Oh awal
5: teh. Kapungkur teh Panji nuju SD sih gak nama juga kelas 4 juga kelas 5 gitu.
1: Pas awal karena TV teh.
5: Ente di penakan
1: oh, Panji mah. Berarti tos karena orang ya di kapungkur ge.
5: Atos karena orang Panji mah. Di alit mau gen.
1: Di alit nih.
5: Iya.
4: Ya kan warnanya tina orai.
1: Lain.
3: Lain itu. Sama pilihnya tina.
5: Terus bahan nama tina orai.
4: Masih akhirnya ada lain. Lain.
5: Ya makanya gitu. Jadi biasa koneksi gitu. Dede Inun kan didinya ya.
4: Oh Dede Inun.
5: Dede Inun teh. Sate acan aina kana mukbang dan nukarar itu. Kapungkurnya teteh. Budak reptil oge okay, sami. Iya, atraksi orai naon kana king cobra gitu. Namun anjeunna na profesinya benten karena ngalih karena nu ngamaman dreja jin gitu tuh.
3: Oh. Tapi si bade ngamam.
4: Tapi mana teh?
5: Wabit ya saya cenah ka dia milih ka mam gitu.
1: Dia nu di kacamata teh ka mam tapi.
3: Kacamata.
5: Teu cenah. Ali mah himel makunggul.
4: Rada jin oge
1: nih. Lamun ka Wapidin mah sieuna.
3: Kirama. Sieuna itu nanya Pak.
1: Iya.
5: Nah, tadinya pengintannya desa gabung sarang nusanesna teh itu awal nama
1: awal oh tadinya
5: jadi ke Panji lah kenal nama
1: ke Panji lah langsung ke Panji berarti
5: ya langsung we banyak nusanesna gitu
1: iya iya karena TikTok lah ya iya
4: tidak pergaulannya ngakongnya
1: proses ya tak koyaki mang tang doh eta mang akong
5: mang tang aduh tos lami gini ngambil penanjuk kan itu
4: mantap tak koyaki mang tang mah
5: ya aku coba eta meresep biasa diajuk sebulan deh
1: mang akong tara jajan tak koyaki
3: tara jajan
1: tuh cekin sendalen next sendalen ben putring akong
5: ya deh abi masalah resta mah menyerahkan diri ke sundalen aduh ada bahem cenah orang hayang kadinya jadi iya mah lain unang atas iya kate abi nyalira iya abi hayang kadinya
4: alhamdulillah robbi alhamdulillah
1: sampai ngeri asing lagi
4: hiji kabanggaan hiji kabanggaan kabingahan
5: semohon
3: alhamdulillah
5: ya
4: biasaan biasa jantan el muda ke rumah saya saha pantanya pas keluarganya iya bah
1: kayaan
4: itu
1: Pak
5: nyarios
1: we.
5: Oh, nyarios. Mangga oh, mana? Di bari naros naon?
4: Tapi tersalah sahijina kieu Kang Akong.
5: Mohon.
4: Simkuring jadi masyarakat oke okay, paintenya
5: cohon
4: ayo nami-namina masyarakat pamimendakan istilah nah sebenarnya orai komo-komo di pamikobra kan di masyarakat bapak itu jantan siun atau nampi istilah nah paling berbahaya lah
5: cohon
4: nami-namina oke dan binatang buas paintenya
5: iya
4: kanggo sosialisasi ke masyarakat tah kanggo istilahna naonnya namina teh
5: edukasi
4: edukasi maha kinten kita rasa tang aku
5: salah resna mah upami edukasi ge da kita ge upami aya ieu iya, mah da kita ge osok ka sakolah-sakolah gitu nya edukasi gitu kakarang taruna ge osok mali osok barengna teh sareng damkar sharing-sharing juga gitu tentang dia tentang orai gitu kita ogen ayah agenda na setiap malam minggu kempel di alun-alun.
4: Kalau komunitas setan lebih keseluruhan.
5: Komunitas setangkul, ngeta kangge nggak edukasi gitu. Ah, ada ayah di camis mah kita gitu, wehungkul lah pangintennya. Das, tacan ayah tempat nu pasti nama ah, tos weda abi menda ente iya iyalah gitu terkeda tempat nu mewah di alun-alun gitu penting mah. Oh yang terang tentang eta mah karempal we dan teu ditarif ieu gitu. Iya, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lah gitu, ya, berbagi ya, ilmu.
4: Rasa-rasa nama itu berbagi ilmu, pentingnya
5: kan. Iya, terutama di untuk di Ciamis ogen sih, rata-rata gitunya upami, iya mah tentang identifikasi jenis orai, itu yang paling penting.
4: Eta,
5: ya, soalnya kia upami aya kejadian, misalnya aya nu kagegel ka pacok orai, terus nyarios nate. Iya, petani misalnya tanya,
4: laras.
5: Aduh, cenah abi teh kapacuk orai, orai non, orai hidung. Wah, orai hidung teh seueur atuh jenisna. Iya, seueur jenisna orai hidung teh.
4: Kobra geura
5: anget. Iya,
4: sama hidung
5: paindah. Mohon jantan. Da eta teh pentingna edukasi tentang jenis orai, identifikasi teh eta didinya gitu. Makanya abi teh tergerak tuh. Aduh, lah abi mah single fighter we ayeuna teh aya anggota geus ah nyalira we lah. Insyaallah lah kitu Ciamis mah.
4: Tah upami istilahna. Urang kagegel ku jenis orai naon? Tapi ya. Serum itu saya acan pemilih
5: upami ya. Serum ayah kangge seruma namung etama untuk jenis ular-ular siga king cobra kobra naja ngejak kobra kobra jawa ngalir ngesok nyembur terus ayah orai tane upami di sabaran nama gibug etama di Banten ayah nate terus ayah orai bungarus bungarus teh orai ulang teh nih
4: oh ngun ulai ulang
5: ya.
4: Uling menenya
5: ulang uling
4: anu bodas hidung sekarang anu koneng hidung
5: koneng hidung ya? Tak serum nak kangge etama ayah insyaallah
4: pas ayah di
5: rumah saya upami kangge king cobra mah etakan tacana ya kalau misalnya mah ngun
4: kitan-kitan penanganan anak penanggulangan kanggo istilahna
3: penanganan pertama
5: ya penanganan pertamanya imobilisasi teh siga upami iya patuh panganan teh patah tulang ngangge nu kayu tas di bengkut gitu
4: oh dijipulah
5: sanis di bengkut eta langsung di juga kapungkur mani di film-film anu dibengkut gitu nya dikenyot gitu ah salah eta
4: teh apa salah namanya
5: salah upami ayeuna si korban ayeuna sariawan nu ngenyotna ayeuna sariawan eta biasa menimbulkan kematian oge
1: oh jadi asup kana ini ya.
5: Iya, misalnya kan ayah luka dina mulut teh sariawan terus gigi berlobang naon eta biasa menyebabkan kematian nu ngenyotna.
4: Iya. Mata kula padu ngenyot akeh sih
5: habis ieu. Ulah sakenyot-kenyot
3: mah. Ngenyot SW lah.
1: Ulah sakenyot-kenyot teh dua kenyot lah.
5: Apa kali kenyot mah aman.
4: Aman apa teh.
5: Nah, eta makana ya teteh meningkatkan imobilisasi
4: laras.
5: Ya penanganan secepatnya mah langsung we ka medis
4: cana
5: bawa ke rumah sakit no. Ulah nyobian disebet ulah cobi-cobi di prajelkeun di kumanda eta ulah lah
1: oh, langsung ya,
5: langsung we ka medis
4: pas ya. Begitu urang beunang ka pacok
5: teh langsung we lah
3: biar tapi bade naros upami ayeuna di Ciamis gitu anu uniknya atau hewan ayah tuh hewan anu mayor kan di Papua nya Ciamis teh ayah tuh anu bagusnya atau uniknya
5: ya endemik di Ciamis itu daya
3: daya
5: ya rata-rata teh Papua ayah teh ngomong
4: paling di Ciamis mah
5: Sulawesi ya Kalimantan itu mah sareur eta
1: oh kudu eta mah luang geledegan unggul
5: ya tapi dari mah wih deui kanu iya na, ayana nu di Kalimantan gitu, hoyongnya tuh nu di Jawa,
3: kan
5: di dia.
3: Hoyongnya.
5: Iya, ada tuh di tempat ayah gitu.
1: Iya, benar-benar.
5: Namun upami nupang saya, nama di Jawa ada yang teteh teng taya kan?
4: Taya nya. Ayo longonyon kalau bet ente.
5: Oh, entah. Tapi nuju alit mah, jujur, eta longonyon kan diingu.
4: Wah,
5: ya.
4: Eta mah terus jadi ka uliran bulan.
5: Iya, longonyon. Kamu kan awal-awal narasep karena reptil, kan? Iya uningnya tuh abah kob, iya abah sok di alun-alun
4: kapungkur mauhun si naon si kancil
5: kancil eta teh si abah kancil teh nya biasa salah satu panutan lah abi pertama kali main dina reptil teh nuju SD ningalikeun aja kan sok di payun bumi nih
4: legend eta mah
5: ya sok nyicalan kobra saora itu ya nih salep ora naon salah rupa
1: nanti di lajengnya kong kalah ya sehari ya cenah mangtang ya kong ka dia ke Astana Gede loba kalong baradag
4: kalong
1: terus oh, cek mangtang takoyaki pokoknya nu resep takoyaki mah salubur jika owner na cenah
3: mantap mantap
1: ayah Husni jam-jam aduh ayah Akong cenah
4: halo halo wilujeng mangin teh Husni
1: ayah mangtang mah abi gaduh batu ulah yeuh cenah
4: aduh batu ulah
1: jadi
4: batu ulah mah kamu pernah ngulah
1: ini mun kapan cek orang itu tinggal ditempelkeun bener eta kong
4: aduh ai atos ieu mah selampat-selampat ka ditu ka dieu mah nya aduh bingung abi ngajawabna
1: oke okay, mah ada heula we
4: ada heula
1: kembali okay, lagi
4: kita lanjut lagi
1: lah si barang Akong dan Sundale.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio 102.4 FM Peace Radio Ciamis. Wilujeng Wengi orang Sunda.
1: Wilujeng Wengi kasadayana.
0: Yeah. Aduh. Wilujeng tepang deui. Ya. Kawannya.
2: Kawannya. Jadi bingung.
0: Info informasi.
1: Salah orang yang banyak.
0: Kang Enung ada ngoke. Jadi akong teh sanes tu jam enggak di radio pisuanya. Terus di kampung pur.
2: Di kampung pur.
0: 20 tahun yang lalu sop abang di dia gitunya. Malahan mah dispenser neta memeh nu iya teh. Ti peninggalan akong.
1: Oh iya. Memeh nu iya.
2: Tersilap.
0: Memeh nu iya. Memeh nu iya. Dulu tak awet tu kan.
2: Kesehatan keluarga nyari raya.
0: Wah dulu mah di dia.
2: Kita di ai di dia mah. Atos dianggap dulur. Jangan palumpatan gitu di bumi stres maka dia ya.
1: Kemarin ambil stres di bumi lah.
2: Iya,
1: emang
2: mereka dia.
0: Jadi di dia mah kumpul sal stres ya.
1: Rumah kedua lah di dia mah.
0: Nah, ini Kong balik dari kan tadi Kong. Tak kumaha mimitinnya bisa ter jadi kabita atau resep karena reptil. Tadi balik kade lah.
2: Inti nama sih resep karena reptil mah. Pedah ningali rencangan gitunya gaduh lauk. Ngeprek pae gitu. Kayak manuk pae, pae hamba. Nah, itu kunaon sih nya. Aduh, cenah bingung cenah diparap teh kudu unggal poe kudu kitu kieu poho teu kaparap mah pae. Tah tidinya aya si Abah Kancil eta.
1: Oh,
2: iya tuh cenah ngingu orang mah nyobaan cenah da ieu mah kuat ieu cenah teu dibere parap sataun geun kuat cenah gitu nya ngomongna dasar aing geus apa mah da sataun mah da moal mungkin kuat.
0: Bisa ngakan ka sorangan.
2: Soalnya nah nyobaan we tah teteh orang inget kan nya ka mama orang teh cincin emas.
0: Cincin emas.
2: Nya cincin emas tuh upami teh boy gadendropila nya upami basa dieu mah eta mirip mirip walang jengling ya teteh
3: ayahnya
2: soalnya
3: cincinnya
2: boy gadendropila teh ayah ogen nu warna bodas teteh disebutnya cincin perak upami nu warna koneng cincin emas sami bela

0: endogen taring belakang,
1: taring depan, taring depan ya.
0: Bukan taring depan. Taku eta gitu. Mari maka pungkur masuk dicarekan wae ku sepuh Thailand dan kan ta ya, tempatnya upamanya itu mah tas seueur lah tempat-tempatnya dijual di mana-mana gitu. Yeah. Kapungkur mah bingung, di ibadah nanan lah aya dispenser urut ya. Asup kan karena dispenser nya.
2: Atau mah cicikeun teh lawan.
0: Aya magicum kurut ya, asup kan karena magicum gitu. Pas waktu naik dipake ku si mama dibuka do wah anjing gitu. Mali nami akong geun tina eta.
1: Tina orang
0: itu tina reptil.
1: Tina reptil.
0: Jadi kapungkur teh sok ngalahan bangkong ning. Cebong nu aralit kene nya.
1: Buruy
0: nya. Ya buruy simpen wae di kamar mandi. Oh. Tapi ka gorode eta.
1: Bener.
0: Ya sok hilap ning nya. Da aina ibudak kene mah cocot kan. Hilap nya. Hayu pasti buka teh. Cong di arah jelang ecek indung teh. Cenah sieun mangingguan anak bangkong dah. Anak bangkong, bangkong akong gitu. Akong teh anak bangkong gitu. Itu
2: aja sejarah anak teh akong.
0: Sejarah teh. Leres.
3: Nah, cenah cek mang ecewa. Jadi orang naon nu sagala bisa teh cenah.
0: Nu segala bisa mah. Nanya. Oh, nu titah teu bisa dititah teh.
2: Orang yang berbisa cenah.
3: Cek anu corner mah jiga Jokowi resep buruy cenah. Lain tapi ditinggal-tinggal nama pidin jiga Jokowi.
2: Lain tapi mah lain. Lain anu teh termo lain.
3: Sangar nopi mah cenah. Oh, silsilah nama akong teh dari Bangkok.
0: Iya, Bangkok. Tahu, anak bangkong.
2: Anak bangkong, Dek.
3: Dilajeng, Kong?
0: Mangga, nong.
4: Oh, tadi. Iya, abi pada iya kan di
3: ayah. Pertanyaan dari
4: di sepanjang Cileueurnya salah satu di Ciamis makan banyak seuri gitu modern orai-orai.
1: Terus
4: pernah tuh ka ditu gitu nyurpei atau ningali ka palihan Cileueur
0: kan? Sering.
1: Sering
0: explore, ya, sering tadi itu explore nih.
1: Soalnya ieu na pan seuleu ka luar orang-orang satu seuri tembok Kalisrian teh
0: gitu. Ngobrol-ngobrol sawah Cileueur geun abi teh jantan kaingetannya aya di dinya ka. Ieu, tapi dia pemilihnya di
2: dinya.
1: Pas gugah teh langsung weh karena lain Cileueur murah
0: kan. Aya di ditu teh. Ieu, esok aya jaminya rencang abi ogen si dinya orang dinya. Sutuna. Aduh, cenah itu sok lomba pisan orai cenah kitu kieu nya. Nya tuh udah bingung ayeuna di alaan geuna aya di adi soalnya emang habitatnya eta
1: didinya
0: cakep pisan soalnya gitu. Nya gampi sih hoyong ieu mah jaga lingkungan
1: eta nu paling penting.
0: Iya.
3: Jadi kusaha deui itu nya jaga lingkungna
0: kumaha bersihan ulah harareum gitu.
3: Alhamdulillah emang sampeuna nu hieum.
0: Iya sama gitu. Tang ge teh lah misana aya nanganak ieu nya borojol anak teh sok lebar ka bumi
1: pasti
0: udah soalnya anak kami larian nu hanet-hanet ya kan air di bumi mah hanet ayah dihanapin kulkas teh sakit dispenser teh
4: jadi lain-lain petatingnya ke rumah
3: seneng berarti anaknya yang hanet teh berarti hidungnya dekat dindingnya
4: ya kok bikin bakal kamar nih yang hanet teh pak
2: nasi yang sahah-sahah tuh nih karena kaimah mana yang hanet
0: nah terus kan makanan yang ayah didi ya cak berit nah makanya itu nu pertama bersihan ala bumi nah ulah dugi kaya nu bata numpuk di luar laras. Gitu ditumpuk batu numpuk kayak tadi
4: gitu. Ya
0: ya
3: kalau mun bersih mah aya nya kok nya
0: insyaallah
3: insyaallah ya
4: jangan eta mangsa
0: iya tah kapungkur yang antosnya cenah gunakan orang itu ayahnya di kandungan cenah
1: orang
0: isi kapungkur pernah teh ayah cina emang pidin cina mendakan orai cina koneng tapi dina karung cina
1: oh anu orai saja teh nya di payung teh
0: di eta teh bicara teh payung
2: aja ibur bahar ya ayah orai saja
3: aslinya
2: koneng gede
4: asli
1: ayah kubah udah teh cina ayah orai saja tapi dina karung wah ya macam ini macam di kulon sih nama oh anu ngekasah kasah nama karena apa lain
0: aduh, iya teh, aduh cerabi teh. Karena Mang Pidin ingin nyari teh, rencang nabi gitunya. Iya Mang Pidin cuma mendakan orai koneng, cina dina karung. Alah,
1: cerabi teh.
0: Nabi teh telepon ke rencang nabi, dah kan nabi memicena mi warang rencangan. Aiy mana micen? Ya di mana? Di Alungga di mana Cileueur?
2: Eta. Jadi kan nama di kolonnya. Paling di kawetan kan dia.
0: Paling kadinya.
3: Banyak kok.
0: Badak segede kieu.
3: Kata kemarin tuh hari tadi ke anak gue nikah dia kan.
0: Enggak, nu koneng ieu mah.
3: Oh, badaknya.
1: Koneng jenis sanca.
0: Iya, sanca
4: paling. Eta teh sengaja dipijen atau

0: memang kami ngarak
1: di
2: hae hae. Iya, mi warang karencangan pangniceunkeun tapi kalah di alungkeun di dinya. Mane geus geus pilih ya. Tapi si Papi Din jigana nu urang eta. Lah ek meta hampura jeba bingung deui bingung da. Ya kan momen ya bae.
3: Amun apal nu akong mah di bawah diri. Kebe ka akong sia bae
0: bae. Oh, mana bae kok ge. Nah, bisa bae kumaha teu?
2: Ternyata teh. Teh si Gana mah kapungkur teh pernah dipasihan kepala ayamnya juga na ayam.
4: Ayam racunan.
2: Sehingga nama kan ay nu gitu mah sensitif. Kadang misalnya nuti pasarna tos ayam apa sih formalin kayak gitu kan
4: biasa.
2: Iya. Makanya pami milarian nu ayam seger mah ti pemotongan langsung. Jadi, atau misalnya ya ayam tiren nih beli ya, nuh ya tak.
4: Kalau tiren gitu nana.
2: Iya. Kamu orang irapik makan segala dimakan sanca mah. Ya. Kapungkur agak ayu gaduh ayah nu genep petar. Iseng ya dompet nu rencangan. Lu kandang-kandang nu itu didahakan. Petar aja. Aku kumaha eta? Ya eta teh bingung ya. Antep kan wel.
3: Padahal mah kan di bawah orangnya tadi kayak ke ATM ke nya gesek.
2: Batak eta. Emang orang sanca mah enak-enakna kitu gitu sagala dimakan gitu. Tapi nya ribetna eta ai sanca mah ngagedean. Mantakna kunaon ayeuna fokusna di tombol Python. Soalnya kan alit gitu, teu perlu tempat nu ageung. Makanan ogé teh alit.
4: Si sanca mah tuluy ngagedean.
2: Ngagedean. Eta teh paling panjang teh abi kapungkur ngadangu teh aya nu 12 meter.
3: Waduh. Sabar taunun teh Kang Abang?
2: Ah eta upami di alam mah dukanya sabar tauna upami di penghobis mah rata-rata tiasa kaetang sabar tahun soalnya upami di alam kan ayi parabna kan ayina manggi isukan tuh gitu
3: ayi mah di paraban terus
2: ya. Di paraberit lain di paraban
3: apa ya di paraban
0: gorong
4: tapi eta kong ngiamun orai gitu ya si orai-orai eta teh si sanca misalkan akong dikasih makan eta emang kudu nanti mentiap hari tiap hari dua hari sekali atau kemana kita apa bebas kita
0: dua makanan
2: upami di abima seminggu sekali kecuali kalau misalnya anjeunna mogok kita kan ayat dua ya nu pertama mogok birahi nah emang pidi mah birahi mah mogok nu kaduga bade ganti kulit shading kita kalau misalnya terus ketinggali misalnya panona terus burem ya atau warnanya jadi burik kita rata-rata 3 hari kemudian teh ganti kulit 4 hari 5 hari
0: megar
2: kasih makan deh ya megar eta kan ai orang ganti kulit teh eta bahwa si orang eta ngagengan.
4: Pas ganti kulit teh kan gedean. Ya,
2: ngagedean.
4: Ganti baju
2: lah. Ganti baju gitu kan. Tapi kan bari ngalepaskeun parasit. Kan ai orang eta aya kutuan terpercayanya.
3: Kutuan.
2: Kutuan. Dina sisikna aya kutuan. Ya, siga nu kutu nu dina ieu ucing. Henteu jiga nu dina gogog ning.
3: Sabeuna tumila
2: mah nu kitu nya. Nu dipencet crot getihan kitu ta. Nah, eta nu kitu. Katanya dina sisik-sisik nah, kata tiasa ngelepaskan gitu tiasa gitu, ngabuang parasit.
4: Si ganti kulit aja.
2: Iya, si ganti kulit
0: katanya. Terima lagi bersihnya.
2: Ya, eta.
3: Nu mata kayak yang ngorama, gue sekali sisi tawa kurang gitu.
2: Ganti kulit.
0: Paling ganti baju bisa nanya.
4: Tak lama nih ya kong, ya masih. Orang anu dina reptil nih, kebanyakan kesap karena naon itu teh.
2: Nah,
4: ya, no, favoritnya ya di komunitas reptil ya. Si favorit si hewan itu naon sih no?
2: Beda-beda.
4: No, jadi hits na gitu.
0: Ngetrenna ya.
2: Ada sami
4: sami wae.
2: Iya. Anu ayeuna pami di ieu keun mah aya nu resep kana toke, nu resep kana iguana gitu. Tapi da sabandingnya semua kan.
4: Sabanding.
2: Ada ayeuna nu kumpul ya resep kana iguana hungkulnya racunna ieu mending oray gitu. Mending oray gitu.
0: Racunnya.
2: Bawa bawakeun.
4: Eta biasa sok aya jual beli apa naon gitu.
2: Jual beli aya, tapi jual beli geun kita mah hasil tina ternakan gitu.
4: Hasil ternak gitu. Sanajan urang boga anu ye gitu.
2: Iya.
3: antara sesama pencipta, pecinta atau sarang masyarakat biasa kan anu
2: resep. Misalnya wapidin hoyong ya, sok meser ti abi pasian wapidin gitu bebas
4: gitu. Siap. Profit oge teu kong eta teh lamun
2: hobi yang menghasilkan.
4: Iya, menghasilkan oge bener kan.
2: Asalkan kan anggar wae tujuan mah kadinya eta teu munafik teu. Oh, urang hobi gitu anggar
0: wae. Asalkan
2: balik deui ya eta mah.
0: Lah langsung ngeuti alamnya
3: gitu. Paling abi mah eta ngunah dragonfly.
2: Dragonfly.
0: Sepatu atuh dragonfly.
2: Bah. Dragonfly nya jadi inget aya ieu teh pernah ningali teh film kartun How You Train Your Dragon teh.
4: Oh, nah. Tapi teh nonton apa judulnya mah?
2: Aya ning dinya si Tutlas nu naga warna.
3: Oh, hideung teh.
2: Nah, eta teh inspirasina teh di aya jenis kadal duri. Nah, eta nu jadi inspirasi yang kartun eta teh.
3: Anu jadi
2: sahurnya si sahur si nu damel film. Iya. Eta endemik mana? Sami Papua.
3: Oh, ini di
2: ya endemik di Papua.
3: Endemik Papua. Ya Allah ya Rob itu.
2: Kadal duri
4: namanya. Kadal duri.
2: Iya, coba yang
0: kira-kira ningali.
4: Jadi inspirasinya tina eta.
2: Ya,
4: wah, mendunia oge nya.
2: Iya.
3: Amun di urang mah hap-hap meunan.
4: Lalu dia tangkap aja.
3: Si dragon nya. Hap-hap oge nu bisa hiber.
0: Tapi dia mah ngingu teh cak-cak
2: reptil. Eh, udah cak-cakin reptil ieu.
3: Kali itu warnaan we nya.
4: Nah, rupina mah waktu teh teh cekap eta. Terus
0: leuwih ada lapar.
4: Masih resepnya
2: kok ya. Sekarang oge.
3: Udah jantan ilmu intinya jangan wawasan kanggo urang sadaya
0: kan ilmu
4: mudah-mudahan akong ge semakin naonnya
3: ya
4: anjir kita
2: perreptilan kalau lah
0: kembangkan di Ciamis ya.
2: Iya, intinya mah hoyong mengharumkan nama Ciamis di
3: bidang reptil. Amin ya Allah. Biasanya edukasi ke masyarakat bisa kita
2: perkawis
3: besar reptil mah apa intinya.
4: Oke, hatur nuhun sadayana.
0: Hatur
4: nuhun. Wangi. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakang. Amin. Ya Allah. Amin. Sing sehat. Penyanyi suara hadir di sini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-27 Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: Raden sasugining si alam kabeh di asal nasarua jeng tugas nasarua kudu ngabakti ka Gusti Anu Maha Suci nyemah ka Pangeran Anu Maha Murbeng Alam. Tisaprak aya Bi Umi Dayang Sumbi beki ngarasa tenang cicing di leuweung teh tirakat jongjon puasa jongjon muji diri ngaji rasa ngisat traga dinubala tatapa jongjon kabina-bina istuning tara ngurus ke naon-naon dadi bantuan ku Bi Umi unggal poe taya deui nu dipigawe iwalti ninun bari ngawi ngahariring Dayang Sumbi teh sorolok seor sada taropong disusur ku kentrungna sora barera jeung Lusi sakali-kalieun sok dialokan ku jagugna si Tumang ti kolong saung kabayangnya itungan waktu terus maju bilangan mangsa terus nambahan unggal poe unggal peuting teu aya kenatna Bi Umi kecida pisan geten tulatena manehna geus apal kana bilangan anu kakandungan meunggal poe diitung supaya teu kepiheulaan mangsa supaya teu kabongohan maksud Bi Umi maharita teh atuh basa geus deket kana mangsa na ngalahirkeun Bi Umi mah geus tatan-tatan ngalacai loba nekaranan pugu atuh dari dinya teh di tengah leuweung teh cai teh curcor cai anu kacida bersihna puguh ning walungan mah anu sumberna asal ti dinya caina cineumrang herang ditambah deui memang loba cai-cai nyusu cai anu kaluar tina jero kai kaluar tina akar-akar kai anu sakitu geledeganana gentong jeung lodong taya nu kosong kabeh pinuh areusian lalamakan dikumpulkeun samping anu geus lalayu sekar diseseuhan dibersihan disayagikeun keur ngabagiakeun si jabang bayi kocap dina hiji mangsa Bi Umi unjukkan ka Dayang Sumbi
1: nyaing aya naon Bi cek pangrasa bibi mah ieu teh geus nincak kana bulan alaeun nyai malah mah geus kolot pisan ieu teh lamun itungan waktu mah anu keur ngandung jaga kandungan teh geus kolot pisan tah kulantaran kitu saya nama sing seureureureuh seueur istirahat seueureus ulah seueur teuing damel tinunan kantunkeun heula geulis ieu teh cek bibi mah
0: kitu cek Bi Umi anu ngarasa melang bisi Dayang Sumbi pinangih jeung kasulitan dina mangsa na ngalahirkeun
1: nya Bi kuring teh poho Bi da eta asa nikmat atuh lamun geus gap kana tinunan teh ninun teh keur kuring mah kacida matak senangna pikeun ngabeberah kana hate anu keur susah ngahibur kana kalbu anu keur bingung tegesna jadi batur lamun keueung Bi jadi sobat anu satia
0: tembal Dayang Sumbi kitu nanti bari merosotkan alat tinun anu melit kena cangkengna anu ngeus tepuguh bentukna lantaran aya eusian ngeus meneyang pisan melenung cangkengna ngeus katingali teu katingali cangkengna barora atuh cangkeng anu sakitu lengikna teh mah ngeus eueuh jiga jubung atawa jiga kaleng kerupuk bakal tu gede-gedena eta nu namina angkeng anu keur meneyang nyaeta angkeng Dayang Sumbi tia lantaran geus nganung calon bayi sakitu beuteung meneyang teh teu daek ningalkeun ninun Dayang Sumbi teh
1: leres nyai leres sakitu teh mah ku bibi oge kareti tapi wayahna ayeuna mah geulis keur saheulaanan mah tuna heula sing karunya sing nyaah sing sayang sing naon teh sing bener-bener geten kasih utun kasih inye ye teh mangga Bi da nya tu karasa ku kuring oge ayeuna mah asa bareurat ye teh hese keur ngaleng-ngaleng ka acan Bi asa geus gede pisan ye beuteung teh ye teh
0: nyati harita Dayang Sumbi eureun heula ninunna saban poe teh kitu we senang-senang da sagala pagawean ditangkes ku Bi Umi nyadiakeun itu jeung ieu ngandelkeun Bi Umi ayeuna mah sakampeung Dayang Sumbi teh sok uling jalan-jalan diburuan eta ranggon alias saung teh ngadon luntang lantung bari lalajo lutung dangdak dengdek nempoan monyet
2: bariting kocecet sakapeng dayang sumbi ngadaweng dina Bang Barung ngalange bari nitenan kaayaan alam anu sakitu ayam tengtremna istuning endah kabina-bina. Akhirna cunduk kana waktu ningang kana mangsa nitih wanci anu ngustari salapan bulan geus jejeg geus nincak kana tungtungna malah mah dayang sumbi geus beda rasa cangkeng nang radak panas berat asa ting jeletot ting jeletit. Harita teh wanci asar panon poe molotot keneh langit lenglang taya tedeng aling-aling leweng cempring terame kawasasari istuning sepi jempring harita mah. Jika keur ngintip-ngintip ngabandungan kaayaan dayang sumbi sasatuan nu aya di leuweung teh istuning rehe combrek jarempe weh teuing harareés teuing caricing wae mung disarada teuing aya nu ditungguan sigana mah sato oge atuh puguh memang antara rasa jeung hate dayang sumbi jeung sasatuan oge makhluk-makhluk nu aya di leuweung geus kahiji jigana teh dasarna memang batinna geus kitu geus kahiji jeung alam jeung makhluk-makhluk anu sajena dayang sumbi teh.
1: Bi, bibi, bi umi, bi, bibi, kadia tuh bi, kadia.
2: Dayang sumbi nyarukan bi umi, torojol bi umi nyamperken tok nanya bangun rewas.
1: Ayah naon ya teh, bada epik resah naon nyai, parai tuang. Duh, lain bi, teh yang nanaon abdi mami, teh yang nanaon bi, teh yang nanaon. Tapi, nyanaon atuh. Beli palai naon atuh kahampangan naon henteu bi geus abdi tiasa lungsur nyalira eta mah ulah geulis ka bibi sakeudeus abot kitu mah atuh wayahna naon nu karaos naon naon nu karaos geulis naon nu karaos eta naon nu karaos aduh bi kunaon geulis kunaon ieu cangkeng asa panas bi beuteung murilit ieu teh bi
2: dayang sumbi ngusapan beuteung muringis nahan kanyeri ari bi umi tenang be kalah kanyerenge teu rewas teu keueung ngadenge kitu teh da geus ngarti atuh geus bisa neguh yen dayang sumbi teh tereh ngalahirkeunana. Pok ngomong kalayan tenang bi umi teh maksudna nenangkeun supaya dayang sumbi henteu rusuh teu gempeur teu gegemeun teu rewas nenangkeun dayang sumbi.
1: Neneng pipi aduh ye cangkeng bi jeung ieu beuteung teh jero beuteung asa jadi letitan biasa nu nyocoan bi aduh bi aduh tenang geulis sawios ieu teh kedah gempeur cek bibi mah engal ngalih ulah di dieu atuh ulah di dinya yeuh calikna engal ngalih hayu ulah di dinya yeuh ulah di dinya
2: dayang sumbi teu baha
1: bi bantuan atuh biasa beurat pisan teu bieu teh bantuan bi oh nya hayu up duh duh
2: jung nangtung rada ngageuyeunggeung
1: sok nyempengan ka bibi nyempengan
2: dibeyeng ku bi umi dibawa ka jero kamar dayang sumbi teh bi umi bebenah gek dayang sumbi sina calik nyana ditilaman lalamakan atuh puguh we empuk kaos di kasuran harita teh lalamakan anu memang didinya teh geus namru urut ninun oge boh benang boh naon kain oge anu geus teu kapake mah eta teh ditumpukeun ku bi umi
1: bi kumaha tata kitu tah nyana tak itu tak itu aduh ya Allah aduh ngelengit bi aduh nyanya ke ngar letarnya nyok minum sok minum ngar ecainya sok cek asak herang ya sok aduh asa leuwih mineng bi karasana. Ting serenggitna bi atebi. Nya sawios biasa nu bade ngalahirkeun mah kitu atuh ieu nenen ieu teh. Teu kedah hariwang, teu kedah salempang. Nanya rek ngalahirkeun teh kitu bi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol.
3: Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing,
4: perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten mun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Ya, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
9: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nya, sawios biasa nu bade ngalahirkeun mah kitu atuh ieu teh nenen ieu teh. Teu kada hariwang, teu kada salempang. Nya rek ngalahirkeun teh kitu bi.
1: Cek Dayang Sumbi, bangun anu cangcaya da puguh can boga pangalaman atuh maklum. Kasebut nanti mana teh kakara ayeuna ngalahirkeun.
0: Moal lepat deui ieu nyai. Panuku bibi oge pernah ngalaman baheula teh. Kitu bibi mah pernah ngalaman nu kieu teh. Kitu ngan ayeuna nya kabeneran we budakna. Kadaka dibawa ku bapana geuning budak teh kitu. Budak awewe deui bibi teh. Kalaman, kalaman nyai. Jadi sing sabar, sing bunga. Naon teh? Moal dugi ka enging ieu mah geura. Moal dugi ka enging moal. Tak kitu. Yang urang teh urang sangakeun ke rumah kawasa kitu. Insyaallah neneng malugikeun ka enging deui ieu mah yeuh. Insyaallah ayeuna wengi geura si Utun Injit teh baris gumelar ka alam dunya ieu mah.
1: Ceuk Bi Umi beberapa teh Dayang Sumbi.
0: Nuhun atuh Bi. Duh, nuhun Bi.
1: Dayang Sumbi ngerasakeun nyerina cangkeng, rocop ting jeletit, beudeungna asa murilit, tarasaan teu pararuguh, diuk kesel, nyana kesel, hayang nangtung teu kaduga, estuninga teu puguh rasa. Kitu panginten anu ngarasakeun mah ngelahirkeun teh. Tapi Dayang Sumbi teu arala subaha baraya. Dayang Sumbi mah istuning teu aral subaha teu istilah amak-amekan. Dayang Sumbi mah da geuning kitu kadang-kadang anu keur hamil alias ngakandung janin bayi teh. Kadang-kadang aya oge neungeulan sadakina pedah kahayangna teu kacumponan. Aya oge teu puguh istilah nyiram teh ya. Ngadak-ngadak geuleuh, ngadak-ngadak resep, nu paling ngaco mah komo eta anu aya kajadian baraya. Ceuk nu ngadongeng mah cenah aya kajadian aya ibu-ibu anu keur hamil alias reuneuh keur nyiram meureunan. Eta keukeuh hayang nyabak jero kolor anu nanggung anu keur ngigeug. Lain pangalaman bohong ieu mah. Tak kitu atuh puguh kudu kumaha salakina eta nu keur hamil kapaksa megat anu nanggung bari dikolor hayang ngaragap eusi kolor anu nanggung cenamita eta teh. Tapi Dayang Sumbi mah teu aral subaha anjeunna mah kalayan sabar tawakal narima kana kadar ti pangeran nampi kana takdir ti Gusti Yang Widi. Dikadarakeun jadi wanita ngeman tugas kudu ngagelarkeun turunan pancen gawe ti anu maha kawasa. Hiji kewajiban, hiji hak, hiji pancen ti anu maha kawasa keur ka para wanita. Matak Abah Damis mah pepejeuh kamarurang kali kedah hormat ngahargakan kasepuh teh boka indung boh ka bapa. Apana cek paribasana indung anu ngandung bapa anu ngayuga eta wajib hukumna keur para murangkali kada hormat tilwat kasepuh. Kumaha capekna kumaha lieurna indung ngakandung nu jadi anak teh. Matak lamun anak teu ngagugukan papatah indung alias papatah kolot eta teh ngaranna bangkar warah alias nurus tunjung. Siga kawas maklim kundang wae hate Dayang Sumbi regreg lantaran indung susu anu ngasuh manehna tileuleutik ngasuh tilelemut anu ngatik tileuleutik anu miara teu bubudak kiwari Bi Umi teh aya gigireunana istuninga satia ngajejeran mawa tenang kana hate Dayang Sumbi malah teu weleh ngabeberah ngabubungah. Namahan sumanget jeung suka ati ka Dayang Sumbi.
0: Neneng, kumaha Bi? Dina mangsa-mangsa sarupi kieu, hiji indung kudu perang ngalawan sajuta rasa geulis. Tak kitu, tangukeun gerak kunu geulis ku sadayana we ieu mah yeuh. Lain mah matahan nog hayam ieu mah. Sugan jeung suang nambah luang jeung pangalaman keur para ibu, para wanita oge sadayana sadayana we ieu mah tong beroda maka pangkat wanita
1: kalau laki oke sarua kudu kitu kudunya ah ka awewe lalu memorekeun wanita teh dina mangsa mangsa sarupi kieu hiji indung kudu perang ngalawan sajuta rasa anu gumulung di dina jantung sumembara sakujur badan bungahna manah sedihna ati nyerina awak kariwang jeung pangharepan tagalo ngajadi hiji ubarna nu mati sing yakin kana kakawasaan anu maha suci anu ngagelarkeun sadaya makhluk tak itu sing yakin geulis sing yakin urang teu ninggal malah loba kajadian ku bibi teh ceuk anu ahli bidan atau ngalahirkeun ieu budak teh awewe dicek teh nah ari barojo lalaki tadi dinya apa natrat jadi manusia mah ukur boga kahayang geulis nu nangtukeun mah iwalti zat nu maha kawasa kudu percaya karena keagungan, kegagahan, kekawasaan, anu maha kawasa. Oge welas asihna, urang teh kedah, kedah uninga, kedah terang. Na eta iwalti nu maha kawasa.
2: Cek Bi Umi bari diuk gigireunana Dayang Sumbi nungguan kalawan satia. Dayang Sumbi teu nemalan, tapi dina hate nganyakeun sarat ta satuju kana sikep Nabi Umi. Bobokong Dayang Sumbi rocop beki nyeri lir ibarat dicocogan kurebuan jarum tapi Dayang Sumbi pasrah sumerah teu istilah muhahuhu teu istilah amek-amekan istuning pasrah sumerah teu aral subaha tumamprak kana kadar ti pangeran
1: gelis kumaha bi nyarane sing raos nyarane sok nyarane sing raos gelis tah terus nyarane sing raos sing tumanina teh sok tak itu nyakieu bi nya tah mohon-mohon kitu tak itu terus nyarane sing raos napas diatur tanaga dikumpulkeun gelis
2: ceuk Bi Umi deui Dayang Sumbi peureum bangun tenang terus ngatur napas habis-habisa padahal nusanya na sasat keur mojok alias ngajuru nu dimaksud ngajuru teh umurna beki ipis babotot-botot antara paeh jeung hirup eta ngajuru sabil atuh perang antara maot sareng hirup beki samporet mata isna teh ngajuru lain dijuru lain mojok tapi ngajuru teh kitu umurna ngesamporet beki nyedek kajuru naon pangna kitu lantaran rasa nyeri geus teu bisa ditahan-tahan tingcil otot ting pulilit teu puguh rasa keuneunanna tapi Dayang Sumbi tetep sabar lantaran geus pasrah ka pangeran nyaho kana tugas hirup Dayang Sumbi lahir kadunya dibarengan ku kodrat kawanitaan daek teu daek kudu ngalaman lara tunggara dina mangsa ngalahirkeun nyeri anu taya babadana nyeri anu taya babandinganna nyeri anu moal kaukur lamun diukur ku meteran atau ku kiloan teu kaukur bakatku nyeri-nyerina anu rek ngalahirkeun di luar geus sepi jempling angin oge ngadadak leler teu kadenge sora daun tingkorosok teu kadenge istuning sepi jempling taya cahaya anu moncor tina sela-sela bilik payohna bae geus maju ka peuting harita teh panon poe geus lila surup sepi jempling peuting eta nu biasana teu weleh rame ku sora-sora satu leuweung boh maungna boh bagongna cari cangkas jeung bebence simeut gadung jeung sajabana tapi harita mah asa jempling simpe rehe combrek teu aya anu kadenge sapeuting Dayang Sumbi merangan rasa nyeri narimakeun kana kadar jeung kodrat kawanitaan ngalaman nyeri anu taya papadana bajoang antara hirup jeung maot pikeun ngajalankeun tugas salaku indung anu baris nuluykeun rundayan manusia ari Bi Umi tetep satia teu ngarasa tunuh teu ngarasa kesel nu ngalempreh ditungguan bari tetep boga pangharepan hade nu ngalempreh ditungguan bari tetep boga pangharepan hade Dayang Sumbi bakal ngalahirkeun kalayan salamet nya akhirna tengah peuting geus kaliwat janari leutik geus ka tepi waktu ngagayuh ka subuh tapi kaayaan tetep sepi jempling teu aya anu kadenge leuweung tutupan saolah-olah taya pangeusina istuning sepi jempling rehe combrek mata keueung karasana harita teh
1: bi
0: Aya naon gelis Ayang Sumbi. Paya kumaha ya teh bi? Nah jembring-jembring teuing dengan bi.
2: Cek Dayang Sumbi bangun anu kesel, balas nyarane ti sore kene.
0: Asana mah geus ngagayuh ka subuh ieu teh Neng. Ngagayuh ka subuh ieu mah asana mah yeuh, asana kitu. Daweuh jam atuh kumaha ieu teh? Da hawa karasa tiis, keun sing sabar geulis. Sakedap deui oge bakal lahir geura.
2: Bi Umi terus ngabeberah ngalelemuhat teh Dayang Sumbi.
0: Bibi, kunaon geulis, kunaon. Aduh. Beteng musial, Bi. Ya asa beki nyeri, Bi. Aduh, Bi. Musial, Bi, nyeri, Bi. Aduh. Musial, Bi.
2: Dayang Sumbi rada nguliat. Tayohna bae geus teu kuat ku nyeri leuwih parna batan tadi. Dayang Sumbi bener-bener kudu bajoang, nyawa nalir ngagantung dina buuk salamar, aya di antara paeh jeung hirup. Ari Bi Umi loba omong beuteung Dayang Sumbi diusapan, rada diurutanna launan bari hatena muntang-muntang ngadoa ka Nu Maha Kawasa, menta supaya Dayang Sumbi dipaparin kakuatan. Sarta si Utun Inyi gumelar ke alam dunya kalayan salamet ulah aya kuciwana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana we kitu Pak berobat?
4: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Tayana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. pakailah. Tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluar.

0: Alhamdulillah, nyemas nyai. Pantos karuar orokna, jawang bayi nanyai. Aduh, nyai, alhamdulillah nyai.
1: Akhirna, kersaning nu maha kawasa, gubrag si jawang bayi gumelar ke alam dunya. Dayang Sumbi ngalengak lungse, panon perem amekan kerep. Ari orok diburu kubi Umi barang breh geus katara cirina. Yen anu gumelar ka alam dunya teh pipahlawaneun ari asa laki. Bi Umi teu sabar satengah gero manehna ngomong.
0: Aduh, nyai eleuh bangja temenan. Alhamdulillah nyai. Tingali nyai. Lalaki nyai. Jalu lalaki.
1: Kitu cek Bi Umi bungah anu taya bebandinganna. Lantaran jabang bayi geus gumelar kelayan salamet bari utuh lancar kamina-bina. Ari Dayang Sumbi anu ngalempreh beakeun tanaga kagareuahkeun ku sora Bi Umi jeung sora orok anu ceuri.
0: Kasep ucu, aduh kasep ieu teh kasep, aduh puni kasep kieu, aduh.

0: Kaur sada mau sekor sekor sada bagong di tema kosala sejena noting carwit ting koreak monyet curili lutung jeung oa di sarada bari ting gurayang dinandahan aribi umi ngarenyag rewas anu tae papadana lantaran di luar ujug-ujug ganeng kosala sasatoan nu tadina sepi jempling ukur kadenge sora angin jeung dangdaunan puguh matak muringkak bulu punuk atuh keung jeung sieun tapi bi umi sadar kana kawajibanana manehna terus digawe deui ngurus orok neuteuk tali ari-ari misahkeun bali ngumah getih anu ngabayabah orokna inungna diurusanan dibersihan ku bi umi ari orok terus ceuri kogoakan situ mang terus ngagogong mata katorekan meureun sukabunga sabab bini nu dipelakna geus jadi buah bini si tumang teh nu dipelakeun dina rahimna Dayang Sumbi ayeuna geus kumelar ka alam dunya si tumang memang satongarti manehna ayeuna geus jadi bapa puguh we ngagogogna mata keung ngagonyleungkeun eusi leuweung harita teh keur kitu kadenge sora buek disusul ku sora gagak ungkut-ungkut jeung sora heulang ruyuk patemalan akhirna rupa-rupa manuk anu aya di leuweung milu disada bareng patarik-tarik padahal waktu teh karek janari amun biasa nama janari kitu mah can sora kadenge sato biasa nama ieu mah geus rame di tengah leuweung teh harita teh
1: duh gusti nah aya naon ieu tatunya leuweung jadi geunyeung alam jadi ganeng kieu duh mata sieun mata keung ieu mah ye.
0: Ceuk Bi Umi bari terus mungkus orok ku samping anu geus disayagikeun kurila aya kilat harita teh nyamber ka eta tempat geleger aya gurudug dunya eneur saung ge ngarekot kuar orok ceurik beuki tarik Bi Umi ngarenyag manehna reuwas anu tae papadana orok dipangku diadekkeun kana dadana saolah-olah mere panang tayungan ka orok tina sagala rupa bahaya
1: ai nyai Dayang Sumbi nyaring bibi mah keung nyaring tangi nyai ieu Dayang Sumbi bibi keung ieu teh nah ieu berjadi kieu eta dangukeun ta sasatoan sagala disada langit lenggang jadi menung kilat ngaburinya ngagurilap gurudug meni bener nyai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
2: Aya panyawat naon selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salite gitu, nonton salite.
2: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
3: Atau sabotol nutos F mah.
2: Bapak tos kamana wai penyawat I vertigo. Vertigonya, Pak.
3: Tos kamana wai, Pak? Ka dokter, ka puskesmas. Tapi asa tecan enu cocok. Nya ku Alpha Propolis sarengat nama gitu. Alhamdulillah gini. Tos isal ay puyeng nama.
2: Alhamdulillah nyapa. Ting sehat wai nyapanya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Su-

0: Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
0: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
0: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes gitu.
0: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya, tetes mata ini ya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata. Tes mata ini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Nah, ya. Bet jadi kieu. Eta dangukeun. Ta. Sasatuan sagala di sada, langit lenggang jadi menung. Kilat ngaburinya ngagulap, guruduk meni bener nyanyi.
1: Jepi Umi bari nangkep orok jajantung naratug hatena lumenya preuas harita teh. Dayang Subi can cengkat, awakna leuleus keneh. Lungse teh tangan pangawasa. Sedengkeun sora-sora anu pikasieuneun kalah beki maceuh. Kurudu gepas susul-susul. Sora kelap pantai-antai kilat napating purinyai. Ger-ger. Purinyai. Ceger. Bumi eneur jagat asa rek luntak. Langit poek kugulungan mega hideung. Kawas rek hujan gede. Keur kitu datang deui sora anyar. Digila ngaguruh sada caah. Di langit seah ngaguruh hujan cilalantang. Di Umi ngageter orok dipangku dideketkeun kana dada. Moal esot najan tepi ka kajadian ancurna dunya oge ceuk pariwasa tema. Ari Bi Umi boga rasa yen dunya bakal binasa. Langit runtuh, alam runtang, saung tingra rekot. Asa aya lini gede jajantung Bi Umi ratung. Hatena pating caleblak ari orok terus ceuri.
0: Ujang kasep, tali kasep, ya siun. Siun, bibir lenyi, siun atu, yuh. Nyai Umi. Nyai Dayang Sumi geragugah. Bibir mah keeng, atu. Nyai, gugah nyai, gugah nyai. Eta ya sora, mendingan guru mata ketin. Ih. Bibi mah sieun. Nah, alamat naon ari anu kieu? Palang sieun aya banjir atawa gunung puhuk, gunung bitu. Kumaha atuh ieu urang atuh nyai ieu kumaha urang?
1: Jeung Bi Umi jadi ngadegdeg ayeuna mah bakat ku sieun-sieunna. Ngadenge Bi Umi anu bangun keueung jeung ngadenge ribuan sora anu ngakeunjleungkeun jagat. Dayang Sumbi beuntak lalaunan, rarasaan asa dina pangimpian, lalemutan kawas anu can kumpul kabeh. Dilalila brai panona beuntak, brai panona asa caang, molohok neuteup lalangit saung. Tapi sawangan jauh ka luhur Dayang Sumbi teh. Kana langit, kana mega, kana bulan, kana bentang, kana maha kawasa. Dayang Sumbi negeskeun sora anu kadenge. Ngalenyepan kajadian anu tumiba. Naha alamat naun, pertanda naun, naha pibahayaeun, naha pibagjaeun. Breh ku Dayang Sumbi kacipta dina sawangan. Langit caang, bentang baranang. Alam caang teu aya tanda-tanda ti hujan. Tapi anehna, cilating burinyai, buluduk pating redup, gelap dordar patemalan, maung pating kalaur, bagong pating salegor, sora badak patemalan, cai curug ngaguruh lil hujan cilalantang. Bumi alam jadi keunyeuleung mata keueung. Dayang Sumi tumanya jroning atina.
0: Ay. Nah, ieu teh pertanda tina gumelarna anak aing. Naon sababna anak aing dipapag ku ribuan sora aneh? Naon haratina anak aing disampakeun guruhna hujan cilalantang? Napa geus sileuweung kawas anu nyaho kana lahirna anak aing?
1: Kitu pertanyaan Dayang Sumbi dina hatena, terus dipikiran, dibenyepan, sedengkeun Bi Umi geus teu sabar pok leuna nanyakeun.
0: Nyai, gelis. Ieu teh aya naon? Bibi mah istuning keueung ka bina-bina geulis, ieu teh geulis. Bibi, kumaha geulis? Bibi ulah keueung, ulah sieun. Sasukrining eusi alam eta teh kabeh oge baraya urang, Bibi. Eta sora teh mapag anak kuring, ngabagiakeun nu karek gumelar ka alam dunya, Bi.
1: Kitu jawab Dayang Sumbi, pangnawani ngajawab gitu, pikeun nengtremkeun hate Bi Umi. Anu katingalina teh nyaan bangun anu gugup loba kasieun. Beda jeung Dayang Sumbi anu sagala pasrah teu aya anu dipikasieun.
0: Oh, jadi kitu ieu teh. Jadi ieu teh sanes alamat picerakaeun neneng. Sanes ciri piancureun. Duh. Bibi mah keueung hariwang bisi bakal ngajadikeun balai ka ieu budak.
1: Cek Bi Umi bari mangku orok.
0: Moga-moga bae lain teu bahayaeun, Bi, sabab
1: Tekepat nyarita na Dayang Sumbi muringis lahan kanyeri terus ngarenghap narik napas panjang. Ibi Umi penasaran pok nanya deui.
0: Naon sababna Nyai? Bibi nya naon sababna Nyai? Bibi hayang uning aya teh Nyai teh Nyai Nyai Nyai Nyai. Bibi datangna sora anu mata keung lain tanapi bahayaeun. Sing tentrem, sing tenang ulah sieun, ulah keung. Sabab anak kuring gumelar ka alam dunya lain karep didi kuring. Tapi istuning kersaning nu maha kawasa anu ngagelarkeun sakabeh makhluk di alam dunya. Anak kuring oge asalna ti anu maha kawasa pasti bakal dipapag dibagiakeun ku sapangeusi alam ku cara-cara anu kawas ayeuna. Sakabeh sasatoan disada bumi langit asa eneur ciri na ngabagiakeun ka anak kuring kitu tah bi eta teh bi. Aduh aneh ajaib saumur nyunyuhun hulu anu ieu bibi makakara ayeuna mangihan kajadian kieu.
1: Cek Bi Umi deui harita teh ngomong bari ngadegdeg ka Dayang Sumbi.
2: Eleuh. Hanyakal pisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kabeurangan karangan Ki Leuksa bagian ka-27 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis. Emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Nuka pungkur mapai riwayat zaman baheula.
1: Leres.
0: Dina alam pawayangan hasi nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu. Margi pawayangan teh nyaeta seni adiluhung anu dipipiningan ku silib sindir di kalangan ku siloka sasmita. Talayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusa wireh manusa diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur.
2: Margi lampahan pawayangan teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka.
1: Leres.
2: Kacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan Grastina. Ari anu jadi sesepuh ieu pertapan kajabi ti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti tutas tina didikan rohani lan jasmani kakasih Resi Gotama. Nah aturanan linggih dua putra kakasih Guarsa lan Minantara atanapi Guarsa Guarsi anu sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama guniraha ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipirus ku ama anaki Guarsa Guarsi. Anu dina waktu ayeuna ua ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidep parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama. Siap. Rada deukeut ka dieu diuk nesu.
3: Kaulanun ama.
0: Putra Guarsa nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan pangresa ama. Ditarima cu. Puja stuti hidep ditampi ku dua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
3: Sanaos putra oge teu kantun kaulanun.
0: Minantara atawa Guarsi heung nuhun kasep.
3: Aya pikeresah naon?
0: Aya pikeresah naon kaulanun ama? Okieu, kieu. Dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteu reureuh-reureuh si horeng. Angin kadar pangeran anu baka karasa jeung karanapan. Saperti anu karanapan ku ama ayeuna. Ngora gagenti ku kolot. Awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu. Nanakeun yen hiji waktu kolot teh bakal pinangih jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pinggaraneunana. Hartina ama teh bakal rumpak caringin di buruan. Bakal mulang ka alam asal ama alam anu teu kaselang-selang. Alam padang poe panjang tea anu kungsi kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan alam moal kahayangan
3: timalan kaulanun.
0: Ari keur hidep mah anu keur meujeuhna bal kasenteng anu keur meujeuhna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal patingarti.
4: Kacan ngaraos. masih kena alam Sologoto
0: sabab hidup mah masih kena aja dina alam Sologoto
5: alam lelewode
0: alam lelewode hidup keur meujehna alam anu teu percayaan ya eta masih keneh loba nu dipikaresep jeung dipika cinta ari amal mah geus kolot kieu beuki eces beuki jentre ayat-ayat pangeran teh prak geura cinta kumararane sakur anu dipika cinta di alam dunya tapi cing inget sakur nu miska cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat
3: lawanun
0: naon ku ama pangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da punggung ngora keneh tapi di mana anjeun engke geus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui kabaca karasa nya geuning lamun nuturkeun kana kesap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan tapi sabalikna wayah na bakal dikerebek lamun tenuturkeun kana ieu tatapakan kolot lamun tenuturkeun kana ieu parahu kolot hirup kudu nutur galur para rasul mapae tapak kolot anu wijaksana para pujangga lamun teu kitu cilaka teh sabab ieu dunya teh kasep amuing amuing
3: timbalan kaula nun
0: badag pisan pangaruhna kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakapkeun kana haliah dunya manusia anu kurang iman manusia anu kurang jejehan manusia anu kurang wiwaha yakin tanaga pikiran teh bakal diwakapkeun kana urusan dunya ama teu nyarek lamun hidup dek di dunya empek
3: timbalan
0: da di dunya mah loba pangabutuh pecing saloba-lobana ngan sing inget bakal paeh ceuk ama bakal pegat sakur dipika cinta kumararane
4: borong ke geus maot aya geus nuntutan murangan sepuh
0: tuh kitu
4: hayang samal jeung jenggo da lapur teu neura
0: tuh da jeung nyana
4: eta resep nu penuh geuris eta geus era
0: bener bener aya resep mah aya keneh
4: geus kurang geus kahanan teu kaeta
3: timbalan kaula nun
0: tuh jep catrik jep jep jep jep
3: timbalan kaula nun
0: moa percaya aya nama keur hidup teu ngora kene malahan dina persayana oge anjeun mah bakal ngocoblak ku sagala ditengar sabab keur ngora keneh aya jelema nu ngomong kitu di debat aya jelema nu ngomong kitu diserang sabab hidup bakal ateul tanduk mun doma mah teu ateul tanduk keur meujehna teu teungar mun dina doma mah karek munglak dua
3: timbalan
0: tah ku hal sakitu ieu mudah-mudahan cing jadi pecut cing jadi rem
4: jadi perhatian
0: bisi aya patarosan
3: aya sakedih kaula nun
0: naon hakim parantos netepkeun naon nu pihak kajadian teu bisa jadi tanpa sabab naon margina kang jeung ramangga geus sasauran kitu tangtu tangtu tina kanyataan
3: dupi kanyataanana
0: ama teh geus harengheng jeuli teh kudu dengean maneh boga lanceuk awewe ngarana Anjani. Kumane sok dicampelakan, kumane sok diheureuyan, kadang-kadang kaleuwihi lanjeuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik. Eta teh lanceuk. Lamun ngudag kana kecap karuhun.
3: Timbalan kaula nun,
0: guru ratu wong ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun awewe payus di aku indung eta teh saolah-olah gaganti indung. Boga lanceuk panggedena mun lalaki eta saolah-olah gaganti bapak. Cing inget katerangan merebeja lamun jama doraka ti indung ti bapak, lamun di lemur kai randu, lamun di leuweung kai dangdeur, dipake pangeret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake surut ruhai metak baluang anu niup, lir hirup cara gamparan awak ditincak beheng dicekek, paling untung mangih kokotor eta doraka ti indung ti bapak. Dinas dina katerangan yen Gusti moal dikahampura ka eta manusa sahingga eta manusa teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana, atawa lamun teu diridoan hampura indung bapa, yakin eta manusa bakal digeburus ka neraka jahanam. Tayeuna lanceuk maneh loba ngabangingik ceurik si Anjani, ta ieu teh naon anu jadi pasualang. Cing inget jaga wibawa komara nu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri, purah ngadidik para satria anu rek mansa nagara atawa anu rek ngensar pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa. Dek ngolah nagara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna. Kari-kari ayeuna anak sorangan sok para seawai atuh meureunan ilmu ajug amati. Atuh meureun amati disebut ilmu lilin.
3: Timbalan kaula nun,
0: ai kabatur bisa nyaangan, ai urang leh. Di rumah tangga anak para seawai nepi ka teu hormat eta anu jadi adi ka anu jadi lanceuk. Ku teu hormatna ku para sea wae eta teh nganu harti teu hormat ka inung jeung ka bapa. Nah naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasihan nyaah. Batesanana nyaah eueuh batesna nyaah kana jadi anak teh kana gede nya ku gedena, kana leutik nya ku leutikna, kana awewe nya ku awewena, kana lalaki nya ku lalakina, kana pinter nya ku pinterna, kana bodo nya ku bodona, kana geulis nya ku geulisna, kana kasep nya ku kasepna, kana kukuan nya ku kukuanana, kana petot nya ku petotna, eta ka anak eta. Sanajan anak nong-nong, sanajan anak jeble. Sanajan anak goreng patut, anggere disebut goreng patut. Tapi nya ah ku goreng patutna.
3: Timbalan kaula nun.
0: Ya. Laras. Cing. Hiji waktu ma atuh matak naon budayakeun musyawarah mupakat antara kula warga gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon da ieu teh can bagi waris ama teh acan buka waris cing.

0: haruleng.
1: Yang akan naik kakakang kena kumaha kakang.
0: Sadaya-daya kaulanu. Salaras nama nuhun pisan kuayana patarosan tikang yang rama. Naon alasan?
1: Daya sanes yete ama. Kuayana punten tapi nasok. Pilih kasih ama.
0: Saha.
1: Ya ama.
0: Dendengian teh pilih kasih
1: imalan
0: darah rasaan wawuh dunya kinasihan boh ka awewe boh ka lalaki
1: tumeh kakang mok anjani teh putra pangagengna
0: kunaon dugi ka diogo anu pipentesna na eta cupu teh kedahna mah kangge putra we putra teh lalaki ulah di istri eta malum eta teh hiji jimat upami teh mah kakang mok nyepeng eta upami angkat-angkatan teh tangtosna ge ari istri mah da puguh pondok lengkah mah saya eta jimat teh kaputrakeun we atuh cupu teh
2: cupu
0: saya nama kaputrakeun. Ih, akang heula kedah nama tugeni, tugeni. Dedengean teh boga cupu,
1: laras kaula nun,
0: cupu naon?
1: Cupu jimat.
0: Kekekeke.
1: Cupu manik astagina.
0: Cupu manik astagina.
1: Laras
0: jimat,
1: jimat kaula nun. Eta we aceuk di mana parantos nyonyo anu kitu teh tuangeun teh teu kedah ngadama ukur di usap-usap ujug-ujug aya we tuangeun teh di dinya kumaha kahoyong
0: cupu
1: timalan
0: ah lanceuk maneh bisa sulap meureun
1: sanes-sanes sulap ama
0: satu rumah mere cupu
1: laras pisan ite amati ama eta pusaka cupu teh
0: teu rumah sa ama mikeun cupu komo bari jeung anu kasebut jimat cupu manik astagina
1: laras teu
0: rumah sa cikan calukan lancik maneh ka dieu calukan
1: cek asep ayar naon kuarsa
0: acek dihaturanan lingih kukang jirama
1: dihaturanan lingih acek aduh
0: tapi roda makaulan kukang jirama iap kadie
3: muslimah

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa, Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?

0: lama.
1: Selama iya ibu pengobatan yang warna-warna ibu.
0: Ah, gak usah galah rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan acan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo apa propolis?
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamut tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
0: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
4: abdi Neni Sri.

0: Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Datang niratangan demen. Datang niratangan demen yang upah pulingan ran.

0: pina nama kaulah nuntang yang nama putra anjani ngaturkan sama sungkam kohonyok panjenengan kaulah nun
1: ditarima anjani
0: saur kangjeng rama ge eta eta cupu teh ka kaulakeun aceuh kelana kelana eta kumaha
1: ditarima geus
0: aya pikir saya naon kaulah nun
1: salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipersaya
0: tapi nama
1: jadi si horeng ayah asana pangna hidup sok beneng tenyaho yen eta teh waktu teh isuk isuk tengah poe sore dek sare ngan gun terang we nepi kanyai sok minang cerik
0: laras laras kalau nunda iya si gua serak minantara ngeherian wae itu kaulanu upami putra kegelehean teh ujug-ujug kodomang kada kodokan hanapun kasur maksud nama kaulanu iya badeng nyanak jimat
1: tah tah tah tah jimat naon
0: anu kasabat cupu cupu manik astagina kaulanu
1: cupu manik
0: astagina
1: bisi ima bisi adi hidup si guar saminantara pajar pamere ama jeng bisi ama poho etate tisaha tisaha etate
0: kaulanu
1: cikan cikan cikan cikan mana cupuna
0: saya pisan tinggali jika kuama saya pisan nama iya kaulah nun ayah
1: cikan cikan cikan
0: iya kaulah nun iya
1: tak ini gini gini
0: kak karayi kene aja kelanan iya kaulah nun kang jarama
1: iya cupu manik astagina teh
0: laras laras kaulah nun
1: amuing amuing iyo anu direbutkeun unggal poe teh moal aya nu boga batur mah
0: jumawi kaulah nun eta teh jimat ama eta teh jimat ama kitu kaulah nun
1: ari ieu teh ti saha nyai boga nu kieu teh cing cing cing cing cing cing cing cing nyai ama nyaho ye nyai teh geus remaja putri hartina nyai teh

0: eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaulanu.
1: Ieu teh nu indung maneh.
0: Laras kaulanu.
1: Ay. Pena stiker sayang tumampara.
2: Iya inggih.
1: Katinggali dina cupu ku ieu Sang Resi.

0: nyebahkan salah mayakin akhir-akhirna baka kanyahoan tur kacing cirihi kabohonganana.
1: Jawab tisahayu Dewi Windradri asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan.
2: Ya inggih.
1: Ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beureum. Waosna kekerot nawiskeun. Yakin ajrih bari ku putra ogeh ku caroge. Lamai ngawat. Anu dicocok

0: kuarsa minantara anjani bahaya sia tugeni kawas batu maneh nyai watek wantos sang resi saciduhing metu sakesaping nyata
1: ya inji
0: ieu garwana nyaeta Dewi Widadri ngadak-ngadak jadi batu dipayuneun ieu sang resi.

kapihatur kulen. Kumaha ngadidik barudak teh nula latihan parantos. Parantos. Pangyusulkeun si Guarsa Minantara oge Anjani kamana? Ngebeles satu kapal kabulah kidul lalumpatan. Naon? Ngudag-ngudag jimat pangbejaan keun balik deui kitu bahaya. Wis. Unyuk sumangat kawan.

0: tapi jebawan dina waktu ieu.
1: Oh, leres.
0: Lampi pansen ti Resi Gotama. Nyapikeun ngabujengan tilu putra. Sareng maksad kedah mulih deui bilih kumaha onam.
1: Leres.
0: Hiji putri dua putra

Gus jauh baruda. Metu alas mancing alas Kang Samyang Braja Desa. Nyai Anjani, warsa, minantara anaking, mulih deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bae karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing 6 tetes, siang 6 tetes, sonten 6 tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos kitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kitu cu.
1: Naon teh ari wajo kitu?
0: Ulah waka suka seuri. Mun can apa jati diri.
2: Si horeng bacaan.
0: Nu matak ucu kade pacuan. Pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti.
2: Ulah
0: kalalajoanan ujang nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moal rek dolim ka makhlukna nya ujang
1: kantenan ulah telepat
0: teh natrat dina ayat-ayat ujang nu matak eta maha benar Allah dengan segala firmana. Ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah.
2: Ulah polah jauh
0: ya, cuk. Malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah.
2: Sumohon kumaha.
0: Nah make rek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan. Taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran.
2: Tos aya dina tulisan dua bulan natratina ayat.
0: Ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu. Sabenerna mah heh bongan urang kene
2: bongan pola urang kene
0: da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu
2: sumuhun seueur ngabalik
3: sakua seueur maeng par
0: seueur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna
2: leres
0: keun kitab mah da eta mah pituduhudan. Tah ayat-ayat anu nyata cuk. Ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan, di pipir, di solokan. Da jelema teh tara daek ngomekeun ucuk.
2: Tara daek nyingkahkeun.
0: Tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata.
2: Sumuhun
3: daek ngoreh-ngorehkeun
0: acan. Tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae di solokan batu roge, keun bae di buruan batu roge. Sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae. Ya cuk. Di mana-mana sareukseukana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang, sabab eta teh ajab engke na ka itu lamun diandap. Di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menet dina sulukan solokan banjir we ka ituna. Lamun saeuna neum disayangan reungit temahna demam berdarah. Urang-urang kene panuruginya cu. Tuh. Gunung-gunung pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu. Geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh jauh-jauh manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nya eta keur kapentingan nagara jeung bangsa.
3: Gotong royong.
0: Gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian. Sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi munkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna. Da ayeuna mah kumaha tuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi. Cul kana kawajiban urang di lembur anu temahna brungbreng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh jeung karidaek unggul Eta teh ayat-ayat pangeran kene, eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh. Marukana lain ayat, pek paraban di mana doma beger neang jaluna, pek adukeun. Lain adu diadukeun eta nana. Heuh dietakeun kitu. Apa jadi anakan teh? Diternakeun. Lamun istilah kana sato mah dipacekeun we kitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Dari mana doma alus mah diadu napan hargana naek. Ya cu. Pan geus nguntungkeun. Atau di mana geus riap, apa eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna, anu daek ngunyalan hampas tempena, hampas dagena, anu ngurus, anu ngamanian jeung sajabana, apa na harirup sararea heung digaji. Nya cu. Tuh. Atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk.
2: Kotorna geus sami.
0: Eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh.
2: Ameh rugi manfaat.
0: Manfaat teh teh jang. Kari kadaek. Tasi kedul teh heuk pek-prek kayaknya. Lamun urang kedul eta teh sarua jeung ukut patung. Nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung, mekprekan arca. Aya arca teh ngajentul eueuh gawe, aya tu beuki grepek. Lain arca anu beuki nyatu. Lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul. Muntangul bedegong. Pangabutuh gede pek-pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh. Mung ibadah pek-prek. Jadi daek. Ya. Heeh. Rajana tauhid teh Kang Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujug. Ulah hirup ku panyukup wae, ulah gede ku pamere wae. Pek cing daek digawe, cing daek ikhtiar. Manuki berkujang-jangna manusia hirupku ku akalna
2: tuh balantik hirup
0: balantik grapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi ya cu heueuh tak kitu jang ucu ua mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri. Hah? Demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagaruh persoalan anu sakira mah tangga rugikeun kana diri kaituna kana gara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh meureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjang aja ujang. Heeh kitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu buta kana har batu. Heeh cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok. Heuh ulah nepi ka kitu jang. Tah eta teh salah harti ka ituna. Kawas nu eueuh dahareun ka ituna teh jajang. Wah teh apruk-aprukan ieu teh. Amuing amuing. Ka dieu kitu ka Akang Jeleing ujang. Dina zaman era globalisasi model kieu. Oh zaman teh era heeh.
2: Modernisasi
0: untung. Dina alam modern ayeuna. Wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus, tiada hari tanpa inovasi.
4: Tingkatkeun.
0: Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Ulah. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener ceuk Allah? Eta mah mutlak, dogmatis. Absolut. Mau bisa diganggu gugat deui. Deui, deui aya bener ceuk falsafa. Aya bener ceuk ilmiah. Sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas. Jeung umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh. Tuh. Ha geuning eta. Kitu ba. Pada era atuh dina jaman kieu teu bisa nuturkeun mah. Apan urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Eta jaman ada zaman malah di kendang. Dan untuk di gelan mah kendang. Itu
2: kendang
0: di. Ya Pak, heeh. Yang ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh. Coba
2: dari Jawa Tengah.
0: Bapak tadi bicara, heeh. Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya.
2: Beraneka ragam.
0: Beraneka ragam.
2: Jadi tulis
0: aja. Iya, beda provinsi pan beda budayana. Pan eta teh bisa diangkat teteh. Iya, ke permukaan.
2: Nanti turisnya juljol, Kang, bener.
0: Nanti turisnya akan juljol dari situ dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik
2: income
0: geuning apa siling domestik teh naon domestik anu sok dipake ngabeureuman biwir lipstik eta mah sejuling iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini.
2: Lestarikan
0: lagi, jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada. Limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan kesini lagi. Iya.
2: Turisnya bilang nanaona.
0: Tuh, turis itu akan bicara di negara di negaranya nanaona teteh, jek turis. Itu. Bukan ketawa lo. Iya. Seni tradisi ulah poho jang
2: akar budaya
0: ulah poho kana pupu mana sidawala naon pak reka mana urang teh ngadunungan teh pak ih ayeuna mah urang ngeureuyeuh teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala urang sapuan ku urang nu balana sapukeun di sapuan mana mah bala atuh ha disapukeun buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureuna tah kitu da sirina manusia mah kitu cu. Daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Sidik tableg amanah patona. Urang mah manusa anu ngabogaan hak, ari hak manusa teh nyaeta nafsuna. Mutmainah, Rodiah, Mardiah jeung Kamila kadieuna nya ahan deudeukan welasan asihan, daek nulung kana butuh, daek nalang kana susah, ngajahit kana teu leum ngaudangkeun kana labu mere kana daek nyangan kana poekeun nganter kana sieun jang. Jeung ulah poho cek dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah. Lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh. Aya 17 na teh pupuh teh. Sok apa sling? Nya kitu saeutik-eutikeun mah.
3: Rasa urang nya apa?
0: Da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapa guru teh. Iya. Inanti Asmarandana.
3: Aya guru kesenian.
0: Baheula mah. Aduh-aduh teng teuing nasib kuring. Maka manusia teh teng teuing. Nyiksa teh nepi kaki itu henteu berang henteu peuting cing naon eta pangkur mas kumambang sia
3: manusa
0: nya mas kumambang teteh lain mas bangbang tah ieu ieu ku dewek ayeuna udah kletik bisa ngapung babaku ngapung tipeting nguliling kakalayangan neangan nu amis-amis sarupan yang bumbuakan naon bae nu kapangi cepot tena biru aduh kinanti 100 keur si Leing Jang da wala
3: apa kena 100 Kang Udeng
0: oh kinanti halus teuing tu japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan Ujang Aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti Asmarandana 100 ring dawala cuk bapak tadi kinanti duh kitu teh
3: beda
0: udah kletik bisa ngapung eta oh eta
3: tinggalin tina init
0: lampah benter ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok tenyahoan di jero aya usepan sinyur toba pucung ya si teh pucung nyungcung pucung yurig nah si teh kami namina teing padahal ye euy lamun diacakeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna eueuh inopa kana kitu teh oh da eta tuh da dilemur teh ah galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengkoh jajah kean kedempet ojek jejeretean nya ayeuna mah da digenti barudak ti PS nya
3: jimot
0: jimot anu sok diparaban teh awe gini oh nya eta we film-film oge ayeuna mah Tinky Winky Doraemon Satria Baja Item Power Ranger jadi nu apaanna teh nu kararitu we nya keras sakti padahal pan di urang oge aya anu man nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heueuh eta kahayang kitu kahayang
3: Marjiki
0: rajeun ditapalkeun aing rida bujur truk we. Eta pengusaha-pengusaha di urang, mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah. Oh, ayeuna mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda, grepek. Ari kebudaya deungeun ditaplok-taplokeun supaya nyerep ka bangsa urang.
3: Lain ulah.
0: Jadi ciri lain ulah pek bae abeh temong. Oh, ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh kahayang gitu.
3: Meunang kahayang.
0: Meunang ari kahayang.
4: Paling untung jeung kokol akan.
0: Heuh, duh, ampun tah kitu deuleujang. Wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaha ula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun. Jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran kamaranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun kumaha ula dewek kaunga tempat teh nya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta. Bisi kumaranehna engke heu aye geus ditepikeun onaman aye geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran. Lagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun. Ngan omat dina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amek. Keun bae da urusanana da eueuh paksaan. Urang mah ulah teu nepikeun wungkul. Da eukeur-eukeurna tah mah. Iya eta mah kitu. Kada sia ulah maksa kada. Eueuh paksaan euy. Kapan aya Jalal Kamal Kamal Kohar? Hah? Jalal Jamal Kamal Kohar. Kaagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Nya kudu we paksakeun tah ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih abdol ilmu teh lamun diamalkeun
4: pigawe.
0: Oh kitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun. Oh iya nya sabab cik pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dawah naon amal. Oh dina amal dina gawe sagala rupa ge.

0: Niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati manten bapak.
2: Tidak di
1: cara ngangge-na kumaha bapak.
2: Bapak menonton petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol
1: karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna
2: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayana kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah, tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
5: Oh jelas nemen.
6: Jelas nemen iya mah anu iya.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, ya.
6: Iya
5: ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Nyata
5: enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini ya,
5: terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian

0: Dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Hai dewe, kakak kuku teh sok bangkrut teh. Mau deh ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Kayak itu, atuh nu kacida pisan minang diganti mah ngukut babu. Loba pisan hama na atuh da. Iya. Ganti ena mah kukut kakat ulah kakat kukut. Di bejaan atuh da. Bejaan kumaha ieu teh? Lamun urang ngukut domba, heeh, anu buntal mayit tong dikukut. Buntal mayit teh kumaha? Tuh da kudu nyaho kana caturangga domba. Beda sia geus nyaho kana domba meureuh. Apaan beja? Ieu oge tijang baran. Kumaha? Ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulin siranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh. Lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur, tah eta disebutna sorong padung. Sorong dayung, sorong padung. Sorong dayung mah lagu. Tah eta ulah dikukut. Oh ulah. Tuh. Sok, sia sarwakeun jeung nu aing. Caturangga domba aing. Terus naon deui? Kukulin siran dina tuurna we. Ulah teh. Oh ulah dikukut. Talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci. Domanya lawading mah kukut tama bakal baranahan urang kaitu nalamun kukut eta keneh nepi ka sapaehna cenah ceuk caturanggana. Oh silingnya karek cenah cenah bakal mawatis paniisan teteh kaitu nate atawa doma turun tangis nu turun tangis di kumaha kukulin ciran dina di deket cucungikna. Lamun disebut bieu turun tangis, lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh. Ai do mana ka mana? Pan dipencit. Ai turun karanjang, ta eta domba teh dibawa. Diasupkeun kana karanjang. Nah, cek dewek teh asa beuki ngaco itu. Dan nanya na teu cereng. Tah baningkeun jeung dewek sok usah. Nanakeun domba nu alus kumaha cing siling nu jalu. Reng-rengan alus. Tanukna kita. Tah. Jadi hamin. Oh domba teh nu hamin, hamin. Nya paan teh satu domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng. Tobat. Anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teh teu ngadempet kana beuheung. Ning nya kitu. Lele pae rupana.
4: Aya lele koneng.
3: Aya lele koneng. Anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wode. Alus, alus, alus. Tah, ieu cek aing. Kumaha domba alus? Nu kumaha? Domba jalu nu alus nu kumaha? Hiji nu sidik alus mah anu tanukan.
4: Domba jalu mah.
3: Domba jalu mah.
5: Nanuk jeung kanyut.
3: Nu tanukan dua kanyutan. Domba jalu ieu. Heeh. Domba jalu
5: nu alus. Jeung nu hirup pamana mah kitu.
3: Jeung domba teh anu hirup. Bari moto. Gerapek. Da eleh we tama ka beoge. Nyata tam heeh tak itu mikir teh kudu nepi ka lebah dija jeung teh. Heeh. Itu Jeng di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat. Panjang. Doma teh seperti di dieu doma. Tah ieu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya. Tuh kana pilar teh, kana eta. Kana galar ka gedug. Tuluy majuna, henteu maju. Kumaha balik deui we ka itu. Ini. Goblok. Terusnya balik ke kandang. Oh, nu nganterkeun ge ngongkosé mah kumaneh. Nah, ge, wah ge. Lah
5: nyaritakeun doma
3: kita. Da kitu, tah eta teh doma alus. Kumaha? Awet. Mulus ngelehan maneh teteh. Doma teh sabar ye. Ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan. Alus, alus. Heh, eta teh doma teh kitu. Seperti nasi lain ya domba ya gitu tak munur dek diadu teh karunya lah budi tengar kuah yang nyeriun ah mending balik hade tak domba gitu teh dulu ayo ah lo batin ngomong orang baralik ah aduh ampun
5: kalotin
6: boro di Bandungan
3: boro di Bandungan kuah yang murid Mang Ibing siapa matuda

Trinasti Kersahyang Widi. Ieu dua putra na Resi Gotama anu ngagejebur kana ieu Situ Nirma.

0: lapur. Lapur, lapur, lapur.
1: Kaya, Bang.
2: Tuh apa, Gis?
1: Wah, situ segitu agung.
0: Aduh, situ ada sakit legana di ubah ku kaula. Aduh, tobat.
2: Raden Minantara anu hanyat kapalih kidul sami jadi monyet kayana.
0: Alah. Aduh.

0: Gusti Nu Agung. Kamana? Kamana Resi Guarsa Minantara? Toba teuing ningan ieu yeuh cai anu sakieu herangna. Bagja temenan anu sakieu keur hanaangna ongko. Aduh.
1: Lajeng ieu Anjani ngumah pananganana bari tamas. Pinas ti kersa Hyang Widi. Wayana rumah pananganana kalayan raraina ngadak-ngadak aya kajadian anu aneh
2: itu kayaanana
1: nyaeta raraina jadi buluan sapertos monyet oge pananganana untung teu sadayana
0: tobat geus cai tepi ka kieu ampun teuing geus
1: penas ti kasayang tumampara.
0: Tobat. Tobat Gusti. Kunaon? Kunaon ieu tobat teuing leungeun jadi baruluan? Ah, tobat teuing alah. Gusti ampun Gusti, naha leungeun kaula jadi buluan? Banget jadi buluan aduh ampun teuing Gusti ampun ampun Gusti.

0: anu ngudag-ngudag anjani oge dua putra kakasih Guarsa Minantara. Kemana barudak tadi?
1: Kemana Leo saya?
0: Waduh, nah ya kebeneran teu incai anu sakieu herang na. Ah, lamun mani aing geunah teu beureun di dieu. Ieu we di sisi asin jero ka tengah mah.

0: jadi buluan kieu itu batui. Aduh, kemana si Guarsi oge si Aceh aja nih.
1: Tobat!
0: Cek, Aceh!
1: Tobat, Gusti Tobat! Ah! Gusti Tobat! Ah!
0: Nah, ini. Kurang ajar siang ngadondek ke hereyan lancik aing, bangsat. Nah, unan. Siap. Monyet. Kejul siap. Nah, ini. Ngadon gudang-gudang AWW jahat. Hutang pati pada pati, hutang wirang pak wirang. Tunggah halangan siap wajar. Lain dia. Haling tunggah halangan kunyuk. Kunyuk-kunyuk siap kunyuk mah. Bangsat. Tunggah halangan karena maksud aing dipodaran dicakar siap aing. Aji mulati tegak raya. Tung bolo hingga bangsa monyet maung berakasakan karena rawa sing harapkan kain. Aing mau ngejat satu nyak biar.
2: Nonton Raja Wisuna iya kunyuk dia iya.
0: Apa kon wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang-kulanang. Aji mulati tegar ya pada-pada.

0: Tu sangka jadi monyet. Wah, tiga kiri. Tobat teh nasib. Nah, saja pada tika ulah jadi monyet teh ya. Di udah gua narade. Ah, yai, tobat Gusti ampun. Saha? Yumang Jemawan. Tobat. Paman Jemawan ya.
1: Iya.
0: Aduh, ampun teh paman.

0: Nyai, dulur Nyai kemana Guarsa Minantara?
1: Tepateng bahwa itu monyete si Guarsa si Minantara. Wah, buateng. Eta teh Sugriwa yang Sobali, Sobali Sugriwa Adi Aceh. Ulah pasea,
0: Allah nyoboh.

aing moal ngejar siasa tunjang beas oge kurajan. Aing sekeseler Grastina, putrana Resi Gotama aing. Heh. Putra saha? Aula putra Resi Gotama. Saha? Ngaran aing Guarsi apa Winantara? Tobat. Tobat. Naon sia? Make jeung ngarumpuyuk sagala. Ubah. Gusti. Adi akang iya akang teh sobali teh ya Guarsa Allah itu kakang Guarsa ubah ampun Gusti ampun Gusti lebih kaki kang bet jadi monyet ulang loh itu sahak iya

0: Sampurasun rampes saya aula jemawan tubuh.
1: Ya.
0: Aduh, paman jemawan. Tobat teuing Gusti.
1: Aduh, buahnya paman. Ieu teh aceuk jadi monyet beungeut leungeun dikumbah bet baruluan kieu.
0: Tubuh. Ya wis kena dikin pinasti mapak banyak kenalan.

0: goreng. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan. Anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tubaka buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat dina ayat-ayat. Allah muarek dolim ka makhlukna. Allah muarek nangeuy ti bongkokna. Matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasar nyalampah nafsu nu matak kaduhung badan anu baka katempuhan diri nu baka kacingcirihi. Ye dua lalampahan nyaeta antawis guar saminantara katilu na anjani kaopat ye kapi jemawan anu jadi korban ganti wujud jadi kunyuk, awak warna jadi wanara, jadi ketek cincar grok bari cirik ngabangingik ajrih mulang ka tempat manusia sieun digeungeureukeun tur sieun dibaledogan ku bangsa manusia. Bingung nu temangi tungtung susah manah nu taya sudana sadayana ngan ukur hujan cimata di sisi situ nirmala. Lalampahan pungkasku kemang tinetik simbarang sari tutup lawang si bataka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
2: Pak Solehudin.
1: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4 RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah numai sabotol kata jan sehep gitu air rada sekinten gitu malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Mohon jantan bapak saatosna nembe sabotol terus aya perubahan nya panya?
2: Kaki terus rada aya gitu terus rada datu tipe yunoman kaki teh nyeri gitu palingannya serik segedik lah gitu ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wah nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus daya
1: alhamdulillah
3: tadi tos sakinten ya banyak.
2: Munda, sami dar darah sami tiba yo naya liur we, enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuahanana.
3: Bapak pengguna anak seberapa tetes oge seberapa kali, Pak?
2: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
7: iya.
6: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya.
6: Usianya
7: iya.
6: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat Pak?
10: Anang.
9: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
10: Di Cineam, Kampung Cineam, Deneam, Kabupaten Tasikmalaya.
9: Bapak kunaon panyawatna Pak?
10: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
9: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
10: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu terus nama berdarah ya bibir bawah
9: bapak
10: itu
9: terus ngangin nono ya pak ngaleut nih
10: terus segala seperti ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
9: lami pisahnya peti 2004 bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut apa propolis
10: ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
9: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleut sabotol?
10: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
9: Bapak ya pesan-pesan.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidintenna damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 危险呗。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
2: Hajah Ana Hasanah.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
2: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain teh aya ibu?
2: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji gitu.
1: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
2: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 aliran latino mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka teracek teh sugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter sampai tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
3: Kena debu nih dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
3: Sareng Pak Heru.
2: Linggih paling mana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raosen gitu. Iya raosen lah intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saya perubihan gitu. Saatos pengaget eta konsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe sep seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka anu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesemutan, teras dan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu, khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis, tambih sehat, rezekina oge, tambih lancar.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alpa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alpa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: rakam api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae perobihan nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut ya aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wa sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya. Nama tos. Kata.
1: Tos sehat, Bu. Mohon, tos sehat, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Nengah, kurana, mah. Sa dinten. 3 kali.

0: mudah-mudahan saat tosna konsumsi iya landung alpa propolis, bapak jeng ibu jantan tambi sehat, rezeki na oge sadayana tambi lancar baulingnya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun pak, hatur nuhun ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Keras herbal nu sanesna lah teh kada disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tayma kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat tayna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintenannya tos 13 tahun pengintan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara kan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel taya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya panya
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel tadi dia bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayah Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probia da panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tenteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah aya na tak ieu sareng ieu tak ieu mah tuh tinggal diapun tan
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tak kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tak ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tak ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
0: Amin berada nuju nyeri.
1: Mung dada ieu jantan ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya namanya teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya namana tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan

0: bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
5: amin,
4: normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil weh.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek teh sugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter yang teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: Lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pakakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinan geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Satu acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing Ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon. Pokona mah emam ge mung 2 suap. Gitu. Saatas propolis eta. Tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udeng ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lawan tina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga. Konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu

0: Ternuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jamret salpa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dauan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atos konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu, ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu seep kelebihannya, Mak nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitu na hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mata nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade boboe teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya mate. Iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dari segala sahabat MK, takwa adalah gabungan dari keyakinan atau iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal soleh yang berkualitas. Takwa bukan sekedar status sahabat MK, melainkan kunci kebahagiaan dan tanda kesuksesan yang sebenarnya. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Jumat, di tanggal 7 di bulan Agustus 2026, sahabat MK yang alhamdulillah telah juga memasuki hari yang ke-23 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin, amin ya robbal alamin. Insyaallah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu tausiah yang insyaallah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami juga sampaikan bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini. Di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Bersihkan diri dari Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah dapat bersihkan diri? Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan, terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, silakan bisa mengirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Dan di pagi ini juga sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi Anda yang ingin menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini ataupun juga mengirimkan doa-doa terbaik Anda, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan ku menamu
1: itu penghapus dosaku.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini sahabat MQ. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit, ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Kenangkan kohab.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Rasa berputus asa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan. Dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Belum terhubung bersama guruna kita, sahabat MK Kiai Haji Abdul Hakim Nasir, yang insya Allah langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kami sapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK, di pagi hari ini yang menyampaikan kualitas siaran maupun juga berbagi doa-doa terbaiknya. Kami sapa dari Ibu Citra di Ciamis, menyampaikan alhamdulillah terdengar sangat jernih, menyerang jelas sekali. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat MK dan seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberkahkan rezeki melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Ibu Juwita dari Cimindaraya juga menyampaikan alhamdulillah kualitas siaran di pagi hari ini sangat bagus dan bersih. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semua yang bertugas, kru MK, pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ayang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah juga menyimak MKFM di pagi hari ini, suaranya jernih. Terima kasih Ayang Alin. Ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Jumat ini dari Cianjur tersimak dengan baik. Menyampaikan juga salam silaturahim dan doa terbaik buat seluruh guru-guru, kru, sahabat MK dimanapun berada. Semua semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MKFM di setiap harinya ini dari Cikarang, kualitas siaran MK pagi bagus dan bersih. Menyampaikan juga buat kru, guru-guru, serta semua pendengar dimanapun Anda berada, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah

Dan alhamdulillah sahabat MK kita telah terhubung bersama gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar yang alhamdulillah langsung live dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat menyimak sahabat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dirapatkan yang di depannya, Dek. Kalau ada yang kosong di depannya, berarti ada hak orang lain yang terhalang oleh kita. Kalau kita ingin tahu nasib kita, salah satu cirinya adalah kita memudahkan atau menyusahkan orang. Kalau kita jadi kemudahan, bagus. Tapi kalau kita menyusahkan orang, kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang maha menyaksikan. Wahai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Kami mohon padamu, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat.
1: Dari segala
0: alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami kalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sepanjang waktu kami jadi ibadah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang menguatkan iman, menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing kami dengan amal yang engkau terima. Ya Rob, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah, dari doa yang tidak engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang rugi, yang jarang doa, padahal doa bisa menjadi jalan takdir diubah oleh Allah. Dari satu takdir ke takdir lain, hadiah bagi orang yang berdoa. Laisa syai'un akramu, tiada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Makanya orang-orang yang jarang doa hidupnya berat. Boleh memotret tapi mungkin tidak perlu pakai lampunya ya. Terima kasih. Baik, ibu bapak yang budiman, kita masih melanjutkan beban yang tidak perlu. Jadi seperti yang diungkapkan dalam 3 berhari berturut-turut, bahwa kita sering menderita bukan karena beban yang sedang kita pikul, tapi kita menderita karena kita sibuk memikul yang bukan beban kita. Jadi sudah disiapkan ini beban, sudah diukur, kita bisa memikulnya, tapi malah kita memikul beban-beban yang lain, sehingga kita menderita oleh perilaku kita sendiri. Nah, perilaku ini akibat pikiran. Masih ingat apa saja yang membuat kita nelangsa? kita sibuk membebani kita dengan sesuatu yang belum terjadi. Tidak ada nanti, itu belum ada. Yang ada itu sekarang. Ini sekarang nih kita. Jam 7 itu belum terjadi. Siang belum terjadi. Malam belum terjadi. Besok, pekan depan, tahun depan, itu belum terjadi untuk kita dan belum tentu terjadi. Kalau kita meninggal siang ini, tidak ada besok buat kita, benar? Tapi berapa banyak di antara kita yang merusak hari ini, merusak kebahagiaan kita karena sibuk memikirkan yang belum terjadi. Pasti terpikir normal. Yang jangan itu adalah sengsaranya sekarang. Ini ada masa pelatihan persiapan pensiun. Ada pesertanya? Ah, tenang ya Pak. Sudah belum pensiunnya? Oh ya, yang pendamping. Yang asli ini, Den. Bapak sudah pensiun? Nah, dulu sebelum pensiun banyak yang sengsara. Padahal kalau dijalani, ternyata pensiunan, ya kan? Banyak yang menderita sebelumnya, tapi sesudah dijalani, kok bisa aja kita jalani? Karena memang untuk beban sekarang, pertolongan Allahnya sekarang. Untuk beban besok, pertolongan Allahnya besok. Untuk rezeki sekarang, ya ini udah ada sekarang nih. Untuk besok rezekinya ada lagi. Walaupun sekarang tidak terpikirkan, tidak apa-apa. Emang waktu kita bayi mikir? Mikir tidak? Mikir yang dikit. Makanya kalau mau stres itu bukan sekarang. Dulu waktu bayi. Gak ada teman, gak bisa ngomong, ya. Gak bisa kemana-mana. Beres waktu bayi, betul tidak? Tuh kan gak ngangguk, betul tidak? Saya juga pernah bayi, beres tuh. Ini penting hadirin. Jangan sampai kita termasuk yang tidak berhasil mensyukuri saat ini. Jadi apa sih ujian hidup kita yang sebenarnya? Ujian hidup kita yang sebenarnya adalah saat ini. Bersyukur atau tidak, bersabar atau tidak, itu intinya.

jauh dekat ke sana. Nah itu menderita. Gak menderita? Bagus, udah. Saya juga gak mau mikirin penderitaan ibu ya gak? Nikmati saja sekarang. Waduh, nanti pulang ke sana jauh. Naik apa, Bu? Naik bis. Alhamdulillah. Jangan capek-capek mikirin nanti. Boleh persiapan minyak angin, kantong kresek, dan sebagainya ya. Sebagai perjalanan senior. Tapi ya sudahlah. Duh gimana ya kalau nanti saya mabuk di jalan. Kan belum perginya juga. Bawa persiapan dengan baik. Tidak usah stres. Doa yang banyak. Kuncinya sekarang. Kuncinya sekarang. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau sekarang kita bersyukur terus, apa yang terjadi? Kita bakal bahagia sekarang. Allah tahu kita bersyukur tidak? Allah langsung berikan nikmat di hati kita. Alhamdulillah ya Allah. Ah, saya bisa napas. Trek-trek, alhamdulillah. Hah? Gak bisa balik lagi misalnya. Saya masih bisa bergerak. Ya tadi nyoba bangun tidur, alhamdulillah. Tidur masih berteduh. Megang kasur, alhamdulillah. Saya tidur masih di atas kasur. Kebayang saudara kita di Palestina ya. Alhamdulillah ketika bangun saya masih bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk. Ketika berdiri, alhamdulillah saya masih diberi nikmat bisa berdiri, jalan. Allahu Akbar, berapa banyak yang hanya mimpi dalam hidupnya bisa berjalan. Benar tidak? Kita jalan gak pakai syukur. Pergi kita lihat lemari, alhamdulillah masih ada pakaian. Pergi ke toilet, alhamdulillah ada toilet yang dekat. Ada airnya, bisa berwudu. Berapa banyak yang ketemu air saja susah. Berapa banyak yang mau buang air aja susah tempatnya. Kenapa kita tidak bersyukur, kan? Kenapa kita harus segini jelasnya nikmat? Nafas, berdetak, berkedip, mendengar, bisa bicara. Ini nikmat besar dari Allah. Coba fokus kepada nikmat. Allah tahu tidak kita sedang bersyukur? Tahu. Langsung hati kita ini dibuat tenang. Saya aman. Saya tidak dalam keadaan terancam. Ini buktinya kita sedang aman. Betul tidak? Ya tapi nanti jam 7 datang debt collector. Itu kan nanti. Betul tidak? Belum tentu terjadi. Benar loh, dia udah nge-WA. Gak apa-apa. Yang bagaimana nanti? Sekarang berlindung ke Allah. Karena nanti itu ada dalam kekuasaan Allah. Ini serius hadirin. Ini serius sekali. Kita sering tidak lulus ujian nikmat. Loh, ngangguk ini kan nikmat dari Allah, Pak. Berapa banyak yang suka susah ngangkat, itu tidak? Ini gak bisa ngangkat nih kepalanya nih. Udah jangan dibangunin, biar itu. Dek, ya gak apa-apa. Beliau mungkin tahajudnya semalaman. Bangunin deng, siapa tuh ilmunya manfaat buat beliau. Gak apa-apa, bang, apa. Lanjut. Jadi ujian kita yang sering tidak lulus adalah mensyukuri nikmat yang ada. Ibu yang ada suaminya jangan lupa loh, Bu. Ketika lihat suami, jangan, astagfirullah, jangan, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang doa ingin punya suami, betul tidak? Tapi bukan yang kayak gini. Yang kayak gini juga laku, Bu. Yang orang banyak yang mau, ibu aja kurang syukur. Hei, benar? Tiba-tiba yang punya anak rewel. Berapa banyak yang merindukan punya anak? Anak nyoret-nyoret dinding. Berapa banyak yang hanya mimpi punya anak bisa nyoret-nyoret dinding?

yang kita sering anggap musibah, bagi sebagian orang itu idaman, Mak. Benar. Misal kita punya motor butut, itu karena kita lihat motor bagus. Bagi yang tidak punya motor, ini tuh motor idaman. Panci, tahu panci? Apa? Suaminya bunci. Bukan, panci. Panci dekok, tahu dekok? Coba bagus atau jelek? Jelek itu bagi yang punya lihatnya panci bagus. Coba tanya ke pengantin baru tidak punya panci. Panci petot itu idaman, hadirin. Serius, hadirin. Fokus syukuri nikmat yang ada sekarang. Sekarang kita bekal diberikan kebahagiaan. Nanti la in syakartum la azidannakum, dikasih. Semua nikmat yang belum datang itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Milik Allah, tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Mau jungkir balik, mau menjerit, mau kejer-kejer, mau lari kemanapun, gak bisa itu nikmat datang kecuali min fadlir rabbi, kecuali Allah yang memberi. Dan pintunya adalah syukur. Nah, ibu kalau naik bis jangan mikirin pesawat. Duh, enak naik pesawat, jadi lama loh bu bisnya bu. Tuh coba kalau naik mobil pribadi, ibu jadi nyesek di bis itu. Udah enjoy saja. Tapi yang di sebelah saya ini ngorok, ah, lebih bagus daripada yang di sebelahnya gak nafas, betul dina? Mau sebelahan dengan pakai pocong kan? Aduh, ya Allah, saya emang gak mau. Bisa dipahami, hadirin? Nikmat itu ujian, bukan? Ujian. Jadi masalah kita itu bukan kekurangan karunia, tapi kekurangan syukur. Makanya syukur terus, beda hidupnya. Allah melihat tidak kita bersyukur? Lihat tidak. Rukun syukur ada berapa? Rukun syukur ada 5. Ini penipuan ya. Jari begini nyebut 5, maaf. Rukun itu 3. Tapi kalau ingin ditambah dengan lainnya jadi 5. Rukun syukur itu hati. Meyakini bahwa semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Jadi kalau datang sesuatu itu pasti sumbernya Allah. Yang ngirim itu cuma jalan. Tidak boleh menganggap jalan itu sebagai sumber. Kalau ibu diberi uang oleh suami, menganggap suami sebagai sumber rezeki, ibu gak syukur. Karena sebetulnya Allah yang memberi lewat suami. Jelas? 2, lisan. Memuji Allah. Ucapan alhamdulillahirrabbilalamin itu lebih berat timbangannya dibanding rezeki apapun yang kita terima. Misalkan Bapak dapat 5 miliar. Lalu alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan hamdalah itu lebih berat daripada yang cuma uang gak ada apa-apanya itu. Makanya disebut afdolul du'a alhamdulillah. Makanya alhamdulillah terus. 3, gunakan nikmat yang ada sesuai dengan apa yang Allah sukai, itu syukur. Kening, pakai banyak sujud, itu syukur, hadirin. Wah, saya ini senang bersyukur tapi enggak mau sholat, dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Al-Baqarah, Ali Imran, satu rakaat itu. Ditanya oleh istri beliau, mengapa engkau ibadah segininya?
Padahal dosa yang lalu dan yang akan datang dijamin diampuni Allah. Afala akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau lihat orang ahli syukur, lihat dia senang tahajud tidak? Dia senang sujud tidak? Itu syukur. Orang yang nyebut saya ahli syukur enggak pernah sujud, dusta. Padahal dia mampu tahajud tapi dia tidak mau tahajud, bohong tuh syukur. Kecuali yang tidak sanggup tahajud karena Allah memberikan uzur ya. Enggak ada alasan kok dia nonton sepak bola sampai setengah empat. Udah itu adzan subuh tidur. Orang syukur itu senang sujud. Tahu mata ini syukurnya apa? Baca Quran, belajar, melihat yang baik, bohong. Jadi ahli syukur dikasih HP, dikasih kemudahan, jarang baca Quran, tapi lihat berbagai berita yang tidak perlu berjam-jam. Bohong. Nyebut ahli syukur yang jarang baca Quran padahal mampu. Makanya kenapa ribet terus hidupnya, nyesek terus, galau terus. Tanya, matanya dipakai lihat apa aja? Makin mata ini dipakai maksiat, enggak ada cerita salat khusyuk, enggak ada cerita hidup tenang. Enggak bisa. Salat khusyuk, hidup tenang itu hadiah dari Allah bagi yang jaga pandangan. Mikir. Kalau gitu ini HP dikemanain? Sedekahin. Ya udah enggak usah. Apalagi? Apa ini? Lisan. Allah menciptakan lisan. Coba, Allah menciptakan mulut untuk apa, Bu? Makan. Wah, ini zalim nih ngejebak. Emang lisan untuk apa? Bukit tinggi. Lisan diciptakan Allah untuk apa? Bicara salah. Duh, meni seneng lihat ibu-ibu salah dengki itu namanya. Lisan diciptakan untuk bicara baik, kasep. Wal yakul khairon auliasmut, berkata baik atau diam. Jadi lisan ini diciptakan Allah untuk berkata baik. Apa sih berkata baik? Di antaranya zikrullah, baca Quran, zikir, doa, dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Itu perkataan baik. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, santri yang banyak bicara sia-sia, yang suka celetak-celetuk, atau bahkan bicaranya menyakiti orang, bohong, menghina, saling memaki, berbantah-bantahan yang tidak perlu, enggak ada cerita hidupnya tenang, enggak mungkin. Allah kok yang membuat hati ini tenang. Lihat orang-orang yang terpelihara kata-katanya. Lihat yang kata-katanya terjaga. Kalau memilih bicara, pilih kata-kata terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Lihat saja. Orang yang terpelihara kata-katanya cenderung hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, akhlaknya lebih baik. Lihat orang yang suka celetak-celetuk, yang suka banyak komentar, yang selalu nyari-nyari kesalahan, kemudian meremehkan, memojokkan, mengejek. Lihat saja, cenderung hidupnya itu tidak tenang, ruwet terus. Mau tahu cara ngelihatnya, Bu? Mau tahu tidak? Bercermin.
Jadi kita tahu siapa sumber masalah diri kita. Siapa? Ya. Lisan ini akan menjadikan kita bahagia kalau dia banyak berzikir. Orang yang sedikit zikirnya hidupnya tidak tenang. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita tidak zikir juga Allah tahu kita. Tapi kalau kita zikrullah baik dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Tebak tubuh ini. Gimana supaya tubuh ini bahagia? Pakai tubuh ini berbuat kebaikan. Itu syukur. Makin sering tubuh berbuat kebaikan, mungut sampah, merapikan yang membersihkan, kalau di sini namanya bebas komiba. Coba santri, apa bebas komiba? Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Masya Allah. Kemarin saya baca sebuah hadis itu, ada seseorang dimasukkan ke surga hanya karena dia melihat duri. Kemudian, ya Allah, saya amankan duri ini supaya tidak mencelakakan saudara kami lainnya. Allah lihat duri itu membuat orang bisa dimasukkan ke surga. Tidak sulit sebetulnya ke surga kalau kita melakukan kebaikan sebagai syukur. Jadi jangan takut hadirin dengan yang belum ada. Semua yang belum ada, ada dalam genggaman Allah. Semua yang belum ada, milik Allah. Semua yang belum ada, Allah yang memberikan pada waktunya. Dan Allah sudah janji, ahli syukur itu bakal ditambah tanpa keraguan. Keinginan, rencana, strategi itu tidak menjamin mendatangkan sesuatu. Syukur yang menjamin syariatnya, karena itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Makanya yang harus kita takut itu bukan takut tidak ada rezeki, tapi takut tidak bisa mensyukuri apa yang Allah beri. Stop, capek mikirin yang belum terjadi. Santri, aduh gimana ya, oh, saya ingin kuliah di Medina, saya ingin, gampang, itu sekarang adik kan baru SMP, ya. Jangan kejauhan. Sekarang jadi santri yang baik, ibadahnya bagus, akhlaknya berusaha bagus, belajarnya bagus, doanya bagus. Pasrahkan ke Allah, Allah yang ngatur. Kampus manapun, semuanya milik Allah. Tidak ada yang masuk kuliah ke tempat manapun kecuali dengan takdir Allah. Tapi katanya biayanya mahal. Mahal itu kalau gak punya duit, ya. Kalau Allah ngasih, bisa. Ah, mungkin gak saya umroh. Gak tahu. Minta ke Allah. Tapi saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 32, gak ada urusan dengan nomor sepatu. Kalau Allah ngundang, Allah akan sampaikan ke sana. Kalau Allah mengundang ibu ini ke Mekah, mesti nyampe. Sebagaimana Allah takdirkan ibu dari bukit tinggi ke dataran rendah ini, ya, ke Geger Kalong, ya nyampe di sini, betul tidak? Pokoknya kalau Allah mau sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tenang, tenang, Allah tuh maha baik. Ya, dengar ini. Di At-Taubah ayat 51 ini, ya kan begini. Kulla yusibana. Katakanlah. Ini harus dikatakan, hadirin. Perintah dari Allah kepada Rasulullah. Kulla yusibana, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami.
illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Jadi yang menetapkan siapa? Allah. Huwa maulana, dialah Allah maula kami, yang menciptakan, yang menyayangi, yang melindungi. Jadi ketetapan yang akan menimpa kita itu ditetapkan oleh yang maha baik, yang selama ini menjaga kita, mengislamkan kita, memberi keanekaragaman rahmat dan kasih sayang. Dengar ya, yang menetapkan ketentuan untuk kita itu maula kita, bukan siapa-siapa, bukan pembenci, bukan pemarah, bukan yang zalim, yang maha baik, yang menciptakan kita. Enak benar ini. Tuh kan, gak ada yang semangat. Saya tersemangat hadirin. Udah gak boleh berharap dari makhluk, terserah ya. Keren kan? Tuh kan, gak jawab. Telat. Wa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka kepada Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. Perintah tawakal ini Pak, di dalam kemarin surat apa, Ali Imran 159. Wa idza azamta fatawakkal alallah. Lihat lanjutannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Udah disuruh tawakal, bukan cuma disuruh, tapi diberitahu sesungguhnya Allah mencintai orang tawakal. Ah, udah keren banget lah hidup ini. Ngapain ribet-ribet, ha? Disuruh tawakal tuh karena ada cinta Allah. Beda kalau kita tawakal dengan tidak tawakal. Kita disuruh tawakal. Kalau kita tawakal, Allah makin cinta ke kita. Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita. Beres hadirin, demi Allah, ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Aduh, sebetulnya udah enak nih. Benar tidak nih? Tuh kan, terserah ya. Enak tidak sih? Tapi kok susah ya? Kenapa kok saya susah? Karena tidak mau belajar. Buang-buang waktu, sok sibuk. Gak ada iman tanpa ilmu. Berapa waktu dalam 24 jam kita belajar mengenal Allah, belajar tauhid, mengesakan Allah? Enggak, sibuk aja. Malah belajarnya yang enggak-enggak. Bukan tidak boleh belajar bikin konten, boleh. Tapi ke akhirat konten kita apa? Harus belajar pintu hidayah itu lewat ilmu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya, saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, tapi kok saya galau terus, berarti kurang iman. Kenapa kurang iman? Kurang ilmu. Makanya doa yang paling banyak dimintakan ke Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Mau sesulit apapun kalau ada petunjuknya gampang. Coba ini sekarang lagi kali-kalian zaman kita SD ya, rumit buat kita, kali bagi itu rumit, belum lagi ada akar-akaran. Aduh, ini gini rumit. Terus kata guru, ini jawabannya B, gampang gak? Karena apa? Ada yang ngasih tahu. Hidup ini susah atau gampang tergantung ditunjuki Allah atau tidak. Nah, belajar seperti ini adalah salah satu yang bisa mendatangkan petunjuk. Ini saya baca dari Singapura tadi saya dapat ya, sebentar. Nah, jadi ini ya.
Mana astagfirullah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah beliau menyimak. Astagfirullahaladzim. Aa, Pak Kiai Aa Gim, saya tidak sebut namanya ya. Saya Fulana, pekerja migran atau TKW yang sedang bekerja di Singapura. Aa Gim, sebelumnya saya ucap syukur alhamdulillah dengan syariatnya. Saya sering menyimak YouTube kajian Aa Gim, banyak hal yang berubah terhadap saya. Semoga Allah berikan sehat walafiat, amin, dan berkah, amin, dengan untuk Aa dan sekeluarga. Bulan lalu saya mengamalkan salah satu ilmu dari kajian tentang membaca surat Al-Baqarah. Singkat cerita, bulan kemarin adik saya dioperasi penyakit kista ovarium yang sudah sangat besar di rumah sakit. Dan posisi saya masih di Singapura, tidak bisa pulang karena terikat kontrak. Saya sedih melihat adik saya. Tapi hati saya tetap ke Allah husnuzon. Saya ingat semua kajian yang disampaikan titik-titik yang sudah pernah menyimak di situ. Saya bismillah mengamalkan membaca surat Al-Baqarah dan Masya Allah benar-benar maha baik Allah, Agim, Allah berikan pertolongan. Banyak hal yang membuat adik saya sekarang alhamdulillah sudah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah, Allah melihat kok. Allah lihat kita lagi lihat apa.

0: bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti. Jadi ketika kita baca Quran, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Baca Qurannya sambil gini, Allah lihat tidak? Lihat tidak? Lagi nyungsep, Allah lihat. Allah lihat. Ya Allah, saya baca Quran karena Engkau menyukainya. Engkau janji akan mendapatkan keberkahan. Engkau sudah tahu masalah yang sedang menimpa. Saya baca Al-Quran semata-mata agar Engkau ridho. Setiap huruf yang saya baca, semoga Engkau suka. Allah udah tahu kok masalah kita, ya. Di berapa banyak Qurannya bergeletakan begitu, berdebu. Hidup ini tidak ruwet, hadirin. Tapi kok orang-orang soleh juga banyak cobaannya, tapi Allah menguatkan hatinya. Enggak tertekan di sini. Kan yang menderita tuh di sini. Mau berat sebesar apapun, kalau Allah menguatkan, enggak ada apa-apa. Mau persoalan cetek, hanya nyebut beruk. Sakit hatinya bertahun-tahun. Padahal kita bukan beruk, betul tidak? Kenapa disebut beruk tersinggung? Karena hatinya sempit, tidak dilapangkan oleh Allah. Orang yang sakit hati itu bukan karena omongan orang, karena dia menyempitkan hatinya, tidak ridho dengan ujian yang Allah berikan. Semua orang punya ujian. Hari ini rasanya saya semangat sekali, ya. Mungkin karena ada ibu yang dari bukit sangat tinggi, menghargai turun gunung ibu-ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Boleh. Sebetulnya ada satu ayat yang belum saya baca, ya. Baru syukurnya. Ada satu lagi, sabar. Insya Allah hari Ahad aja saya bacakan ayat ini. Pulang? Ibu sudah pulang, balik lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh khawatir hari esok, tapi ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ada intimidasi, ada ancaman, ada yang menzolimi, ada yang tidak suka. Bagaimana cara menghadapi?
0: Yang intimidasi. Yang mengancam, yang memfitnah, itu makhluk bukan?
1: Makhluk.
0: Kan? Makhluk halus atau makhluk?
1: Makhluk nyata.
0: Makhluk nyata. Siapa yang menciptakan mereka?
1: Allah subhanahu.
0: Yang ngasih makan siapa?
1: Allah.
0: Yang ngedetakkan jantungnya siapa?
1: Allah.
0: Kalau Allah berhentiin jantungnya, kira-kira bagaimana?
1: Alhamdulillah.
0: Dia itu kasihan bagian ngancam kita. Izin Allah bukan dia ngancam kita.
1: Izin Allah.
0: Kan? Ada hikmahnya tidak?
1: Ada.
0: Apa kira-kira maunya Allah kita diancam orang?
1: Istiqomah.
0: Kan?
1: Apa ya?
0: Tobat.
1: Hah? Yang tobat siapa? Kita juga. Dua-duanya.
0: Siapa? Dua-duanya gimana? Dia mah bukan urusan kita. Masa nyuruh dia tobat? Udah jelas ngancam, disuruh tobat lagi. Digebuk kita. Begini, kan setiap kepahitan itu adabnya diundang oleh kita. Iya. Kenapa saya dihina? Kenapa saya dipersulit? Istighfar, ya Allah. Mungkin saya ujub, merasa sudah jadi pejuang dakwah, merasa sudah lebih baik dari orang, merasa orang-orang itu orang hina. Mereka hamba Allah juga. Sekarang mungkin jelek, besok lusa bisa lebih soleh dari kita. Kita tidak tahu rencana Allah. Allah tahu kita ujub, merasa jadi pendakwah, merasa jadi pejuang, merasa sudah membela agama. Padahal ujub itu tidak disukai Allah. Oleh Allah izinkan tuh ada orang yang menghina, mencaci, mengancam. Mereka enggak bahaya tanpa izin Allah. Enggak percaya, coba lempar ke saya batu, HP, apa aja. Enggak akan kena kalau enggak izinin. Coba.
1: Kualat.
0: Hah?
1: Kualat.
0: Karena enggak terjadi, betul tidak? Kenapa saudara enggak lempar? Syariatnya apa? Allah menguasai setiap hati. Dibikin aja hatinya enggak mau lempar. Ada tadi yang udah mulai megang ini. Tapi kan langsung terlewat di telinga. Aduh, cilaka ya, kualat ya. Allah yang menggenggam setiap makhluk. Satu, tobat. Dua, syukur bukan kita yang jadi dia. Mikir apaan? Milih, mending mau jadi yang mana? Mau yang diancam atau yang ngancam? Mending jadi orang soleh, betul tidak? Rasulullah ada yang ngancam tidak? Ada yang memusuhi tidak? Rugi tidak Rasul? Enggak. Supaya kita berlindung ke Allah, makin dekat ke Allah. Enggak usah capek mikirin dia. Allah tahu tidak ada yang ngancam?
2: Tahu.
0: Jawab.
1: Tahu.
0: Bagaimana Allah enggak tahu? Yang ngancamnya juga makhluk Allah, betul tidak?
1: Betul.
0: Jadi masalah kita tuh enggak nyambung ke Allahnya, baru sibuk mikirin orang yang ngancamnya.
1: Siap.
0: Baca doa a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ah, saya sudah doa tapi dia tetap ngancamnya, biarin ya. Untung kita udah doa, betul tidak? Kenapa kok belum diijabah? Allah dengar kok doa kita, ada waktunya nanti. Enggak usah ngatur Allah, ya.
1: Siap.
0: Terakhir. Pada melongo begini, ya udah, kalau udah mau pulang saya. Mau udahan. Mim, adakah?
3: Jawab. Bismillah. Izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Adakah orang yang ingin niat bertobat tapi Allah tidak berkehendak A?
0: Apa Pip?
3: Adakah orang yang ingin bertobat cuman Allah tidak berkehendak A?
0: Wah, bingung. Allah tuh maha baik Pip, jangan gitu Pip ya. Saya jadi emosi nih sama apa. Allah tuh maha baik, kita aja ngaco kayak gini diurus, betul nih kan? Apa sih amal kita yang hebat? Apa coba? Sholat gak pernah khusyuk, ngaji jarang, gak ngerti. Sekalinya kita ibadah dipamer-pamer ke orang, diposting, ya kan? Lagi ruku juga, Allahu Akbar. Semua, hampir semua amal kita tuh ditujukan ke orang. Tapi Allah tutupin aib kita, Allah tutupin sehingga orang-orang enggak pada tahu. Kenapa ibu dari bukit tinggi ke sini? Mau apa, Bu? Yang benar, yang asli dulu, Bu, jangan langsung soleha. Ya. Mau ketemu Agim, ya kan? Nah, yang benar. Kenapa ibu mau ketemu saya? Saya sudah punya istri, kan? Ibu mau ketemu saya, tahu kenapa? Karena Aagimnya ditutupi aibnya, dosanya, kejelekannya, kekurangannya. Itu yang menyebabkan ini jamaah pada ngelihat di TV, di ini apa? Allah nutupin saya.

0: Alhamdulillah, demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun anda yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita sahabat MK untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kesehatan selalu, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kembali kami menyapa anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan kembali sampaikan informasi sahabat MK.
1: Dari segala dosa yang memburu
0: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Rasa diri kurang bersyukur.
0: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah.
2: 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragal teh gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasumai nih.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana daya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
1: Ya mun mun. Dua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, anu mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna Jabodetabek Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih ayan panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae Ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung. Kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha, Bu, salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag digdig lah teu capek kitu, enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Kita sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.